0: power gain push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Nah, Sobat Bahana, sekarang juga lagi banyak yang struggle sama burnout di usia muda. Tugas sekolah, kegiatan, bahkan pressure dari sosial media bikin kita capek sendiri. Nah, tipsnya nih untuk para anak-anak muda generasi Z, generasi Alpha, dan intinya untuk para muda-mudi nih. Ya, jangan lupa kasih jeda ke diri sendiri gitu. Istirahat itu bukan malas, tapi bagian dari menjaga kesehatan. Kamu itu gak harus selalu produktif setiap saat. Yang penting tahu nih, kapan harus jalan dan kapan harus berhenti.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Balana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Sobat Balana, kembali lagi gitu di sesi kedua ini bersama Bila gitu. Setelah sesi pertama tadi berakhir ya, ini ada sesi kedua masih bersama Bila di jam 7 sampai jam 8 nanti gitu. Namain Sobat Bahana semuanya di pagi hari ini. Dan jangan lupa Sobat Bahana, buat yang punya opini atau cerita di pagi hari ini gitu, tentang tema hari ini atau aktivitas di pagi hari ini, boleh banget di-share di 085-634-5455 gitu ya Sobat Bahana. Sobat Bahana, ini juga ada Sobat Bahana yang sudah bercerita gitu sama Bila tentang topik hari ini, yang pemerintah sudah ditetapkan status aman tapi P3K masih terbilang cemas gitu. Dari Sobat Bahana yang satu ini katanya kontrak kerja belum sejelas PNS gitu, belum seaman PNS. Nah, betul sekali Sobat Bahana yang satu ini. Jadi mungkin kecemasan dari P3K sendiri karena kontrak kerjanya belum seaman PNS gitu. Buat Sobat Bahana yang lain ya, kalau sudah punya opini gitu atau solusi atau bagaimana sih biar tidak cemas atau beberapa faktor kecemasan lainnya, boleh banget Bila dikasih tahu gitu ya. Sobat Bahana yang baru gabung atau yang lainnya juga dikasih tahu gitu. Nah, buat Sobat Bahana ya, lagi gitu, ada Sobat Bahana lagi yang udah share sama Bila gitu opini tentang tema hari ini, sudah bercerita tentang tema hari ini, itu terima kasih sekali ya Sobat Bahana, itu sangat membantu gitu ya buat Bila juga buat Sobat Bahana lainnya gitu ya, biar Sobat Bahana punya sedikit bantuan tentang pengetahuan tentang kecemasan PNS gitu. Nah, ada lagi Sobat Bahana yang katanya takut anggaran daerah terbatas. Nah, ini sudah terbukti itu Sobat Bahana kemarin ya, anggaran daerah atau APBD, keuangan daerah itu sudah dibatasi 30% pengeluarannya. Nah gitu, jadi pembelanjaan pegawai sudah dibatasi 30%. Jadi contoh ya Sobat Bahana, anggarannya itu tidak boleh habis di gaji atau tunjangan P3K aja atau pegawai pemerintah aja. Jadi sudah dibatasi 30%. Jadi ini juga faktor, salah satu faktor utama kecemasan dari P3K sendiri, selain gitu, selain statusnya tidak seaman PNS. Ada lagi kecemasannya, yaitu anggaran daerah yang dibatasi. Sobat Bahana juga seperti pegawai yang masih berstatus sementara gitu, udah lama mengabdi pada suatu tenaga pendidikan, suatu tenaga kesehatan, atau suatu pelayanan publik. Nah, itu masih bersifat sementara lah. Itu juga menunggu kepastian ya Sobat Bahana. Nah, itu juga mungkin menjadi kecemasan, nanti akan diberi kepastian atau tidak. Terus bagaimana, karena gitu, karena kuota atau sekarang itu dibatasi, pegawai pemerintah itu dibatasi, terus pengeluaran anggaran juga dibatasi. Jadi bagaimana Sobat Bahana kalau tidak cemas gitu ya, dan apa yang harus dilakukan kalau tidak cemas ya Sobat Bahana, karena ini bisa menjadi overthinking gitu ya Sobat Bahana, bagi Sobat Bahana semua yang menjadi pegawai pemerintah khususnya gitu, atau P3K. Nah, buat Sobat Bahana lainnya gitu, atau Sobat Bahana yang mengalami hal ini, boleh banget ceritain sama Bila di pagi hari ini gitu ya, buat berbagi sama Sobat Bahana lainnya gitu. Nah, buat Sobat Bahana juga yang hari ini gitu sudah bekerja, tetap semangat gitu ya, dibalik kecemasan-kecemasan yang melanda gitu ya, tetap semangat, tetap jalani pekerjaannya dengan ikhlas dan tabah gitu ya Sobat Bahana, karena gitu tabahan kita itu bisa memunculkan gitu kebaikan-kebaikan lain-lain atau rezeki-rezeki lain gitu. Jadi tetap ikhlas, tetap tabah, tetap sabar juga ya Sobat Bahana, dan tetap semangat di pagi hari ini dan seterusnya gitu. Tetap semangat karena Sobat Bahana besok sudah memasuki weekend gitu. Jadi sebagian besar gitu akan libur. Nah, memang libur ya Sobat Bahana, hari Sabtu dan Minggu rata-rata pekerja dan anak yang sekolah gitu. Jadi tambah semangat karena besok sudah libur, sudah weekend, sudah bisa family time, sudah bisa main bersama bestie-bestinya, atau sudah bisa me time recharge energinya lagi gitu ya Sobat Bahana. Tapi Sobat Bahana di kala libur gitu ya, semoga besok di kala libur itu tetap menjaga gitu, menjaga kesehatannya di pagi hari itu, berolahraga atau berjalan-jalan gitu ya, untuk membakar kalori atau hanya menjaga kestabilan tubuh gitu. Karena ya Sobat Bahana, kunci dari kita bisa semangat bekerja adalah satu, kita sehat ya Sobat Bahana. Jadi gak cuman semangatnya aja, tapi badan juga harus ikut semangat dan sehat gitu.
Sobat Bahana semua, jangan lupa dijaga kesehatannya dengan sarapan yang teratur dan olahraga yang teratur gitu. Nah Sobat Bahana, bila akan kembali lagi gitu Sobat Bahana setelah yang satu ini, dan akan membahas lagi beberapa opini Sobat Bahana yang sudah di-share ke Bila. Dan buat Sobat Bahana yang mau ngobrol langsung gitu di pagi hari ini, boleh banget calling-calling sama Bila di 085 645.

Ayah pemen, pemen, dan coba.

0: Hai Sobat Bahana, Gen Z, Kenalpa, dan anak-anak muda. Aku kasih tahu nih ya, sekarang lagi tren yang namanya self-improvement. Tapi jangan sampai jadi toksik ya. Banyak yang rasa harus selalu berkembang setiap hari sampai lupa menikmati proses. Mungkin yang sudah tertekan ataupun sudah terlalu keberatan, ayolah untuk melihat ke belakang dan melihat prosesmu sendiri. Kamu sudah hebat kok karena kuat sampai sekarang. Jadi nikmati saja ya prosesnya dan jangan selalu keberatan dengan apa yang kamu lakukan sekarang. Tipsnya untuk self-improvement ini, coba deh, kamu bandingin diri kamu sendiri dengan diri yang lalu, bukan sama orang lain. Karena setiap orang itu punya waktunya masing-masing untuk berkembang. Jangan samakan waktumu dengan orang lain. Kamu pasti sudah lebih baik dari yang kemarin.
1: Iki piye to Bu, tanduran kopi ku woy kok sithik banget. Padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
2: Ngopo yo? Yo mesti wae to Pak. Yen pupuk tabur ku yang cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
1: Oh, ayo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
2: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu digelepke. Rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
1: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
4: Toko Nurul Falah Pak Kajimat Desa Sumber Kradenan Bloro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bloro.
5: Toko Udin Pojo Watu Sambung Bloro.
4: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kalimojo Margomulyo Bojonegoro.
5: Toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
4: Uki Sumadio datang toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, kebijakan pemerintah mengenai pembatasan belanja pegawai daerah maksimal 30% dari APBD kini mulai memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat. Salah satu yang paling banyak dibicarakan adalah bagaimana nasib para P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kita tahu, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah gencar membuka formasi P3K, terutama untuk guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Banyak honorer yang akhirnya mendapatkan kepastian status setelah bertahun-tahun mengabdi. Namun di sisi lain, Sobat Bahana, hadirnya aturan pembatasan belanja pegawai membuat sebagian pemerintah daerah mulai khawatir sebab penggajian P3K juga masuk dalam komponen belanja pegawai. Jika anggaran sudah mendekati batas maksimal 30%, daerah tentu harus berhitung lebih ketat. Nah, inilah yang kemudian menimbulkan kegelisahan. Jangan sampai semangat memperjuangkan kesejahteraan tenaga honorer justru berbenturan dengan kemampuan anggaran daerah. Padahal keberadaan P3K hari ini bukan sekedar pelengkap birokrasi. Banyak sekolah masih membutuhkan guru, puskesmas memerlukan tenaga kesehatan, dan pelayanan masyarakat tetap membutuhkan SDM yang cukup. Karena itu, Sobat Bahana, pemerintah pusat dan daerah perlu duduk bersama mencari solusi yang adil. Jangan sampai P3K yang sudah lolos seleksi dan berharap kepastian masa depan justru berada dalam ketidakjelasan. Pembatasan belanja pegawai memang penting agar APBD tidak habis untuk birokrasi semata. Tetapi pelayanan publik juga tidak boleh dikorbankan. Yang perlu dibenahi adalah efektivitas sistem kerja, pemerataan pegawai, dan pengelolaan anggaran yang lebih sehat. Sobat Bahana, kebijakan yang baik seharusnya bukan hanya soal penghematan angka, tetapi juga tentang menjaga harapan banyak orang yang mengabdi untuk pelayanan masyarakat. Karena di balik seragam P3K, ada keluarga yang menunggu kepastian hidup, ada pengabdian yang ingin dihargai, dan ada pelayanan publik yang tetap harus berjalan. Saya O.O. Bahana, sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Radio Informasi dan Hiburan.

Kembali lagi di 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Bahana yang baru gabung gitu, selamat pagi ya Sobat Bahana. Pagi agak menjelang siang ini gitu, di hari Jumat tanggal 15 Mei 2026 di ajang ngopi spesial di pagi hari ini bersama Bila gitu. Bila udah namanya Sobat Bahana dari jam 6 tadi sampai jam 7.15 itu ya, mau setengah 8. Dan Bila akan namanya Sobat Bahana sampai nanti jam 8 gitu. Dan pastinya Bila membahas gitu tema hari ini dan mensapa-sapa gitu Sobat Bahana di pagi hari ini, aktivitas Sobat Bahana apa aja di pagi hari ini gitu. Sobat Bahana, tadi juga ada Sobat Bahana yang udah spill ke Bila aktivitas di pagi hari ini, udah cerita ke Bila gitu ya. Ke hari ini itu udaranya cukup seger gitu, gak dingin-dingin banget walaupun kemarin hujan gitu. Dan hari ini itu aku sama keluarga bersepeda gitu, gak keliling Ngawi gitu. Sobat Bahana juga mungkin bisa gitu ya, kayak KHA 1 ini di pagi hari menyempatkan gitu bersepeda bersama keluarga gitu ya. Walaupun ya Sobat Bahana, besok gitu udah hari libur, udah bisa kumpul sama keluarganya lagi, udah bisa family time gitu. Tapi di hari-hari aktif ini, di hari-hari weekday ini gitu, disempatkan berkumpul sama keluarga hanya sekedar bersepeda pagi itu gak apa-apa ya Sobat Bahana. Jadi bisa menyempatkan momen apapun gitu sama keluarga gitu. Nah ini patut banget ya Sobat Bahana dicontoh gitu. Jadi keluarga itu adalah prioritas utama gitu, selain teman dan saudara atau mungkin pekerjaan gitu. Karena kita memang butuh pekerjaan, tapi orang tempat pulang kita, tempat support kita yang utama itu adalah keluarga gitu. Jadi Sobat Bahana mungkin juga bisa disempatkan seperti KKS 1 ini gitu ya, pagi-pagi menyempatkan waktunya di kala weekday itu olahraga berkumpul bersama keluarga. Harus bersepeda keliling Sobat Bahana, jalan-jalan pagi atau mungkin sarapan bareng di pagi hari ini juga bisa gitu. Jadi momen berkumpul sama keluarga di pagi hari gitu. Nah Sobat Bahana semuanya, semoga Sobat Bahana sekeluarga gitu diberikan kesehatan dan kelancaran ya Sobat Bahana. Karena kesehatan itu hal paling utama gitu, menjalani aktivitas dan bersemangat gitu ya Sobat Bahana. Kembali lagi Sobat Bahana di topik hari ini gitu ya. Tadi juga Sobat Bahana sudah ada gitu yang share sama Bila kecemasan-kecemasan yang lain gitu yang Sobat Bahana rasakan sebagai P3K atau Sobat Bahana rasakan di akhir-akhir ini gitu, tentang ketar-ketirnya atau kecemasan P3K yang walaupun pemerintah sudah bilang aman gitu. Aman dari apa sih mungkin? Aman dari kemarin ketidakstabilan keuangan daerah gitu. Jadi kemarin itu P3K dan keuangan daerah itu adalah dua elemen yang tidak stabil ya Sobat Bahana. Dan ini pemerintah sudah bilang aman, walaupun gitu ya Sobat Bahana pembatasan gitu, pembatasan keluaran, pengeluaran pembelanjaan pegawai pemerintah itu dibatasi 30% saja gitu. Yang membuat cemas ini juga termasuk kecemasan dari P3K itu sendiri gitu Sobat Bahana. Dan ada lagi Sobat Bahana takut kebijakan bisa berubah sewaktu-waktu gitu. Contohnya pegawai honorer yang statusnya masih sementara dan akan distatuskan dengan kepastian gitu ya Sobat Bahana. Nah itu juga bisa berubah sewaktu-waktu, entah itu diberi kepastian atau tidak. Begitu mungkin maksudnya dari Sobat Bahana yang satu ini gitu. Nah ada lagi belum yakin soal masa depan dalam jangka waktu panjang gitu. Walaupun ya Sobat Bahana kemarin itu anak muda itu berbondong-bondong belajar gitu untuk mengikuti tes P3K atau melamar P3K karena termasuk pekerjaan yang pasti gitu. Nah yang satu ini setelah akhir-akhir ini gitu Sobat Bahana menjadi gonjang-ganjing atau kecemasan dan keketar-ketiran gitu ya Sobat Bahana, karena banyak sekali opini Sobat Bahana yang muncul dan bertabrakan gitu. Ada yang bilang ini gak pasti kak, ini kurang kepastian, ada juga yang bilang tetap pasti kak, tapi tetap cemas juga gitu. Nah Sobat Bahana semuanya yang punya opini atau cerita di pagi hari ini tentang topik hari ini, boleh banget gitu ya di-share untuk membantu Sobat Bahana yang lain yang masih ada kecemasan, atau Sobat Bahana juga masih mempunyai kecemasan-kecemasan yang lain, boleh banget berbagi sama Bila di pagi hari ini gitu di 085-634-5-4545. Atau mau ngobrol langsung sama Bila boleh banget tentang topik hari ini atau aktivitas hari ini gitu ya di 085-634-5-4545 gitu.
Jangan lupa sobat Bane yang menonton di SPS Radio juga selamat pagi gitu ya. Bila ucapin bila sapa di pagi hari ini di jam 7.04 ini udah mau jam 8.30 gitu ya. Nah, semoga sobat Bane gitu selalu setia dengerin Bila. Bila juga setia nemenin sobat Bane semua di setiap pagi sampai nanti jam 8. Nah, sobat Bane, Bila akan kembali lagi setelah yang satu ini.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain nang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: Sobat Bahana, di era sekarang ini distraksi juga makin banyak loh. Bahkan anak kecil pun sudah bisa merasakannya. Karena sedari kecil sudah kenal dengan HP, notifikasi sosial media, dan game-game online. Semuanya bikin fokus gampang hilang, dan ini bisa terjadi kepada siapapun. Ini jadi masalah besar di tahun ini, karena attention kita makin pendek. Jadi tipsnya untuk kita semua ya, coba pakai metode sederhana kayak fokus 25 menit tanpa gangguan, lalu istirahat bentar. Cara ini nih bantu banget biar kamu tetap fokus tanpa merasa terlalu berat.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Kembali lagi di 104,5 FM Balana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, selamat bergabung gitu ya buat Sobat Bana yang baru gabung di jam 7.36 ini gitu ya Sobat Bana. Nggak apa-apa, masih ada waktu sampai nanti jam 8 kalau mau bercerita atau share opininya gitu ya Sobat Bana sama Bila di pagi hari ini gitu. Buat Sobat Bana juga selamat pagi gitu yang baru gabung, baru menyempatkan waktunya, mungkin baru sempat gitu ya di pagi hari ini gabung dengerin Bila gitu. Buat Sobat Bana yang udah kerja gitu di pagi hari ini juga semangat ya Sobat Bana, karena topik hari ini juga gitu ya Sobat Bana berkaitan dengan pekerjaan gitu. Masih sama seperti yang kemarin, yaitu P3K. Nah ini kita akan bahas gitu ya Sobat Bana, kecemasan dari P3K sendiri itu ada apa aja, ada faktor apa aja gitu. Nah, dari sesi pertama tadi Bila udah membahas gitu kecemasan P3K di jam 6 sampai jam sekarang ini, Bila udah membahas beberapa faktornya gitu ya Sobat Bana. Salah satunya yaitu khawatir akan tidak ada kepastian gitu. Buat Sobat Bahana juga gitu ya, kalau lagi khawatir tentang kepastian gitu, mungkin dalam hubungan gitu ya, atau dalam kerjaan gitu. Nah, semoga gitu cepat dapat kepastiannya ya Sobat Bahana. Nah, kepastian sendiri itu juga memunculkan harapan ya Sobat Bahana. Jadi mungkin ya sebagai pegawai honorer yang sudah berharap atau sudah lama mengabdi, pastinya mengharapkan kepastian gitu. Bukan mengharapkan kepastian dalam hubungan, tapi mengharapkan kepastian dalam pekerjaan kalau kali ini Sobat Bahana. Nah, itu dia, pastinya yang diharap-harap itu kepastian gitu. Gak hanya di pekerjaan ya Sobat Bahana, kepastian itu banyak sekali yang mengharapkan.

pastinya gitu ya. Siapa sih yang gak mau kepastian gitu, tapi Sobat Bahana. Nah Sobat Bahana semuanya gitu yang lagi ngarep kepastian gitu, semoga segera mendapatkannya gitu ya. Gak cuman harapan aja yang didapat, tapi kepastian semoga cepat didapat gitu. Nah kembali lagi sama topik hari ini Sobat Bahana. Jadi ini ada juga Sobat Bahana yang udah share sama Bila opininya, pendapatnya tentang tema hari ini, yaitu katanya gitu ya, kepastian kerja belum benar-benar dirasakan gitu. Wah kepastian lagi nih yang dibahas, kepastian gitu. Karena dasarnya gitu ya, 3K itu adalah pekerjaan yang pasti gitu ya. Makanya banyak sekali anak muda yang mendaftar gitu kemarin Sobat Banana. Saat ini gitu ada beberapa masalah, contohnya gitu ya, sekarang anggaran belanja pegawai sudah dibatasi sebesar 30%. Nah ini dia Sobat Bahana yang menjadi kepastiannya itu berubah gitu. Nah semoga ya Sobat Bahana gitu segera stabil dan segera menemukan solusinya gitu. Yang cemas-cemas juga dari P3K atau pegawai pemerintah, semoga cepat hatinya, perasaannya gitu, cemasnya, khawatirnya cepat terberikan solusi gitu ya Sobat Bahana. Cepat memberikan solusi atau diberikan solusi gitu, biar tidak cemas lagi, tidak khawatir lagi gitu. Karena ya Sobat Bahana, kalau bekerja dengan posisi perasaan itu cemas, perasaan itu khawatir, perasaan itu berharap tidak ada kepastian gitu, nah itu gak enak sekali ya Sobat Bahana. Jadi gitu, bekerja bisa lancar, bekerja bisa tidak ada perasaan overthinking, kecemasan, dan mengharap kepastian. Nah itu pastinya harus distabilkan gitu ya Sobat Bahana, keuangan daerahnya atau cara atau solusinya segera didapat gitu. Nah semoga Sobat Bahana semuanya gitu ya lagi ngarep kepastian di pagi hari ini gitu, kepastian, entah kepastian itu kepastian memberikan sarapan di pagi hari ini, ngarep ada sarapan yang datang tiba-tiba gitu ya, semoga ya cepat datang, atau mau masak sendiri boleh banget gitu, atau mau spill menu sarapan hari ini juga boleh banget gitu. Nah, nanti Bila waktu sarapan juga bisa gitu, sarapan kayak Sobat Bahana semua di pagi hari ini gitu, sambil dengerin Bahana FM Ngawi gitu ya Sobat Bahana. Yang mau share opini atau ceritanya boleh banget di 085 634 545 gitu.

0: kelas, minum kopi bintang 5 kelas.
1: Baru, Stoklin Soft Sergeant Double Perfume dengan dua kali letupan keharuman mewah. Bersih maksimal, lembut mengembang. Stoklin Soft Sergeant Double Perfume, hadirkan.
2: Hai Sobat Bahana, Gen Z, Gen Alpha, dan anak-anak muda. Aku kasih tahu nih ya, sekarang lagi tren yang namanya self-improvement. Tapi jangan sampai jadi toksik ya. Banyak yang rasa harus selalu berkembang setiap hari sampai lupa menikmati proses. Mungkin yang sudah tertekan ataupun sudah terlalu keberatan, ayolah untuk melihat ke belakang dan melihat prosesmu sendiri. Kamu sudah hebat kok karena kuat sampai sekarang. Jadi, nikmati saja ya prosesnya dan jangan selalu keberatan dengan apa yang kamu lakukan sekarang. Tipsnya, untuk self-improvement ini, coba deh, kamu bandingin diri kamu sendiri dengan diri yang lalu, bukan sama orang lain. Karena setiap orang itu punya waktunya masing-masing untuk berkembang. Jangan samakan waktumu dengan orang lain. Kamu pasti sudah lebih baik dari yang kemarin.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Kembali lagi di 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bana, sudah lama gitu ya Sobat Bana bilang namanya Sobat Bana hampir 2 jam ini gitu. Di sesi pertama dan sesi kedua. Nah buat Sobat Bana semuanya di pagi hari ini, terima kasih ya Sobat Bana sudah bergabung gitu bersama Bila, namanya Bila siaran di pagi hari ini gitu. Dengerin Bila siaran juga, terima kasih. Bila siaran lagi besok ya Sobat Bana, jangan lupa gitu bergabung juga di besok jam 6 sampai jam 8. Nah Sobat Bana semuanya, di pagi hari ini Bila tadi udah bahas gitu banyak ya Sobat Bana, udah bahas banyak sekali faktor gitu ya, faktor yang membuat P3K itu mengalami kecemasan atau kekhawatiran, padahal pemerintah itu sudah bilang aman gitu Sobat Bana. Nah faktornya tadi udah Bila sebutin beberapa gitu ya Sobat Bana, semoga gitu membantu Sobat Bana semuanya yang lagi bekerja atau Sobat Bana yang di P3K gitu ya Sobat Bana, atau pegawai pemerintah, semoga membantu ya Sobat Bana. Ini juga masih ada Sobat Bana yang bilang gitu, yang cerita sama Bila tentang kekhawatirannya. Ada yang bilang rasa takut kembali tidak jelas gitu. Jadi ketidakjelasan itu kembali ya Sobat Bana, padahal yang awalnya itu penuh kepastian gitu. Ternyata ada juga sampai saat ini ketidakjelasan. Buat Sobat Bana semua yang merasakan kekhawatiran, kecemasan, dan ketidakjelasan, yang mengharap kepastian juga ya Sobat Bana, semoga gitu, semoga cepat diberi kepastian, semoga kecemasannya cepat berakhir, kekhawatirannya juga cepat berakhir gitu ya Sobat Bana. Buat Sobat Bana semuanya, Bila akan kembali lagi ya Sobat Bana setelah yang satu ini.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, berakhir sudah Sobat Bahana siaran di pagi hari ini bersama Bila gitu. Bareng Bila di pagi hari ini di ajang ngopi spesial 15 Mei 2026. Sobat Bahana, Bila akan kembali lagi besok gitu ya Sobat Bahana. Semoga Sobat Bahana selalu sehat selalu dan terima kasih ya Sobat Bahana sudah gabung di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hey, Bram.
1: Rindu.
0: Sudah lama?
1: 3 bulan. Apa kurang lama?
0: Boleh duduk?
2: Kakaknya mau pesan apa?
0: Hot latte, less sugar.
2: Oke. Okay.
0: Makasih ya.
2: Yeah.
0: Kamu sering kesini? Tempatnya masih sama ya?
1: Tempatnya sama. Kamu yang berubah.
0: Masa sih?
2: Permisi, Kak. Ini kafe latte-nya ya?
0: Iya. Makasih ya, Mbak.
2: Iya.
1: Kamu jadi ramah banget sekarang.
0: Maksudnya?
1: Nggak biasanya. Kamu jutek. Kemudian.
0: Bram, soal 3 bulan itu.
1: Kamu menghilang.
0: Iya, aku tahu.
1: Tanpa kabar. Tanpa alasan.
0: Ada hal yang gak bisa dikendalikan, Bram.
1: Atau memang kamu? Yang gak mau kendalikan.
0: Bram, tolong Bram, dengerin aku kali ini aja.
1: Jangan paksa. Rindu ini sudah lama mati.

0: Dia emang menghilang. Tapi rindunya gak pernah mati, Bram.
1: Rinduku telah usai. Cukup. Sampai di sini. Kita selesai.
2: Terima kasih Anda sudah bergabung di Ngopi Spesial.

104,5 FM Bana Radio Sobat Bana. Hampir 200 ribu anak Indonesia terpapar judi online. Sobat Bana, Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan hampir 200 ribu anak Indonesia terpapar judi online. Sobat Bana, seperti dikutip dari okzone.com hari ini dalam kegiatan Indonesia Fit menyapa Gaspol tolak judol. Jauhi judol, anak Medan pilih masa depan, bukan judi online di Kota Medan pada Rabu 13 Mei lalu. Dia mengungkapkan hampir 200 ribu anak Indonesia terpapar judi online. Ini termasuk 80 ribu anak usia 10 tahun, di bawah 10 tahun. Nah, ini Sobat Bana menjadi alarm serius bagi masa depan generasi bangsa. Sobat Bana, menurut Mutia, pemberantasan judi online ini tidak cukup hanya melalui pemutusan akses dan juga penindakan hukum. Pemerintah juga terus memperkuat literasi digital serta melibatkan masyarakat sebagai benteng utama pencegahan. Sobat Bana, Mutia turut menyampaikan keprihatinannya atas dampak judi online terhadap perempuan dan juga anak. Dia menyebutkan banyak istri dan ibu menjadi korban tidak langsung ketika suami atau anak mereka ini terjerat judi online, mulai dari kehilangan ekonomi keluarga hingga mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Demikian sekilas informasi 104,5 FM.

NR Radio, radio informasi dan hiburan. Selamat pagi, halo Sobat Bana, ketemu lagi bareng Dira Bana di pagi hari ini nih, yang udah siap banget menemani apapun yang lagi dikerjakan ataupun juga lagi dinikmatin ya pagi hari ini gitu. Masih menikmati suasana long weekend atau justru hari ini seperti biasa tetap beraktivitas dong tuh bisa dapetin rezeki gitu ya. Sama deh kayak Lila, jadi gak perlu khawatir ada temannya. Nah, selama 2 jam nih Dira bakal menemani kamu di ngopi spesial sampai di jam 10 pagi. Silahkan deh dinikmati ngopi spesialnya. Di sini bisa banget tambah wawasan sejarahnya, bisa juga berbagi informasi apapun yang terjadi sekitar kamu. Terus jangan lupa juga dong kasih pendapatnya atau komentarnya untuk topik yang kita hadirkan di hari ini gitu ya. Nah, Sobat Bana, sehubungan dengan pembatasan anggaran belanja pegawai 30% dari APBD, sebenarnya pemerintah menjamin P3K ini aman gitu ya. Tapi kenapa ya P3K ini masih cemas gitu? Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ini masih merasa cemas. Oke, gimana pendapat kamu? Silakan deh kasih tanggapan atau opininya di sini, kita tunggu sampai jam 10 pagi.

0: baru.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: 104,5 FM Gahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Dino, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Hah? Ngerayu ya?
0: Betul, betul, satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas? Ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, beberapa waktu lalu jaringan judol internasional ini berhasil digerebek dan beberapa orang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka gitu ya. Ada satu warga negara Indonesia, yang lain ini ada yang dari Vietnam, kemudian Thailand juga, dan beberapa negara yang lain ya yang tiba dalam jaringan internasional judi online. Nah, Sobat Bana, ternyata memang judi online ini udah jadi penyakit masyarakat gitu. Termasuk juga mereka-mereka yang menerima bansos ini banyak yang terindikasi pemain judi online gitu ya, bermain judul gitu. Nah, dan ini 11.000 penerima bansos Sobat Bana yang terindikasi judol ini dicoret dari daftar penerima bansos atau bantuan sosial. Buat Bana, Kementerian Sosial ini sudah mencoret 11.000 penerima bantuan sosial pada triwulan pertama 2026 gitu maksudnya, karena terindikasi terlibat aktivitas judi online alias judol ya. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bantuan ini bisa tepat sasaran dan tidak disalahgunakan, Sobat Bana. Ini jadi triwulan pertama ada 11.000 PM ya, keluarga penerima manfaat yang dicoret dari daftar penerima bansos. Dan mayoritas penerima bansos ini yang terindikasi judol ini berasal dari kelompok desil 1 dan 2 atau kelompok dengan kesejahteraan terendah, Sobat Bana. Untuk tahap pencoretannya sendiri ini, Sobat Bana, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK ini memadankan data penerima bansos dengan aktivasi judol gitu, aktivitas judol gitu maksudnya ya. Kemudian dilakukan verifikasi lapangan oleh pendamping sosial, terus juga dilakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan akurasi data, Sobat Bana. Nah, tujuan dicoretnya 11.000 KPM dari daftar penerima bansos ini untuk menjamin agar bansos yang diberikan ini bisa tepat sasaran, kemudian juga menyalahgunakan penggunaan mencegah penyalahgunaan dana negara gitu maksudnya. Kemudian nantinya mengalihkan bantuan sosial itu kepada masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan, Sobat Bana. Terus ini nih, jadi buat Sobat Bana, apalagi kalau keluarganya ini masuk dalam daftar penerima bansos gitu, biar nggak dicoret gimana? Hindari aktivitas judol dong dalam bentuk apapun gitu. Manfaatkan bansos itu untuk kebutuhan dasar gitu ya. Terus ikuti program pemberdayaan kalau masih berusia produktif antara 20 hingga 45 tahun, Sobat Bana, seperti Program Pahlawan Ekonomi Nusantara. Tuh, lebih banyak banget manfaatnya gitu ya. Nah, Sobat Bana, kalau tahu ada indikasi mungkin orang-orang di sekitarnya yang penerima bansos dan memanfaatkannya untuk judol, bisa nih laporkan penyalahgunaan bansos ini melalui hotline Kemensos di 171. Kemudian bisa juga melalui WhatsApp ya di 088-7717-1171. Nah, di bansos yang disalahgunakan untuk judol ini turun sehingga kita bisa memberikan bansos kepada mereka yang lebih membutuhkan dan juga benar-benar bisa dimanfaatkan dengan benar gitu ya. Sekali lagi, untuk kebutuhan dasar gitu, bukan untuk bermain judol dong ya. Nah, ini sekedar informasi aja sih Sobat Bana, karena di awal informasi tadi ini ada 200.000 anak Indonesia loh yang terindikasi juga terlibat dalam aktivitas judol. Tuh kan, prihatin banget gitu. Baik Sobat Bana, sudah 15 menit dari jam 8 pagi, tapi masih di awal banget di Ngopi Spesial pagi hari ini untuk edisi hari Jumat 15 Mei, masih menikmati cuti bersama, yang lagi cuti bersama, tapi kalaupun pagi hari ini kembali beraktivitas, oke deh, selamat beraktivitas ya. Mudah-mudahan apa yang sudah direncanain, apa yang sudah dipersiapkan hari ini bisa berjalan dengan baik gitu.
Jangan lupa nih Sobat Bana, gabung dong di Ngopi Spesial untuk memberikan informasi apapun yang terjadi di sekitar kamu gitu, kondisi cuaca, terus kondisi lalu situasi lalu lintas mungkin ya. Atau ada hal-hal lain terjadi, kalau kondisi cuaca pagi hari ini masih diwarnai mendung sih kalau di Ngawi. Nah, bagaimana di tempat kamu? Saya juga lo informasinya nanti bermanfaat untuk yang lagi mengadakan perjalanan atau menuju suatu tempat lewat Ngawi atau mungkin tujuannya di sekitar kamu gitu. Bisa nih bocorin kondisi cuaca pagi hari ini seperti apa gitu ya. Baik Sobat Bana, kita buka kesempatan juga yang pingin berbagi tanggapan atau pendapat untuk topik hari ini udah dibuka mulai dari sekarang. Meskipun nanti kita bakal bahasnya di sesi yang kedua, tapi kita tampung dulu ya. Kalau menurut kamu nih Sobat Bana, kan pemerintah udah menjamin aman P3K. Meskipun implementasi dari pasal 146 Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 ini bakal dijalankan nanti di tahun 2027 ya. Kalau ada pembatasan maksimal 30% untuk anggaran biaya pegawai gitu dari total APBD gitu. Tapi meskipun pemerintah sudah menjamin aman, cuman banyak nih P3K yang masih cemas gimana ya nasibnya gitu. Kita tunggu di sini Sobat Bana, kenapa mereka ini masih cemas gitu loh. Silakan ya kasih tanggapan atau komennya. Kita tunggu juga di 08563454545. Bisa lewat medsosnya Bahana, juga di radio visualnya Bahana. Bisa dinikmati di aplikasi Express Radio ya. Di situ kan ada chat roomnya. Silakan nih Sobat Bana bisa tulis tanggapan atau pendapatnya di situ. Ntar kita bakal angkat di sesi yang kedua. Gimana? Setuju kan? Setuju dong. Baik Sobat Bana, ada banyak peristiwa penting atau momen bersejarah ternyata yang pernah terjadi di tanggal 15 Mei gitu. Baik itu yang terjadi di tanah air ataupun juga yang terjadi di berbagai negara yang lain gitu ya. Termasuk juga nih Sobat Bana, ada peristiwa ini sekarang hari ini 78 tahun Nakba. Ini tragedi berdarah rakyat Palestina sampai akhirnya terusir dari tanah airnya gitu. Sobat Bana, bangsa Palestina di tanggal 15 Mei hari ini memperingati peristiwa Nakba atau bencana sejak tanggal 15 Mei 1948 ya, atau tepat 78 tahun silam. Sobat Bana, Nakba ini merupakan peristiwa pengusiran massal dan juga pembersihan etnis dan juga rakyat Palestina ya, yang dilakukan oleh ekstremis Yahudi Israel. Dan inilah merupakan akar penyebab dari apa yang saat ini dilihat sebagai pendudukan Zionis, Sobat Bana. Nah, Sobat Bana, peristiwa Nakba sendiri terjadi selama dan pasca perang Palestina di tahun 1948. Ini melibatkan 7% wilayah wajib Palestina sebagai bagian dari Israel. Kemudian terjadi pengusiran dan pengungsian sekitar 700 ribu warga Palestina gitu ya. Depopulasi terjadi juga, kemudian penghancuran lebih dari 500 desa Palestina oleh milisi Zionis dan juga kemudian dilakukan juga oleh tentara Israel. Sobat Bana, tindakan itu mencakup penghapusan geografis, kemudian penolakan hak kembali warga Palestina, penciptaan pengungsi Palestina yang bersifat permanen, juga runtuhnya masyarakat Palestina.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kok, Pak?
2: Tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
1: kuwi. Lah carane nganggo?
2: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Bune.
1: Terus hasilnya apik tenan kok ora, Pak?
2: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
1: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
2: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi.
4: Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
5: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
6: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi.
7: Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
9: Radus Bat Koma di FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan. Nah, Sobat Bahana, salah satu momen penting juga yang terjadi di tanggal 15 Mei gitu ya. Ini ada kelahiran dari mantan wakil presiden 2 periode Sobat Bahana, Yusuf Kalla. 2 periode tapi gak berurutan ya Sobat Bahana. Nah, Pak Yusuf Kalla nih yang lahir di 15 Mei 1942 merupakan mantan wakil presiden kelahiran Tampone, Sulawesi Selatan yang pernah mendampingi Presiden SBY, kemudian juga pernah menjadi wakil presiden dari Presiden Joko Widodo di masa kepemimpinan periode yang pertama ya. Nah, Sobat Bahana, selain dikenal sebagai seorang wirausahawan, Bapak Yusuf Kalla ini di dalam politik ya bersama Partai Golkar juga nggak main-main. Buktinya, nah menjabat sebagai wakil presiden selama 2 periode meski masa jabatannya itu tidak berturut-turut gitu. Nah, itu dia Sobat Bahana, salah satu momen penting juga yang ada di tanah air, yang terjadi di tanah air gitu ya. Kelahiran dari mantan wakil presiden Bapak Yusuf Kalla yang beberapa waktu terakhir ini juga sempat ini dilaporkan karena nilai lakukan penistaan agama gitu. Tapi untuk ini nih Sobat Bahana, kiprah beliau sendiri gitu ya dalam politik Indonesia ini memang sudah banyak sumbangsihnya. Sekali lagi diantaranya pernah 2 kali menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
0: Tepat pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: TBS 뉴스.
1: 104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana, keberadaan sel mewah lapas Cilegon yang sempat viral ini dibantah. Sobat Bahana, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memastikan bahwa video viral yang menampilkan dugaan sel dengan fasilitas mewah di lapas Cilegon tidaklah benar. Bagaimana klarifikasi itu disampaikan merespon adanya konten di media sosial yang memicu polemik di tengah-tengah masyarakat. Video berdurasi 30 detik itu memperlihatkan sebuah ruangan yang disebut-sebut sebagai sel di dalam lembaga pemasyarakatan di lapas Cilegon. Dalam narasi yang beredar, ruangan itu sobat Bahana diduga memiliki fasilitas yang tidak lazim seperti tempat tidur yang layak dan juga penggunaan telepon genggam. Sobat Bahana, dalam video juga tampak dua orang penghuni, salah satu orang tertidur di atas kasur bercorak putih biru, sementara satu orang lainnya ini bersantai sambil mengisi daya ponselnya. Rekaman juga memperlihatkan sudut ruangan yang menyerupai sel tahanan. Sobat Bahana, Kasubdit Kerjasama Ditjenpas Rika Aprianti menegaskan, informasi dalam video itu tidaklah sesuai dengan kondisi di lapas Cilegon. Sobat Bahana, Kepala Lapas Cilegon sendiri sudah menyatakan kalau fasilitas yang tampak dinarasikan berada di lapas Cilegon ini tidak berada di lapas Cilegon. Hanya juga sudah berkoordinasi langsung dengan Kepala Lapas Cilegon untuk memastikan kebenaran informasi itu dan hasilnya tidak ditemukan adanya fasilitas mewah sebagai

0: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
1: Sobat FM Bahana Radio Sobat Bahana. Pemerintah ini menjamin P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ini aman gitu ya, meskipun akan diterapkan pembatasan anggaran untuk belanja pegawai ini hanya maksimal 30% dari total APBD dan ini akan berlaku gitu ya di tahun 2027 Sobat Bana. Nah, yang membuat banyak yang berstatus P3K ini menjadi cemas bagaimana kejelasan nasibnya, meskipun sudah dipastikan atau sudah dijamin posisinya aman gitu. Nanti juga akan dicari formulasi bagaimana untuk daerah-daerah yang belanja pegawainya di atas 30% gitu ya. Tapi menanggapi hal ini Sobat Bana, kalau pemerintah saja sudah menjamin aman, kenapa ya masih pada cemas gitu? Boleh nih, terutama yang berstatus P3K, kenapa masih merasa cemas? Kasih deh tanggapannya di sini. Kita tunggu di 0856345454545. Bisa juga lewat medsosnya Bahana dan di radio visualnya Bahana Sobat Bahana ya, melalui aplikasi X-Space Radio. X-Space Radio gitu maksudnya. Di situ ada chat room, silakan bisa bisa tulis tanggapan atau komennya di situ, ntar kita angkat di sesi yang kedua gitu, oke? Okay? Baik, Sobat Bahana, masih ada waktu 25 menit lagi yang barusan gabung. Selamat pagi, menikmati ngopi spesial barengan Lila. Masih bisa dapat info-info catatan sejarah hari ini, informasi-informasi yang lain juga. Terus, sabangnya juga nih, berbagi informasi apapun yang terjadi di sekitar kamu ya, silakan. Bisa di 0856345454545. Kalau punya videonya, langsung aja dikirim ke sini gitu. Baik Sobat Bahana, salah satu yang menjadi catatan sejarah juga di tanggal 15 Mei di tanah air ini terjadinya kerusuhan tahun 1998 ya. Serangkaian demo mahasiswa yang dilakukan menuntut Presiden Soeharto mundur dari jabatannya sebagai Presiden Indonesia. Banyak terjadi kerusuhan di mana-mana Sobat Bahana di tengah-tengah krisis moneter yang terjadi melanda Indonesia saat itu ya. Dan peristiwa kerusuhan itu akhirnya berakhir gitu di tahun 1998 ini di tanggal 15 Mei. Akhirnya kerusuhan yang terjadi di 15 Mei dan karena disebabkan kritik terhadap pemerintah Orde Baru yang akhirnya menghasilkan pengunduran diri dari Presiden Soeharto yang waktu itu menjabat sebagai presiden dan akhirnya digantikan ya oleh sang wakil ini Presiden B.J. Habibie saat itu Sobat Bahana, Bapak Habibie yang menggantikan Soeharto sebagai presiden setelah rangkaian demo yang terjadi di mana-mana di hampir seluruh wilayah di Indonesia, terutama di Jakarta dan

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
2: Sobat Bahana, ada yang kurang fokus? Jangan bengong dong, saatnya ngopi asik. Hadir kopi bubuk bintang 5, kopi hitam kental dengan rasa yang bikin kamu gak bisa move on. Cuma Rp10.000 udah dapet kopi plus berhadiah gelas. Kopi bintang 5 cocok buat kamu yang ngopinya kuat, diminum pagi buat awali hari, siang buat fokus, sore buat rileks, atau malam buat begadang. Minum kapan aja nikmat banget. Karena kopi bintang 5, kopinya kental dan rasanya nikmat. Kualitasnya gak perlu diragukan. Sobat Bahana, masih mau ngopi yang biasa aja? Naikin level ngopimu sekarang. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Yuk belanja sekarang di warung atau toko terdekat. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Kelas.
3: 104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana, keberadaan Nawisma kadang-kadang bikin apa ya, kondisinya itu jadi kumuh, terlihat kumuh gitu loh. Tapi beda nih Sobat Bahana dengan keberadaan Tunawisma yang satu ini. Di bawah jembatan Kritik gitu. Kalau biasanya kondisi di bawah jembatan Kritik Ngawi itu penuh dengan sampah karena banyak yang membuang sampah di sungai gitu ya. Ternyata sekarang Sobat Bahana di bawah jembatan Kritik tuh sekarang jadi bersih setelah seorang tunawisma ini tinggal di sana gitu. Karena bisa mengubah tempat yang setiap hari ada saja yang membuang sampah dari atas jembatan ini menjadi tempat yang bersih dan juga nyaman untuk ngadem. Dan aksinya ini, keberadaan tunawisma ini ternyata disambut baik loh Sobat Bahana oleh warga sekitar dan RT, Pak RT di sana gitu ya. Gimana sih suasananya di bawah jembatan Kritik? Nah, ini video yang kita terima dari salah satu Sobat Bahana.
4: Jembatan Kritik Ngawi. Melihat kondisi Mbah siapa namanya itu dari Banyuwangi yang tinggal di bawah jembatan, tantar sembako buat beliau.
5: Penjaga.
4: Lagi penjaga Mbah, penjaga jembatan Kritik ya. Pon dangu Mbah lagi.
3: Ini dia keberadaan beliau nih Sobat Bahana, tunawisma yang tinggal di bawah jembatan Kritik yang berhasil mengubah wajah bawah jembatan menjadi bersih dan nyaman untuk ngadem warga sekitar gitu. Kalau biasanya ini ada saja orang yang membuang sampah dari jembatan dan itu bisa bikin kondisinya jadi kotor ya. Nah, keberadaan beliau di sini ini membersihkannya dan terlihat seperti tadi yang ada di video Sobat Bahana ya. Biasanya kalau kotor dan kumuh, nah sekarang Sobat Bahana udah jadi bersih dan nyaman banget buat dikunjungin gitu. Baik Sobat Bahana, terima kasih yang sudah kirim video ini ya, keberadaan orang tunawisma yang berhasil mengubah bawah jembatan Kritik dan keberadaannya tuh disambut baik oleh warga sekitar dan juga Pak RT setempat gitu. Baik, kita kembali di Ngopi Spesial. Masih ada waktu 13 menit lagi. Sobat Bahana, jangan lupa juga nih, masih banyak banget kesempatan untuk berbagi informasi yang lainnya juga gitu. Terus jangan lupa dong kasih tanggapan atau opininya gitu. Kalau pemerintah sudah menjamin keberadaan P3 ini aman, kenapa ya masih banyak yang cemas P3K-nya Sobat Bana? Kita tunggu gimana pendapat kamu di sini, terutama buat Sobat Bana yang mungkin statusnya juga P3K dan ya sempat ngerasa cemas nih ya. Silakan deh di 08563454545. Ya Sobat Bana, salah satu pahlawan nasional dari Yogyakarta ini adalah Dr. Sarjito gitu. Dan nama beliau sendiri juga ini ya diabadikan menjadi nama rumah sakit di Jogja gitu. Rumahnya kabarnya Sobat Bana ini dikabarkan dijual ilego gitu loh. Apa namanya, yang ada di jalan Cik di Tiro Terban Gondokusuman Kota Jogja ya. Rumah kuno yang terlihat masih megah dan terawat Sobat Bana, bergaya jengki. Nah itulah salah satu peninggalan salah satu pahlawan nasional Profesor Dr. M. Sarjito yang kini Sobat Bana dirumorkan bakal dijual gitu. Sama Dr. Sarjito yang mungkin sudah banyak kenal ya, dikenal sebagai nama rumah sakit Sobat Bana, tapi sudah tahu belum kalau beliau ini juga menjabat sebagai rektor pertama dari Universitas Gajah Mada periode 1949 hingga 1961 dan juga rektor ketiga Universitas Islam Indonesia di rentang tahun 1963 hingga 1970. Sobat Bana, Sarjito sendiri tinggal di rumah gaya berjaga itu sejak menjabat rektor UGM di tahun 1949 dan sekarang dijaga oleh seorang kerabatnya di Santoso gitu, yang merupakan kerabat dari Dr. Sarjito gitu ya. Tapi berbagai pertimbangan, rumah yang berdiri di atas lahan seluas 1206 meter persegi ini, kemudian luas bangunannya kurang lebih 800 meter persegi, ini dikabarkan bakal dijual gitu Sobat Bana ya. Ide untuk melego rumah itu sendiri muncul setelah menurut sang perawatnya gitu, Budi, ini rumah itu sekarang sudah gak terawat lagi gitu. Dan ini juga sudah disepakati oleh ahli warisnya, cucu Sarjito gitu, Atita dan juga Diani Puji Utomo untuk dilepas ya, karena mereka sekarang juga sudah bertempat tinggal di Jakarta gitu. Nah mungkin ada dari warga Ngawi yang berminat untuk melegonya, untuk menegonya, silakan ya. Ini salah satu peninggalan bersejarah loh dari pahlawan nasional Indonesia gitu. Ya pasti nilai sejarahnya tinggi banget ya. Baik Sobat Bana, satu informasi ringan sih tadi yang sudah Lila hadirkan juga pagi hari ini. Dan pasti kita masih bisa terus bareng-bareng menikmati ngopi spesial pagi hari ini di edisi Jumat di 15.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, Bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, Bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
0: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Gila tuh si Abeng, makin kesini usaha kulinernya semakin laris aja ya. Padahal dia nggak promo di sosmed tuh. Rahasianya apa ya?
1: Pengen tahu.
0: Iya, please dong tanyain. Kan kamu udah soiban lama sama dia.
1: Usah tanya. Aku udah tahu rahasia sukses dia. Dia tuh emang nggak promo di sosmed. Tapi Abeng promonya di radio.
0: Radio?
1: Iya, pendengar radio banyak dan loyal. Jangan remehin radio.
2: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding televisi dan media massa lain, tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak. Radio juga murah. Pendengar radio tidak dipungut biaya spesial pun untuk mendengarkan radio. Radio juga fleksibel. Mendengarkan radio bisa dilakukan bersamaan dengan hal lain tanpa mengganggu aktivitas tersebut. Radio juga tanpa batas. Siaran radio menembus batas geografis, demografis, suku, ras, hingga kelas sosial untuk menyampaikan pesan dan menghibur pendengarnya. Tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
3: Sebabnya Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya mengalami kebakaran ya Jumat pagi tadi 15 Mei. Dan itu memicu kepulan asap pekat dari lantai 5 Suburbana. Insiden itu sendiri memaksa pihak rumah sakit segera memindahkan seluruh pasien dan juga staf medis ke lokasi yang lebih aman untuk bisa menghindari resiko dari dampak kebakaran yang terjadi. Dan titik api ini yang sempat muncul di salah satu bangunan rumah sakit milik Pemprov Jawa Timur ini, Suburbana, dilaporkan sudah berhasil dikendalikan oleh tim gabungan ya. Menurut Sekretaris Daerah atau Sekda Provinsi Jawa Timur Karyono yang juga turun langsung memantau perkembangan penanganan di lokasi kejadian Suburbana. Asapnya sendiri sudah berkurang dan penyelamatan nyawa yang pasti ini menjadi prioritas utama selama proses penanganan kebakaran berlangsung pagi tadi Suburbana. Baik. Kita bakal ini apa namanya tutup dulu sesi yang pertama. Jangan lupa untuk berbagi tanggapan atau opini tentang topik hari ini. Meskipun pemerintah sudah jamin keberadaan P3K aman, kenapa mereka masih cemas kalau menurut kamu? Kita tunggu di sini ya. Jangan lupa juga nih sebab mana di jam 9 pagi sampai 10 dong kita bakal gelar kuis lagi sama Kopi Bintang 5. So stay tune di 100.

105,5 FM Banah Radio Sobat Banah. WHO meminta semua negara bersiap untuk menghadapi hanta virus. Sobat Banah, menyusul dengan kasus hanta virus di kapal MV Hondius, Kepala Organisasi Kesehatan Dunia WHO memperingatkan negara-negara untuk bersiap menghadapi kemungkinan munculnya lebih banyak kasus hanta virus. Badan peringatan ini disampaikan menyusul laporan warga Perancis yang mengalami kondisi paling parah hingga harus dipasang ventilator usai terpapar virus yang dari kapal pesiar MV Hondius. Badan seperti dikutip dari Viva hari ini melansir The Guardian, Sobat Banah, saat ini memang belum ada tanda sedang menghadapi awal wabah yang lebih besar, namun situasinya, Sobat Banah, bisa berubah dan mengingat masa inkubasi virus yang cukup panjang, ini dimungkinkan akan muncul lebih banyak kasus lagi dalam beberapa minggu ke depan. Sobat Banah, Tedros yang berbicara bersama Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez juga mengatakan kemungkinan besar akan muncul lebih banyak lagi karena tingginya interaksi antar penumpang di kapal sebelum alarm wabah diumumkan dan kasus pertama terkonfirmasi pada 2 Mei 2026. Demikian sekilas informasi 104,5 FM

0: informasi dan hiburan.
1: Seratus empat koma lima FM Banyar Radio, radio informasi dan hiburan. Hila masih di sini nih buat menemani Sobat Banyar pagi hari ini. Nikmati cuti panjangnya atau kembali beraktivitas di pagi hari ini Jumat 15 Mei. Nah, masih ada waktu 1 jam nih di ngopi spesial ya, sampai nanti tuntas di jam 10 pagi. Yang barusan gabung di sini, welcome. Selamat datang dulur gitu. Mudah-mudahan kabarnya baik, sehat, tetap semangat menikmati kopinya pagi hari ini bersama kita ngobrolin sesuatu yang bisa bikin kita mungkin lebih melihat lagi nih Sobat Bana ya. Ya, pagi ini seperti yang kita informasikan dari tadi, tema yang rame diperbincangkan juga Sobat Bana ini apa namanya, tentang kecemasan para PPPK, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ini sehubungan dengan adanya pembatasan anggaran belanja maksimal 30% dari APBD, belanja pegawai gitu ya. Dan tentu saja ini juga membuat mereka cemas keberadaan mereka nantinya seperti apa gitu. Nah, padahal pemerintah sendiri menjamin sekarang kan masih dalam tahap transisi ya, untuk bisa menerapkan penuh tuh tahun 2027, tapi keberadaan P3K ini masih dijamin aman oleh pemerintah. Dan Sobat Bana, walaupun nanti ada daerah yang masih ini anggaran belanja pegawainya di atas 30%, nanti akan dicari solusinya bersama-sama dengan pemerintah pusat gitu. Tapi kalau menurut kamu sendiri nih Sobat Bana, yang kira-kira apa ya yang bikin mereka tuh cemas gitu Sobat Bana, meskipun pemerintah menjamin mereka ini aman. Boleh bagi di sini, boleh curhat yang P3K-nya gitu ya, silakan, kita tungguin 085634545455, bisa lewat medsosnya Bana juga atau di radio visualnya Bana sampai di jam 10 pagi. Terus, nah yang pasti udah nunggu-nunggu nih Sobat Bana, wis kita hari ini kembali bakal kita gelar untuk cari dua pemenang ya. Nanti bisa mendapatkan hadiah produk dari Kopi Bintang 5 dan juga merchandise menarik gitu Sobat Bana. Silakan deh di 085634545455, pertanyaannya gampang banget gitu. Selain kopi bubu, apalagi nih Sobat Bana yang menjadi komposisi dari Kopi Bintang 5? Kirim jawabannya dengan ketik nama, sertai alamat, terus kirim ya ke 085634545455. Bisa banget, buruan aja gitu Sobat Bana. Oke, kita tunggu di sini di Ngopi Spesial.

Sobat Koma 5 FM Bana Radio. Sobat Bana, pengen dapet teman asik di pagi hari biar semangatnya untuk bisa beraktivitas tuh jadi pokoknya on fire gitu ya. Nah, udah pasti nih yang pagi-pagi harus minum kopi bintang 5. Kalau pagi-pagi mestinya minumnya kopi bintang 5 gitu maksudnya, untuk bisa bikin semangatnya lebih up lagi deh. Nih, jadi teman terbaik ya untuk ngopi di pagi hari mengawali hari. Kalau di siang hari mungkin di tengah-tengah aktivitas fokusnya jadi agak-agak berkurang, agak-agak linglung gitu, agak-agak emosi karena banyak banget tantangannya, godaannya. Nah, bisa cooling down, kembalikan fokusnya dengan minum kopi bintang 5 juga nih Sobat Bana. Dan kalau mau istirahat sore hari biar pikiran tuh benar-benar fresh gitu ya, abis seharian penat banget dengan segala aktivitasnya, udah pasti minumnya juga kopi bintang 5. Buat kamu juga yang mesti lembur di malam hari, aktivitasnya banyak banget gitu, kalau memang kamu ngopinya tuh kuat banget Sobat Bana, udah pasti juga dong minum kopinya kopi bintang 5 Sobat Bana. Ini komposisinya tuh ada kopi bubuk 60% ya, kemudian juga serealia atau mengandung gandum gitu Sobat Bana. Nah, takaran sajinya ini 12 gram ya. Jadi untuk kemasan 120 gram seperti yang Lila pegang ini bisa 10 kali penyajian gitu. Oh ya, Sobat Bana, untuk kemasan 120 gram seperti ini nih harganya cuma Rp10.000 aja loh. Udah gitu dapat gratis 1 gelas cantik tuh kan. Nah, yang pagi hari ini pengin dapetin hadiah produk kopi bintang 5 dan juga merchandise menarik, silakan nih ikutan kuisnya di sini. Kirim jawabannya, pertanyaannya belum. Pertanyaannya Sobat Bana, selain kopi bubuk, apalagi nih yang menjadi komposisi kopi bintang 5? Tadi udah dibocorin kan sama Lila, kalau udah nyimak pasti tahu dong jawabannya ya. Silakan kirim jawabannya disertai nama dan alamat ya. Kirim ke 0856345454545 gitu, gampang aja, cuma lewat WA. Silakan deh ajak teman, saudara, pacar mungkin juga boleh ya ikutan kuisnya di sini. Kita tunggu ya sampai jelang jam 10, jangan sampai jam 10 karena mungkin kurang 5 menit deh kita bakal umumin, kita ambil 2 pemenangnya, yang jawabannya benar kita ambil 2 pemenang untuk bisa mendapatkan dia produk kopi bintang 5 dan merchandise menarik gitu. Oke. Kita tunggu di sini di 0856345454545 gitu. Dan Lila juga masih tunggu Sobat Bana yang pengin gabung di sini untuk memberikan anggapan atau komennya gitu. Pagi ini kita ngomongin soal P3K. Kalau mungkin takut ya terimbas sama kebijakan pemerintah pusat, ada pembatasan kuota 30% dari total anggaran APBD gitu. Ini bisa bikin cemas P3K dan mungkin juga berpengaruh sih sama psikologisnya gitu loh. Meskipun nih Sobat Bana, pemerintah sekarang kemarin tuh sudah menjamin ya kalau keberadaan P3K aman. Di nanti akan ada formula gitu untuk bisa yang daerahnya belanja pegawainya tuh di atas 30%, nanti akan ada solusinya juga gitu. Tapi kenapa mereka ini masih pada cemas Sobat Bana? Mungkin bisa nih yang lagi berstatus P3K cuma juga menghadapi kebijakan itu, atau yang lain juga bisa kasih tanggapan atau komentarnya di sini. Kita tunggu ya di 0856345454545 gitu. Ya Sobat Bana, berapa waktu terakhir memang sekali lagi pemerintah pusat ini berkali-kali menyampaikan P3K pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ini tetap aman gitu. Meskipun sekarang kan masih dalam tahap transisi ya, dan pasal 146 Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah nanti bakal diimplementasikan di tahun 2027. Ada yang takut kontraknya nggak diperpanjang, ada yang takut khawatir gitu daerah nanti nggak kuat menggaji,
ada juga yang bingung karena memang belanja pegawai pemerintah pegawai daerah itu dibatasi 30% dari APBD gitu. Nah, kalau menurut Sobat Bana nih, kenapa ya rasa cemas itu masih ada? Apa karena informasi yang belum jelas atau memang kondisi daerah yang bikin pegawai itu belum benar-benar tenang? Nah, langsung aja kirim tanggapan atau komennya di sini, kita tunggu di 0856345445. Bisa juga lewat medsosnya Bahana dan di radio visualnya Bahana ya. Ini melalui aplikasi X-Space Radio gitu. Baik, selamat pagi yang sudah gabung di sini. Halo Ibu Ratri, yang ada di mana nih? Saya ini seorang P3K guru di wilayah Ngawi nih Mbak. Walaupun pemerintah bilang aman ya, kalau saya pribadi sih tetap merasa khawatir ya kalau ketika diterapkan nanti anggaran untuk belanja pegawai nggak mencukupi untuk membiayai seluruh P3K gitu loh. Ini jadi yang saya takutkan itu sih, dan mungkin ini juga sama ya dirasakan banyak P3K yang lain gitu, karena mereka melihat kondisi di lapangan di daerah masing-masing, nggak cuma di Ngawi aja. Kan di beberapa daerah kemarin, aduh benar-benar isunya tuh bikin mereka jadi cemas banget. Mereka takut di PHK gitu karena bakal diimplementasikannya aturan pembatasan 30% anggaran belanja dari total anggaran pendapatan belanja daerah gitu. Oke, yang lain kita masih tunggu di sini juga Sobat Bana, silakan dibagi tanggapan atau komentarnya. Terus kita tunggu juga yang masih mau dapetin hadiah, yang pasti pengen banget kan dapetin hadiah dari Kopi Bintang 5. Makanya jawab kuisnya. Selain kopi bubuk ya, apalagi nih yang menjadi komposisi dari Kopi Bintang 5. Silakan bisa kasih nama, alamat, jawabannya kirim ke 0856345.

0: Kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai gampang. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare
5: 104,5 FM Bana Radio, radio informasi dan hiburan. Nah, Sobat Bana, P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, itu sebenarnya jadi harapan banyak orang, terutama yang udah lama banget mengabdi gitu ya. Karena setelah bertahun-tahun jadi honorer, akhirnya kan bisa mendapatkan status lebih jelas, kemudian juga penghasilan yang lebih layak juga gitu. Cuman sekarang memang jadi pertanyaan nih Sobat Bana, kalau pemerintah bilang aman, kenapa banyak P3K justru makin cemas? Ini berkaitan dengan pembatasan anggaran 30% gitu. Nah, beberapa alasan yang sering muncul di tengah-tengah masyarakat ya. Karena tadi adanya pembatasan belanja pegawai daerah. Kemudian kondisi APBD tiap daerah kan juga berbeda-beda Sobat Bana. Terus kekhawatiran juga terjadi pengurangan tenaga gitu ya. Dan ketidakjelasan penempatan jangka panjang atau kontrak jangka panjang. Dan muncul kadang-kadang tuh yang paling bikin cemas tuh muncul kabar simpang siur, terutama di media-media sosial. Padahal kabar-kabar seperti itu kan belum tentu benar gitu. Nah itu sih kadang yang bikin takut ya. Bukan keputusan resmi tapi kabar-kabar yang beredar, rumor yang terus beredar gitu, yang benarnya belum bisa sih dijamin kebenarannya gitu loh. Oke, kalau menurut kamu sendiri, kalau pemerintah sudah menjamin aman, kenapa mereka ini masih cemas Sobat Bana? Oke, kita tunggu bisa di nomor WA, bisa di apa namanya, di medsosnya Bahana, juga di chatroom yang ada di radio visualnya Bahana di X-Space Radio.
1: Tepat pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: Express News.
1: Sobat Bahana, gedung PPJT RSUD Dr. Sutomo terbakar, puluhan pasien dievakuasi. Sobat Bahana, gedung pusat pelayanan jantung terpadu PPJT Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya mengalami kebakaran pada Jumat pagi 15 Mei yang memicu kepulan asap pekat dari lantai 5. Dan insiden itu, Sobat Bahana, memaksa pihak rumah sakit ini segera memindahkan seluruh pasien dan staf medis ke tempat yang lebih aman untuk menghindari resiko dampak dari terjadinya kebakaran. Sobat Bahana, titik api yang sempat muncul di salah satu bangunan rumah sakit milik pemerintah Provinsi Jawa Timur itu dilaporkan sudah berhasil dikendalikan oleh tim gabungan. Sobat Bahana, penurunan intensitas asap di area terdampak juga mulai terlihat seiring dengan langkah pemadaman yang dilakukan secara intensif. Dan penyelamatan nyawa ini menjadi prioritas utama selama proses penanganan kebakaran berlangsung di area pelayanan spesialis itu. Sobat Bahana, hingga saat ini personil dari Dinas Pemadam Kebakaran bersama tim internal RSUD Dr. Sutomo masih melakukan penyisiran sisa-sisa material yang terbakar. Langkah ini diambil untuk memastikan tidak ada titik panas tersembunyi yang berpotensi memicu munculnya api kembali di gedung pelayanan jantung itu. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
0: Flash News 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

alamat dan jawabannya gitu ya. Nah, ini pasti mantan terbaik untuk segala aktivitas, untuk segala suasana dimanapun dan kapanpun. Terutama buat kamu yang ngopinya tuh kuat banget, Sobat Bana, pilih aja ngopi bintang 5. Kalau pagi hari, Sobat Bana ini bisa bikin semangatnya jadi on ya. Nah, siang bisa buat fokus, sorenya buat rileks, atau malam ini sebagai teman untuk bergadang nih Sobat Bana. Karena kopi bintang 5 itu kopinya kental dan rasanya udah pasti nikmat, dijamin nih. Pokoknya gak bisa move on dari rasa kopi bintang 5. Ya Sobat Bana, pokoknya bisa nih naikin level kamu gitu. Naikin levelnya di level ngopinya gitu ya bersama kopi bintang 5. Lagi nih Sobat Bana, yang menjadi komposisi dari kopi bintang 5 itu ada kopi bubuk 60%, kemudian juga ada cerealia atau mengandung gandum gitu ya. Baik, kita tunggu jawabannya di sini sampai di jam maksimal 9.55 deh. Habis itu nanti jawaban yang benar akan kita pilih 2 untuk bisa mendapatkan hadiahnya gitu, oke? Okay? Baik, kita kembali kasih kesempatan juga buat yang pingin gabung berikan tanggapan atau komentarnya hari ini tentang E3K Sobat Bana, kenapa masih cemas meskipun pemerintah menjamin aman gitu. Silakan ya, bisa di 0856345454545, bisa lewat medsosnya Bana juga atau di chatroom yang ada di radio visualnya Bana gitu. Nah, Sobat Bana, kalau P3K merasa cemas mungkin boleh dibilang ini manusiawi ya, karena mereka kan baru mendapatkan pastian status gitu, tapi belum lama dinikmati. Nah, muncul nih pembahasan efisiensi anggaran dan pembatasan belanja pegawai. Ini bakal benar-benar diterapkan nanti di tahun 2027. Sekarang masih dalam tahap transisi ya, maksimal 30% untuk anggaran belanja pegawai dari total APBD gitu. Bahkan ada mungkin ya banyak yang bertanya, kalau daerah harus hemat, apakah P3K nanti jadi prioritas ataukah justru jadi beban? Padahal di sisi lain masih banyak nih sektor yang kurang tenaga gitu. Gurunya juga masih banyak kekurangan, tenaga kesehatan juga masih dibutuhkan, pelayanan publik pun juga tetap harus jalan Sobat Bana. Artinya P3K ini sebenarnya masih punya peranan penting gitu loh ya. Nah, yang jadi persoalan tuh bukan sekedar ada atau tidaknya pekerjaan sih, tapi soal rasa aman jangka panjang. Karena bagaimanapun juga pegawai itu kan butuh kepastian ya, untuk keluarga, mungkin punya cicilan, untuk pendidikan anak-anak, untuk masa depan mereka, seperti itu gitu. Nah, kalau pemerintah sudah menjamin aman, kenapa masih banyak yang cemas Sobat Bana? Kita masih tunggu gimana pendapat kamu atau komentarnya di sini di Ngopi Spesial. Sementara udah masuk nih, makasih banget. Halo, selamat pagi dulu Mas Denny. Kalau menurut saya nih Mbak, kenapa P3K itu masih ngerasa cemas ya, karena kadang-kadang aturan dari pemerintah tuh sering berubah gitu loh. Hari ini bilang aman, besok muncul aturan baru lagi yang bikin posisi mereka jadi gak aman gitu ya. Oke, ini boleh dibilang hal yang menarik juga sih Mas Denny. Masyarakat tuh kadang butuh kepastian ya, bukan hanya janji aman gitu. Tapi yang jelas sih komunikasi terus jelas dan tetap konsisten gitu. Karena kalau informasinya berubah-ubah ya, rasa tenang itu memang sulit didapatkan gitu ya, gak sih?

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh siapa?
2: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
3: Seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, kebijakan pemerintah mengenai pembatasan belanja pegawai daerah maksimal 30% dari APBD kini mulai memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat. Salah satu yang paling banyak dibicarakan adalah bagaimana nasib para P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kita tahu, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah gencar membuka formasi P3K, terutama untuk guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Banyak honorer yang akhirnya mendapatkan kepastian status setelah bertahun-tahun mengabdi. Namun di sisi lain, Sobat Bahana, hadirnya aturan pembatasan belanja pegawai membuat sebagian pemerintah daerah mulai khawatir sebab penggajian P3K juga masuk dalam komponen belanja pegawai. Jika anggaran sudah mendekati batas maksimal 30%, daerah tentu harus berhitung lebih ketat. Nah, inilah yang kemudian menimbulkan kegelisahan. Jangan sampai semangat memperjuangkan kesejahteraan tenaga honorer justru berbenturan dengan kemampuan anggaran daerah. Padahal keberadaan P3K hari ini bukan sekedar pelengkap birokrasi. Banyak sekolah masih membutuhkan guru, puskesmas memerlukan tenaga kesehatan, dan pelayanan masyarakat tetap membutuhkan SDM yang cukup. Karena itu, Sobat Bahana, pemerintah pusat dan daerah perlu duduk bersama mencari solusi yang adil. Jangan sampai P3K yang sudah lolos seleksi dan berharap kepastian masa depan justru berada dalam ketidakjelasan. Pembatasan belanja pegawai memang penting agar APBD tidak habis untuk birokrasi semata. Tetapi pelayanan publik juga tidak boleh dikorbankan. Yang perlu dibenahi adalah efektivitas sistem kerja, pemerataan pegawai, dan pengelolaan anggaran yang lebih sehat. Sobat Bahana, kebijakan yang baik seharusnya bukan hanya soal penghematan angka, tetapi juga tentang menjaga harapan banyak orang yang mengabdi untuk pelayanan masyarakat. Karena di balik seragam P3K, ada keluarga yang menunggu kepastian hidup, ada pengabdian yang ingin dihargai, dan ada pelayanan publik yang tetap harus berjalan. Saya, O.O. Bahana, sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Sobat Bahana, ini ada besok hari Sabtu di 16 Mei ada kegiatan pemeliharaan SUTM 20 kilovolt dan gardu distribusi ya untuk peningkatan keandalan listrik. Nah, nanti ada beberapa daerah yang terdampak pemadaman. Sobat Bahana, besok di Sabtu 16 Mei dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Nah, wilayah yang mengalami pemadaman listrik ini Desa Jeblokan sebagian, kemudian Desa Sirigan, Desa Plangkidul, dan sekitarnya. Sobat Bahana ya, jam 9 pagi, diperkirakan dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore gitu. Tapi jadwal pemeliharaan sewaktu-waktu bisa berubah ya, ini menyesuaikan situasi dan kondisi cuaca. Kemudian kalau pekerjaan selesainya lebih awal, maka aliran listrik ini akan dinormalkan kembali lebih cepat gitu. Tapi kalau ada kendala dan pekerjaan belum selesai sesuai dengan waktu, Sobat Bahana, maka durasi pemadaman ini akan bertambah ya, lebih panjang gitu. Terus karena ada pemadaman listrik, jadi masyarakat diminta berhati-hati untuk menggunakan penerangan alternatif gitu. Kalau ada pelanggan yang menggunakan genset, nah ini bisa dipisahkan dengan jalur instalasi PLN ya, Sobat Bahana. Baik, kita kembali di Ngopi Spesial. Masih ada waktu 13 menit lagi dan Lila masih kasih kesempatan sedikit lagi nih. Silakan ikutan kuisnya untuk bisa dapat hadiah produk kopi bintang 5 dan juga merchandise ya dari kopi bintang 5. Apa yang benar nanti Lila pilih 2 untuk bisa mendapatkan 2 pemenang gitu untuk bisa dapetin hadiahnya. Nah, yang pasti dipersembahkan oleh kopi bintang 5 nih Sobat Bahana, kopi hitam kental yang rasanya nikmat dan pasti bikin kamu tuh gagal move on dari rasanya gitu ya. Oke, Sobat Bahana, selamat pagi dulu nih yang sudah gabung. Baik yang udah kasih jawabannya atau juga yang sudah ikutan kuisnya gitu. Yang sudah ikutan kuisnya, yang udah kasih jawabannya atau yang mau gabung juga untuk memberikan tanggapan atau komentarnya tentang rasa cemas P3K yang masih banyak merasakannya. Nih. Meskipun pemerintah menjamin aman gitu ya. Nah, Sobat Bana yang sudah gabung di sini dulu aja, makasih nih. Ada siapa? Ulan, saya tuh sebenarnya bukan P3K sih, Mbak, tapi kasihan loh kalau mereka ini ada dalam posisi yang enggak pasti gitu. Karena banyak juga kan yang sudah mengabdi lama gitu. Di apapun kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, kalau sudah dijamin aman, ya harusnya tetap aman sih. Jangan nanti berubah-ubah lagi ya. Takutnya aturannya berubah lagi gitu ya Mbak Wulan ya. Kasihan gitu. Oke, makasih ya. Betul banget sih apa yang dibilang sama Mbak Wulan. Banyak P3K yang sebelumnya tuh adalah tenaga honorer yang udah mengabdi bertahun-tahun, bahkan belasan tahun juga ada gitu ya. Jadi ketika akhirnya mereka ini sudah mendapatkan status resmi, harapannya tentu bisa lebih tenang lagi untuk menjalani hidup gitu ya Mbak Wulan. Oke, terima kasih sudah gabung juga di Ngopi Spesial.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
2: Sobat Bahana, dari beberapa tadi yang sudah ikut berpendapat ya pagi hari ini, mungkin kita bisa melihat kalau rasa cemas yang dirasakan oleh para P3K sebenarnya sih bukan semata karena nggak percaya sama pemerintah sih, tapi lebih karena mereka tuh pingin banget punya kepastian yang benar-benar terasa di lapangan gitu ya. Karena bagi pegawai, rasa aman itu bukan hanya soal status, tapi juga soal masa depan gitu loh. Dan mungkin yang paling dibutuhkan sekarang ini bukan sekedar kalimat aman, melainkan komunikasi yang jelas, yang aturan yang konsisten, dan kebijakan yang membuat pegawai itu merasa dihargai gitu ya. Ada saatnya Lila pilih dua pemenang kuis kopi bintang 5 pagi hari ini. Dari jawaban, semua jawaban yang masuk tadi, alhamdulillah benar semua, berarti nyemak Lila dong ya. Jawabannya, selain kopi bubuk yang menjadi komposisi kopi bintang 5 itu ada gandum atau serealia atau mengandung gandum gitu. Terima kasih, selamat buat Pak Yanto yang kita pilih jadi pemenang kuis hari ini, juga Mbak Erlin ya, dua pemenang ya, Pak Yanto sama Mbak Erlin yang pagi hari ini jadi pemenang kuis di edisi Jumat 15 Mei. Nah, hadiahnya bisa diambil di Radio Bahana FM Ngawi. Sekaligus Lila mesti pamit dari ngopi spesial pagi hari ini di edisi Jumat 15 Mei. Yang belum menang kuisnya bisa tunggu di minggu depan di hari Selasa. Yang belum kasih tanggapan atau komentar bisa kasih di ngopi Bahana, di ngopi santai, ataupun juga di ngopi senja. Oke, Lila pamit. Terima kasih. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

informasi dan hiburan. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Anda ikuti Lintas Informasi Promesnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promesnet edisi Jumat 15 Mei 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Media, dan 97,8 FM Radio Ronggohadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Lamongan. Sobat, geger video asusila di alun-alun Tuban. Satpol PP perketat pengawasan dan soroti minimnya penerangan taman. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggohadi Lamongan, Bagus.
2: Baik, terima kasih. Masyarakat Kabupaten Tuban dihebohkan dengan beredarnya video berdurasi 56 detik yang memperlihatkan aksi tidak senonoh sepasang muda-mudi di kawasan Taman Alun-Alun Tuban pada Selasa malam 12 Mei 2026. Kejadian yang diduga berlangsung sekitar pukul 21.24 WIB tersebut memperlihatkan pasangan remaja memanfaatkan area taman yang gelap untuk bermesraan, hingga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Menanggapi keresahan warga, PLT Kasatpol PP dan Damkar Tuban, Sutaji, segera menginstruksikan jajarannya untuk berkoordinasi dengan pihak keamanan internal taman, guna mengusut tuntas identitas pelaku serta mencegah kejadian serupa terulang kembali.
3: Ini tadi pagi langsung saya perintahkan tim untuk koordinasi sama pihak keamanan, karena alun-alun itu memang dipegang keamanan oleh pihak ketiga, outsourcing. Tapi hasil dari koordinasi, kita akan minta untuk mobiling dari teman-teman keamanan itu lebih ketat, lebih sering, dan akan kami backup, akan kami bantu melekat.
2: Sebagai langkah preventif, Satpol PP kini memperketat pengawasan melalui patroli rutin dan sistem pengamanan melekat untuk membackup petugas keamanan outsourcing yang bertugas di lokasi. Selain faktor pengawasan, pihak berwenang mengidentifikasi bahwa banyaknya lampu taman yang mati menjadi pemicu utama munculnya area rawan yang dimanfaatkan oleh aktivitas negatif pada malam hari. Oleh karena itu, Satpol PP telah meminta Dinas Pekerjaan Umum untuk segera melakukan perbaikan infrastruktur penerangan, sembari menghimbau para generasi muda agar menjaga etika di ruang publik dan lebih fokus pada kegiatan positif demi menjaga nama baik serta masa depan mereka.
3: Kemudian kendalanya juga, saya lihat lampunya itu mati. Kita mintakan juga dari pihak PU tadi, PU untuk segera membetulkan agar lampunya kembali nyala, sehingga mengurangi atau menghindari hal serupa terjadi.
2: Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
1: Bagus, reporter Radio Ronggohadi Lamongan. Berikutnya, kita menuju kota Ngawi. Sobat, tingginya kebutuhan petani. Ngawi rawan peredaran pupuk subsidi ilegal. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, di tengah tingginya aktivitas pertanian menjelang musim tanam, persoalan pupuk bersubsidi kembali mencuat di Kabupaten Ngawi. Daerah yang dikenal sebagai salah satu lumbung pangan nasional itu disebut menjadi target peredaran pupuk subsidi ilegal akibat tingginya kebutuhan petani dan terbatasnya kuota yang tersedia. Anggota Komisi 6 DPRD RI Budi Sulistiono menyoroti kondisi tersebut dan meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap distribusi pupuk bersubsidi. Menurutnya, kebutuhan pupuk di Ngawi sangat besar seiring tingginya produktivitas sektor pertanian di wilayah tersebut.
5: Khususnya Ngawi, Ngawi ini ternyata menjadi pasar pupuk yang luar biasa. Pupuk-pupuk yang subsidi yang berlebih di daerah-daerah tertentu yang saya sebut, ada Madura, ada Lamongan, ada Bondowoso, Situbondo, dan lain sebagainya, masuk ke Ngawi. Itu pupuk subsidi. Artinya di daerah-daerah asal pupuk itu berlebih, sehingga harus dia lempar pasarnya ke Ngawi. Nah, dijual di Ngawi itu yang non subsidi harganya. Gitu loh. Ini kan pelanggaran. Nah, kita tidak sedang menyoroti pelanggarannya, tapi melihat pasar. Di dalam kenyataannya, ternyata Ngawi masih memerlukan pupuk, ya, subsidi melampaui yang dikuotakan atau dijatahkan nilainya.
4: Keterbatasan alokasi pupuk bersubsidi diduga dimanfaatkan pihak tertentu dengan memasukkan pupuk dari luar daerah secara ilegal untuk dijual kembali dengan harga lebih tinggi. Kondisi itu dinilai merugikan petani sekaligus mengganggu penyaluran pupuk subsidi yang seharusnya tepat sasaran. Selain meminta pengawasan distribusi diperketat, petani juga diimbau lebih waspada terhadap peredaran pupuk palsu di pasaran. Sebab sebelumnya, aparat kepolisian di Ngawi pernah mengungkap kasus penyelundupan pupuk bersubsidi dari luar daerah yang masuk dan diperjualbelikan secara ilegal di wilayah setempat. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju kota Lamongan. Sobat Kodim 0812 Lamongan, siapkan ratusan calon karyawan koperasi Desa Merah Putih. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Pramesora Lamongan, Arinda.
6: Baik, terima kasih Sobat. Menjelang Grand Launching Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP yang rencananya akan diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada 16 Mei mendatang, Kodim 0812 Lamongan bergerak cepat. Sebanyak ratusan calon karyawan koperasi menjalani pembekalan intensif di KDKMP Sukorejo, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Langkah ini diambil untuk memastikan operasional koperasi di tingkat desa dapat berjalan secara profesional, transparan, dan mampu menjadi pilar utama ekonomi kerakyatan. Para peserta merupakan perwakilan dari 90 titik koperasi yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Lamongan. Kegiatan pembekalan ini dipimpin langsung oleh Dandim 0812 Lamongan, Letkol Infanteri Deni Suryo Anggodikdo. Menyatakan bahwa pelatihan ini sangat krusial agar saat peresmian nanti seluruh sumber daya manusia sudah siap untuk bekerja.
7: Hari ini sampai besok melaksanakan pembekalan dalam arti pembekalan oleh tim Agrinas diajari gimana mekanisme operasional ke depannya sehingga pada saat tanggal 16 benar-benar dinyatakan operasi itu bisa melaksanakan operasional terkait jual beli barang.
6: Pembekalan dilakukan tidak hanya mengacu teori yang ada di dalam kelas, tetapi juga simulasi langsung di lapangan. Staf marketing PT Agrinas Pangan Nusantara, Arnold Hanok, menyebutkan bahwa materi difokuskan pada penguatan SOP di setiap lini posisi karyawan.
8: Nanti yang hadir di sini adalah calon dari asisten kepala toko, jadi mereka berhak dan wajib untuk tahu setiap jenis operasional ataupun standar prosedur dari penerimaan barang, cara kasir bekerja, dan juga pramuniaga.
9: Dengan pembekalan 2 hari ini cukup ya untuk memberikan?
8: Iya, pembekalan untuk 2 hari ini diharapkan cukup untuk memberikan informasi dan pengetahuan bagi setiap calon asisten kepala toko di KDKMP di Lamongan.
6: Pembekalan ini diharapkan menjadi modal teknis yang kuat agar Koperasi Merah Putih tidak hanya sekedar menjadi simbol, tetapi benar-benar menjadi nyawa baru bagi peningkatan kesejahteraan warga desa di Lamongan. Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silahkan.
1: Arinda, reporter Radio Prameswara Lamongan. Berikutnya kita menuju kota Magetan. Sobat Dinas Pariwisata Magetan, sayangkan warga pengguna jasa kuda wisata di Sarangan yang nekat terobos jalur longsor lingkar selatan Sarangan yang ditutup. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
10: Baik, terima kasih. Sobat, sejumlah warga dan pengguna jasa kuda wisata nekat menerobos jalur lingkar selatan kawasan wisata Telaga Sarangan Kabupaten Magetan meski jalur tersebut telah ditutup karena mengalami longsor dan penurunan tanah yang membahayakan. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magetan Suwito mengatakan jalur tersebut sebenarnya sudah ditutup dan dijaga petugas. Namun masih ada warga khususnya pengguna jasa kuda wisata yang memaksa melintas. Ia mengaku khawatir apabila tetap ada masyarakat yang melintas karena kondisi jalan terus mengalami penurunan, bahkan menurutnya kendaraan roda 2 dan kuda wisata masih terlihat melintas di area yang telah dipasangi penutupan. Suyoto menjelaskan, warga pengelola jasa kuda di Sarangan nekat membuka jalur selatan Telaga Sarangan. Namun, Dinas Pariwisata tetap tidak merekomendasikan jalur tersebut digunakan karena berisiko menimbulkan kecelakaan.
11: Iya, soalnya tutup itu kan kami juga khawatir. Khawatir, kan warnanya BBWS kok mas. Cuma kemarin itu katanya kuda tuh ngeyel itu loh. Akhirnya dibuka untuk kuda, katanya. Iya. Tapi yang jelas kami gak merekomendasikan untuk dibuka. Kami kan jaga nih. Ya, kita kan harus jaga-jaga, Mas. Itu kan tambah turun.
12: Tadi saya suruh jaga ini, legat saya nih. Iya, sudah, saya suruh jaga, sudah. Kalau nggak dijaga, dibuka lagi, Mas.
10: Mercuito pihaknya juga telah meminta petugas memberikan surat pemberitahuan kepada koordinator jasa kuda wisata agar tidak lagi menggunakan jalur lingkar selatan yang longsor. Selain melakukan pengamanan di lokasi, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magetan juga telah berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Bengawan Solo terkait kondisi jalan tersebut. Pasalnya, kewenangan penanganan dan perbaikan jalur berada di bawah BBWS Bengawan Solo. Suto menyebut proses penanganan saat ini masih berlangsung. Pihak BBWS Bengawan Solo telah melakukan pengeboran di lokasi untuk mengetahui tingkat kekerasan dan kondisi tanah sebagai bagian dari kajian teknis sebelum perbaikan dilakukan. Ia meminta masyarakat bersabar dan mematuhi larangan melintas demi keselamatan bersama. Hingga kini, petugas masih berjaga di kawasan jalur lingkar selatan Sarangan untuk mencegah warga kembali menerobos area yang longsor tersebut.
12: Cuma saya mau untuk total kan itu kan kewenangannya BBWS. Cuma saya kan bisanya koordinasi. Sudah kemarin itu. Itu sama yang petugas di sana. Tapi warga, khususnya yang kuda ini. Yang kuda itu ya ini, maksa gitu loh. Tapi kami sudah ini. Pokoknya ada apa ya kami nggak bertanggung jawab gitu. Kemarin sudah saya beri surat. Ya BBWS ini kan proses Mas. Proses untuk ini, untuk perbaikan. Kemarin ada konsultan sudah dibor gitu. Dilihat kekerasannya di informasinya itu bulan 9 informasinya. Soalnya kan ya juga proses ya.
10: Sebelumnya pada tanggal 17 Januari 2026 longsor terjadi di pinggir Telaga Sarangan akibat kondisi tanah labil dan diduga dipicu curah hujan tinggi sehingga menyebabkan area tepi jalan ambrol dan menyeret 8 sepeda motor yang terparkir masuk ke dalam telaga. Peristiwa yang terjadi pasca hujan deras tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Untuk mencegah korban terperosok, pemerintah daerah memasang pembatas dari bambu di tepi telaga. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco Rasi FM melaporkan kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter Radio Rasi Media. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Promesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya, Agus bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Promesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prambes Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutosinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, di era sekarang ini distraksi juga makin banyak loh. Bahkan anak kecil pun sudah bisa merasakannya. Karena sedari kecil sudah kenal dengan HP, notifikasi sosial media, dan game-game online. Semuanya bikin fokus gampang hilang, dan ini bisa terjadi kepada siapapun. Ini jadi masalah besar di tahun ini, karena attention kita makin pendek. Jadi tipsnya untuk kita semua ya, coba pakai metode sederhana kayak fokus 25 menit tanpa gangguan, lalu istirahat bentar. Cara ini nih bantu banget biar kamu tetap fokus tanpa merasa terlalu berat.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Nah, Sobat Bahana, sekarang juga lagi banyak yang struggle sama burnout di usia muda. Tugas sekolah, kegiatan, bahkan pressure dari sosial media bikin kita capek sendiri. Nah, tipsnya nih untuk para anak-anak muda generasi Z, generasi Alpha, dan intinya untuk para muda-mudi nih. Ya, jangan lupa kasih jeda ke diri sendiri gitu. Istirahat itu bukan malas, tapi bagian dari menjaga kesehatan. Kamu itu gak harus selalu produktif setiap saat. Yang penting tahu nih, kapan harus jalan dan kapan harus berhenti.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Matur suwun, Mas.
1: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo, akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
2: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
1: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
2: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke, dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sak jene 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
1: NVK Tablet KCC Astro Class C, repot ing ngarep, berkah ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
4: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
5: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Sobat Bahana, di tahun ini nih, banyak banget loh anak muda yang mulai sadar pentingnya produktivitas. Tapi kadang kita salah kaprah, ngerasa harus sibuk terus biar dianggap keren. Padahal produktif itu bukan soal seberapa banyak yang kita kerjain, tapi seberapa efektif kita pakai waktu. Tipsnya nih, coba mulai dari hal kecil, bikin to-do list, harian yang realistis, jangan terlalu banyak tapi benar-benar diselesaikan. Karena sekarang penting itu konsisten, bukan sekadar terlihat sibuk.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

Hai Sobat Bahana, Gen Z, Gen Alpha, dan anak-anak muda. Aku kasih tahu nih ya, sekarang lagi tren yang namanya self-improvement. Tapi jangan sampai jadi toksik ya. Banyak yang rasa harus selalu berkembang setiap hari sampai lupa menikmati proses. Mungkin yang sudah tertekan ataupun sudah terlalu keberatan, ayolah untuk melihat ke belakang dan melihat prosesmu sendiri. Kamu sudah hebat kok karena kuat sampai sekarang. Jadi, nikmati saja ya prosesnya dan jangan selalu keberatan dengan apa yang kamu lakukan sekarang. Tipsnya, untuk self-improvement ini, coba deh, kamu bandingin diri kamu sendiri dengan diri yang lalu, bukan sama orang lain. Karena setiap orang itu punya waktunya masing-masing untuk berkembang. Jangan samakan waktumu dengan orang lain. Kamu pasti sudah lebih baik dari yang kemarin.

Hai Sobat Bahana, hai anak muda mudi Indonesia. Di tengah semua tekanan ini, penting banget buat tetap jadi diri sendiri. Biasanya ini tuh banyak ya kejadian ke anak-anak muda sekarang yang sering banget ngerasa insecure dan ngebandingin dirinya sendiri dengan orang lain. Yang tentu jelas setiap orang itu memiliki proses masing-masing dan hidup yang berbeda-beda. Gak semua standar di internet itu harus kamu ikutin. Kamu punya caramu sendiri kan untuk berproses dan menemukan bahagiamu. Kamu boleh punya cara sendiri buat sukses juga. Dan tetap jadi jalan di pace kamu sendiri. Yang penting kamu tahu arah dan tujuan kamu. Dan yang paling penting untuk tetap semangat untuk menjalani hidup setiap harinya.

tepat pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.
2: Makasih ya.
3: Iya.

0: Ini gambar kita.
1: Ini buat aku. Kamu bawa untuk kenang-kenangan ya. Aku akan simpan sampai aku jadi pembuat kopi hebat.
0: Maafin ayahku ya. Ternyata kafe ini masih belum ada pengunjung.
1: Maafin papaku juga ya, belum bisa bantu ayah kamu.
0: Sampai ketemu nanti ya.

0: Beno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.
4: Sobat Bahana, di era sekarang ini distraksi juga makin banyak loh. Bahkan anak kecil pun sudah bisa merasakannya. Karena sedari kecil sudah kenal dengan HP, notifikasi sosial media, dan game-game online. Semuanya bikin fokus gampang hilang, dan ini bisa terjadi kepada siapapun. Ini jadi masalah besar di tahun ini, karena attention kita makin pendek. Jadi tipsnya untuk kita semua ya, coba pakai metode sederhana kayak fokus 25 menit tanpa gangguan, lalu istirahat bentar. Cara ini nih, bantu banget biar kamu tetap fokus tanpa merasa terlalu berat.
5: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, kebijakan pemerintah mengenai pembatasan belanja pegawai daerah maksimal 30% dari APBD kini mulai memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat. Salah satu yang paling banyak dibicarakan adalah bagaimana nasib para P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kita tahu, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah gencar membuka formasi P3K, terutama untuk guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Banyak honorer yang akhirnya mendapatkan kepastian status setelah bertahun-tahun mengabdi. Namun di sisi lain, Sobat Bahana, hadirnya aturan pembatasan belanja pegawai membuat sebagian pemerintah daerah mulai khawatir sebab penggajian P3K juga masuk dalam komponen belanja pegawai. Jika anggaran sudah mendekati batas maksimal 30%, daerah tentu harus berhitung lebih ketat. Nah, inilah yang kemudian menimbulkan kegelisahan. Jangan sampai semangat memperjuangkan kesejahteraan tenaga honorer justru berbenturan dengan kemampuan anggaran daerah. Padahal keberadaan P3K hari ini bukan sekedar pelengkap birokrasi. Banyak sekolah masih membutuhkan guru, puskesmas memerlukan tenaga kesehatan, dan pelayanan masyarakat tetap membutuhkan SDM yang cukup. Karena itu Sobat Bahana, pemerintah pusat dan daerah perlu duduk bersama mencari solusi yang adil. Jangan sampai P3K yang sudah lolos seleksi dan berharap kepastian masa depan justru berada dalam ketidakjelasan. Pembatasan belanja pegawai memang penting agar APBD tidak habis untuk birokrasi semata. Tetapi pelayanan publik juga tidak boleh dikorbankan. Yang perlu dibenahi adalah efektivitas sistem kerja, pemerataan pegawai, dan pengelolaan anggaran yang lebih sehat. Sobat Bahana, kebijakan yang baik seharusnya bukan hanya soal penghematan angka, tetapi juga tentang menjaga harapan banyak orang yang mengabdi untuk pelayanan masyarakat. Karena di balik seragam P3K, ada keluarga yang menunggu kepastian hidup, ada pengabdian yang ingin dihargai, dan ada pelayanan publik yang tetap harus berjalan. Saya O.O. Bahana, sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Radio Informasi dan Hiburan.

Di era yang jauh dari kedamaian ini, terdapat dua klan yang saling berseteru, yaitu klan Kala dan klan Shalom. Dari waktu ke waktu, mereka saling memburu, berjuang untuk mempertahankan kehormatan klannya. Namun, di antara pertikaian itu, ada kisah cinta bersemi antara Din pemimpin klan Shalom dengan Frey anak dari pemimpin klan Kala yang membuat situasi semakin sulit.

menyaksikan sebuah pertarungan lan sano dan lan kala. Kedua klan ini telah bersepakat untuk menyelesaikan konflik mereka dengan sebuah pertarungan. Klan yang memenangkan pertarungan ini akan menjadi penguasa tanah ini.

klan Sawo akan mempertaruhkan apapun demi kehormatan klannya. Ladies and gentlemen, mari kita sambut

0: kita pergi meninggalkan klien kita. Kita jauhin semua konflik yang ada. Atau kamu datang menerima tantangan ayahku dan memenangkan pertarungan tersebut.
1: Ini demi kehormatan klienmu, Frey. Bawa pria itu kemari. Atau kau takkan lagi melihat ibu dan adikku selamanya.

Boom.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Nah, Sobat Bahana, sekarang juga lagi banyak yang struggle sama burnout di usia muda. Tugas sekolah, kegiatan, bahkan pressure dari sosial media bikin kita capek sendiri. Nah, tipsnya nih untuk para anak-anak muda generasi Z, generasi Alpha, dan intinya untuk para muda-mudi nih. Ya, jangan lupa kasih jeda ke diri sendiri gitu. Istirahat itu bukan malas, tapi bagian dari menjaga kesehatan. Kamu itu gak harus selalu produktif setiap saat. Yang penting tahu nih, kapan harus jalan dan kapan harus berhenti.
4: Baru, Soklin Soft Surgeon Double Perfume dengan dua kali letupan keharuman mewah. Bersih maksimal, lembut mengembang. Soklin Soft Surgeon Double Perfume hadirkan
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: geng push.
1: Ayo dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
0: Wow. Choco Drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Sobat Bahana, di tahun ini nih, banyak banget loh anak muda yang mulai sadar pentingnya produktivitas. Tapi kadang kita salah kaprah, ngerasa harus sibuk terus biar dianggap keren. Padahal produktif itu bukan soal seberapa banyak yang kita kerjain, tapi seberapa efektif kita pakai waktu. Tipsnya nih, coba mulai dari hal kecil. Bikin to-do list, harian yang realistis, jangan terlalu banyak, tapi benar-benar diselesaikan. Karena sekarang penting itu konsisten, bukan sekadar terlihat sibuk.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo bibitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Dan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mong 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B lan C. Repot ing arep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
2: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora. Toko Rahmat Tani utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
5: Hai Sobat Bahana, Gen Z, Gen Alpha dan anak-anak muda. Aku kasih tahu nih ya, sekarang lagi tren yang namanya self-improvement. Tapi jangan sampai jadi toksik ya. Banyak yang rasa harus selalu berkembang setiap hari sampai lupa menikmati proses. Mungkin yang sudah tertekan ataupun sudah terlalu keberatan, ayolah untuk melihat ke belakang dan melihat prosesmu sendiri. Kamu sudah hebat kok karena kuat sampai sekarang.

sekarang. Jadi, nikmati saja ya prosesnya dan jangan selalu keberatan dengan apa yang kamu lakukan sekarang. Tipsnya, untuk self-improvement ini, coba deh, kamu bandingin diri kamu sendiri dengan diri yang lalu, bukan sama orang lain. Karena setiap orang itu punya waktunya masing-masing untuk berkembang. Jangan samakan waktumu dengan orang lain. Kamu pasti sudah lebih baik dari yang kemarin.

0: kelas, minum kopi bintang 5 kelas.
1: Hai Sobat Bahana, hai anak muda mudi Indonesia. Di tengah semua tekanan ini, penting banget buat tetap jadi diri sendiri. Biasanya ini tuh banyak ya kejadian ke anak-anak muda sekarang yang sering banget ngerasa insecure dan ngebandingin dirinya sendiri dengan orang lain. Yang tentu jelas setiap orang itu memiliki proses masing-masing dan hidup yang berbeda-beda. Gak semua standar di internet itu harus kamu ikutin. Kamu punya caramu sendiri kan untuk berproses dan menemukan bahagiamu. Kamu boleh punya cara sendiri buat sukses juga. Dan tetap jadi jalan di pace kamu sendiri. Yang penting kamu tahu arah dan tujuan kamu. Dan yang paling penting, untuk tetap semangat untuk menjalani hidup setiap harinya. Yeah. Acha. Yeah. Yo.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Pramesnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Jumat 15 Mei 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Media, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Lamongan. Sobat, geger video asusila di alun-alun Tuban. Satpol PP perketat pengawasan dan soroti minimnya penerangan taman. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggohati Lamongan, Bagus.
2: Baik, terima kasih. Masyarakat Kabupaten Tuban dihebohkan dengan beredarnya video berdurasi 56 detik yang memperlihatkan aksi tidak senonoh sepasang muda-mudi di kawasan Taman Alun-Alun Tuban pada Selasa malam 12 Mei 2026. Kejadian yang diduga berlangsung sekitar pukul 21.24 WIB tersebut memperlihatkan pasangan remaja memanfaatkan area taman yang gelap untuk bermesraan, hingga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Menanggapi keresahan warga, PLT Kasatpol PP dan Damkar Tuban, Sutaji, segera menginstruksikan jajarannya untuk berkoordinasi dengan pihak keamanan internal taman, guna mengusut tuntas identitas pelaku serta mencegah kejadian serupa terulang kembali.
3: Ini tadi pagi langsung saya perintahkan tim untuk koordinasi sama pihak keamanan, karena alun-alun itu memang dipegang keamanan oleh pihak ketiga, outsourcing. Tapi hasil dari koordinasi, kita akan minta untuk mobiling dari teman-teman keamanan itu lebih ketat, lebih sering, dan akan kami backup, akan kami bantu melekat.
2: Sebagai langkah preventif, Satpol PP kini memperketat pengawasan melalui patroli rutin dan sistem pengamanan melekat untuk membeka petugas keamanan outsourcing yang bertugas di lokasi. Selain faktor pengawasan, pihak berwenang mengidentifikasi bahwa banyaknya lampu taman yang mati menjadi pemicu utama munculnya area rawan yang dimanfaatkan oleh aktivitas negatif pada malam hari. Oleh karena itu, Satpol PP telah meminta Dinas Pekerjaan Umum untuk segera melakukan perbaikan infrastruktur penerangan, sembari menghimbau para generasi muda agar menjaga etika di ruang publik dan lebih fokus pada kegiatan positif demi menjaga nama baik serta masa depan mereka.
3: Kemudian kendalanya juga, saya lihat lampunya itu mati. Kita mintakan juga dari pihak PU tadi, PU untuk segera membetulkan agar lampunya kembali nyala, sehingga mengurangi atau menghindari hal serupa terjadi.
2: Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
1: Bagus, reporter Radio Ronggohati Lamongan. Berikutnya, kita menuju kota Ngawi. Sobat, tingginya kebutuhan petani. Ngawi rawan peredaran pupuk subsidi ilegal. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, di tengah tingginya aktivitas pertanian menjelang musim tanam, persoalan pupuk bersubsidi kembali mencuat di Kabupaten Ngawi. Daerah yang dikenal sebagai salah satu lumbung pangan nasional itu disebut menjadi target peredaran pupuk subsidi ilegal akibat tingginya kebutuhan petani dan terbatasnya kuota yang tersedia. Anggota Komisi 6 DPRD RI Budi Sulistiono menyoroti kondisi tersebut dan meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap distribusi pupuk bersubsidi. Menurutnya, kebutuhan pupuk di Ngawi sangat besar seiring tingginya produktivitas sektor pertanian di wilayah tersebut.
5: Khususnya Ngawi, Ngawi ini ternyata menjadi pasar pupuk yang luar biasa. Pupuk-pupuk yang subsidi yang berlebih di daerah-daerah tertentu yang saya sebut, ada Madura, ada Lamongan, ada Bondowoso, Situbondo dan lain sebagainya, masuk ke Ngawi, itu pupuk subsidi. Artinya di daerah-daerah asal pupuk itu berlebih, sehingga harus dia lempar pasarnya ke Ngawi. Nah, dijual di Ngawi itu yang non subsidi harganya. Gitu loh. Ini kan pelanggaran. Yeah. Nah, kita tidak sedang menyoroti pelanggarannya, tapi melihat pasar. Di dalam kenyataannya, ternyata Ngawi masih memerlukan pupuk, ya, subsidi melampaui yang dikuotakan atau dijatahkan nilainya.
4: Keterbatasan alokasi pupuk bersubsidi diduga dimanfaatkan pihak tertentu dengan memasukkan pupuk dari luar daerah secara ilegal untuk dijual kembali dengan harga lebih tinggi. Kondisi itu dinilai merugikan petani sekaligus mengganggu penyaluran pupuk subsidi yang seharusnya tepat sasaran. Selain meminta pengawasan distribusi diperketat, petani juga diimbau lebih waspada terhadap peredaran pupuk palsu di pasaran. Sebab sebelumnya, aparat kepolisian di Ngawi pernah mengungkap kasus penyelundupan pupuk bersubsidi dari luar daerah yang masuk dan diperjualbelikan secara ilegal di wilayah setempat. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju kota Lamongan. Sobat Kodim 0812 Lamongan, siapkan ratusan calon karyawan koperasi Desa Merah Putih. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Pramesora Lamongan, Arinda.
6: Baik, terima kasih sobat. Menjelang Grand Launching Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP yang rencananya akan diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada 16 Mei mendatang, Kodim 0812 Lamongan bergerak cepat. Sebanyak ratusan calon karyawan koperasi menjalani pembekalan intensif di KDKMP Sukorejo, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Langkah ini diambil untuk memastikan operasional koperasi di tingkat desa dapat berjalan secara profesional, transparan, dan mampu menjadi pilar utama ekonomi kerakyatan. Para peserta merupakan perwakilan dari 90 titik koperasi yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Lamongan. Kegiatan pembekalan ini dipimpin langsung oleh Dandim 0812 Lamongan, Letkol Infanteri Deni Suryo Anggodikdo. Menyatakan bahwa pelatihan ini sangat krusial agar saat peresmian nanti seluruh sumber daya manusia sudah siap untuk bekerja.
7: Hari ini sampai besok melaksanakan pembekalan, dalam arti pembekalan oleh tim Agrinas, diajari gimana mekanisme operasional ke depannya sehingga pada saat tanggal 16 benar-benar dinyatakan operasi itu bisa melaksanakan operasional terkait jual beli barang.
6: Pembekalan dilakukan tidak hanya mengacu teori yang ada di dalam kelas, tetapi juga simulasi langsung di lapangan. Staf marketing PT Agrinas Pangan Nusantara, Arnold Hanok, menyebutkan bahwa materi difokuskan pada penguatan SOP di setiap lini posisi karyawan.
8: Nanti yang hadir di sini adalah calon dari asisten kepala toko, jadi mereka berhak dan wajib untuk tahu setiap jenis operasional ataupun standar prosedur dari penerimaan barang, cara kasih bekerja, dan juga pramuniaga.
9: Dengan pembekalan 2 hari ini cukup ya untuk memberikan?
8: Iya, pembekalan untuk 2 hari ini diharapkan cukup untuk memberikan informasi dan pengetahuan bagi setiap calon asisten kepala toko di KDKMP di Lamongan.
6: Pembekalan ini diharapkan menjadi modal teknis yang kuat agar Koperasi Merah Putih tidak hanya sekedar menjadi simbol, tetapi benar-benar menjadi nyawa baru bagi peningkatan kesejahteraan warga desa di Lamongan. Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silahkan.
1: Arinda, reporter Radio Prameswara Lamongan. Berikutnya kita menuju kota Magetan. Sobat Dinas Pariwisata Magetan, sayangkan warga pengguna jasa kuda wisata di Sarangan yang nekat terobos jalur longsor lingkar selatan Sarangan yang ditutup. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
10: Baik, terima kasih. Sobat, sejumlah warga dan pengguna jasa kuda wisata nekat menerobos jalur lingkar selatan kawasan wisata Telaga Sarangan Kabupaten Magetan meski jalur tersebut telah ditutup karena mengalami longsor dan penurunan tanah yang membahayakan. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magetan Suwito mengatakan jalur tersebut sebenarnya sudah ditutup dan dijaga petugas. Namun masih ada warga khususnya pengguna jasa kuda wisata yang memaksa melintas. Ia mengaku khawatir apabila tetap ada masyarakat yang melintas karena kondisi jalan terus mengalami penurunan. Bahkan menurutnya kendaraan roda 2 dan kuda wisata masih terlihat melintas di area yang telah dipasangi penutupan. Suyoto menjelaskan, warga pengelola jasa kuda di Sarangan nekat membuka jalur selatan Telaga Sarangan. Namun, Dinas Pariwisata tetap tidak merekomendasikan jalur tersebut digunakan karena berisiko menimbulkan kecelakaan.
11: Iya, soalnya tutup itu kan kami juga khawatir. Khawatir, kan warnanya BBWS kok mas. Cuma kemarin itu katanya kuda tuh ngeyel itu loh. Akhirnya dibuka untuk kuda, katanya. Iya. Tapi yang jelas kami gak merekomendasikan untuk dibuka. Kami kan jaga nih. Ya, kita kan harus jaga-jaga, Mas. itu kan tambah turun. Tadi saya suruh jaga ini legat saya nih. Iya, sudah, saya suruh jaga sudah. Kalau nggak dijaga dibuka lagi, Mas.
10: Mercuito pihaknya juga telah meminta petugas memberikan surat pemberitahuan kepada koordinator jasa kuda wisata agar tidak lagi menggunakan jalur lingkar selatan yang longsor. Selain melakukan pengamanan di lokasi, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magetan juga telah berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Bengawan Solo terkait kondisi jalan tersebut. Pasalnya, kewenangan penanganan dan perbaikan jalur berada di bawah BBWS Bengawan Solo. Suto menyebut proses penanganan saat ini masih berlangsung. Pihak BBWS Bengawan Solo telah melakukan pengeboran di lokasi untuk mengetahui tingkat kekerasan dan kondisi tanah sebagai bagian dari kajian teknis sebelum perbaikan dilakukan. Ia meminta masyarakat bersabar dan mematuhi larangan melintas demi keselamatan bersama. Hingga kini, petugas masih berjaga di kawasan jalur lingkar selatan Sarangan untuk mencegah warga kembali menerobos area yang longsor tersebut.
11: Cuma saya mau untuk total kan itu kan kewenangannya BBWS. Cuma saya kan bisanya koordinasi. Sudah kemarin itu. Itu sama yang petugas di sana. Tapi warga, khususnya yang kuda ini. Yang kuda itu ya ini, maksa gitu loh. Tapi kami sudah ini. Pokoknya ada apa ya kami nggak bertanggung jawab gitu. Kemarin sudah saya beri surat. Ya BBWS ini kan proses ya Mas. Proses untuk ini, untuk perbaikan. Kemarin ada konsultan sudah dibor gitu. Dilihat kekerasannya di informasinya itu bulan 9 informasinya. Soalnya kan ya juga proses ya.
10: Sebelumnya pada tanggal 17 Januari 2026 longsor terjadi di pinggir Telaga Sarangan akibat kondisi tanah labil dan diduga dipicu curah hujan tinggi sehingga menyebabkan area tepi jalan ambrol dan menyeret 8 sepeda motor yang terparkir masuk ke dalam telaga. Peristiwa yang terjadi pasca hujan deras tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Untuk mencegah korban terperosok, pemerintah daerah memasang pembatas dari bambu di tepi telaga. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco Rasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter Radio Rasi Media. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Promesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya, Agus, bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Promesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prame Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: dan hiburan.
1: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
2: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
2: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
1: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tapi Cina sakitnya ada apa ya?
1: Nah, aku tetap jadi penyanyi ya. Dan waktu bapak
0: Aku jadi dokter ya? Tapi belum sangat ngarepin anaknya ya?
1: Iya, soalnya dewasa ini Cina semakin tahu jati dirinya.

0: Matur suwun ya, Yang.
1: Aku sing matur suwun.
0: Tinggo apa?
1: Ya wis ngancani aku selama iki. Aku beruntung kenal awakmu.
0: Aku ya beruntung wis mbok jak kenalan. Aku nduwe sesuatu ya.
2: Duwe omah sing rapi.
0: Tada!
3: Wah! Lapas kukus tukung Malang, sokong Malang.
4: Wah, ini jangan gunung negeri ya, kok iso yang
0: iki, aku sengaja gak wakna teko Malang. Aku ngerti ya. Gue seneng banget karo lapis kukus tuku Malang. Yang? Maamin yang jero ayo, Yang. Mereka yang coba banter tenan yang ini.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan S. Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Gahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Anda.
1: Hey, Tim.
0: Aku punya sepatu buat kamu. Bagus, tak? Ini aja, gak usah malu-malu. Manda, manda, tak bilang. Kamu tahu gak Desember bernya apa?
1: Berteman aja ya, Amerika.
0: Kok berteman-teman dah?
1: Mas, ini apel. Aku ngale ya.
0: Kok udah berpasangan, Manda? Kita udah mampet dal bareng lo, Manda. Manda, ya Allah. Ibu.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Gana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain nang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, kebijakan pemerintah mengenai pembatasan belanja pegawai daerah maksimal 30% dari APBD kini mulai memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat. Salah satu yang paling banyak dibicarakan adalah bagaimana nasib para P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kita tahu, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah gencar membuka formasi P3K, terutama untuk guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Banyak honorer yang akhirnya mendapatkan kepastian status setelah bertahun-tahun mengabdi. Namun di sisi lain, Sobat Bahana, hadirnya aturan pembatasan belanja pegawai membuat sebagian pemerintah daerah mulai khawatir sebab penggajian P3K juga masuk dalam komponen belanja pegawai. Jika anggaran sudah mendekati batas maksimal 30%, daerah tentu harus berhitung lebih ketat. Nah, inilah yang kemudian menimbulkan kegelisahan. Jangan sampai semangat memperjuangkan kesejahteraan tenaga honorer justru berbenturan dengan kemampuan anggaran daerah. Padahal keberadaan P3K hari ini bukan sekedar pelengkap birokrasi. Banyak sekolah masih membutuhkan guru, puskesmas memerlukan tenaga kesehatan, dan pelayanan masyarakat tetap membutuhkan SDM yang cukup. Karena itu, Sobat Bahana, pemerintah pusat dan daerah perlu duduk bersama mencari solusi yang adil. Jangan sampai P3K yang sudah lolos seleksi dan berharap kepastian masa depan justru berada dalam ketidakjelasan. Pembatasan belanja pegawai memang penting agar APBD tidak habis untuk birokrasi semata. Tetapi pelayanan publik juga tidak boleh dikorbankan. Yang perlu dibenahi adalah efektivitas sistem kerja, pemerataan pegawai, dan pengelolaan anggaran yang lebih sehat. Sobat Bahana, kebijakan yang baik seharusnya bukan hanya soal penghematan angka, tetapi juga tentang menjaga harapan banyak orang yang mengabdi untuk pelayanan masyarakat. Karena di balik seragam P3K, ada keluarga yang menunggu kepastian hidup, ada pengabdian yang ingin dihargai, dan ada pelayanan publik yang tetap harus berjalan. Saya O.O. Bahana, sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Bu, ini pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
2: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
1: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
2: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi isi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
1: NPK Tablet KCC Astro Class C, repot ing ngarep, berkah ing buri.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
4: Toko Bolotani Pak Tiono, Genjahan, Jiken Bloro.
5: Toko Tani Jaya utawi Pak Mursidi, Patian, Todanan, Bloro. Toko Sumber Tani utawi Mas Ito, Perempatan Doglek, Padas, Todanan, Bloro.
6: Toko Keisha, Jalan Raya Nomor 20, Geneng Margo Mulyo Bojonegoro.
7: Toko Rizki Tani Pengkok Padangan Bojonegoro.
8: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

0: Digital Music.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Beno aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.

0: Nah, itu dia aku cari. Berapa mas harganya?
1: Sebenarnya aku baru tanam, jadi masih belum sempurna.
0: Ya, padahal aku tuh udah cari kemana-mana, susah banget nggak dapet-dapet.
1: Gini aja, aku rawat dulu sampai tumbuh sempurna, nanti boleh buat kamu.
0: Serius? Yeay, akhirnya. Tahu nggak? Katanya bunga daisy ini bisa tumbuh terus nemenin kita sampai akhir usia.
1: Sampai akhir usia?
0: Ya hujan. Aku boleh neduh di sini dulu nggak?
1: Oh iya, boleh boleh. Silakan silakan.

0: Nah, itu dia bunga yang aku cari. Berapa pak harganya?
1: Ini untuk kamu aja deh.
0: Hah, serius? Ya ampun, makasih banyak ya pak. Aku udah cari kemana-mana tapi susah banget untuk dapetin bunga dari sini. Sampai akhir usia.

0: ujung dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
1: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
0: Amazing!
1: Masa gak mabar lagi?
0: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
3: my food booster.
1: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

0: Sobat Bahana, ada yang kurang fokus? Jangan bengong dong, saatnya ngopi asik. Hadir kopi bubuk bintang 5, kopi hitam kental dengan rasa yang bikin kamu gak bisa move on. Cuma Rp10.000 udah dapet kopi plus berhadiah gelas. Kopi bintang 5 cocok buat kamu yang ngopinya kuat, diminum pagi buat awali hari, siang buat fokus, sore buat rileks, atau malam buat begadang. Minum kapan aja nikmat banget. Karena kopi bintang 5, kopinya kental dan rasanya nikmat. Kualitasnya gak perlu diragukan. Sobat Bahana, masih mau ngopi yang biasa aja? Naikin level ngopimu sekarang. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Yuk belanja sekarang di warung atau toko terdekat. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Kelas! Sobat Bahana, di era sekarang ini distraksi juga makin banyak loh. Bahkan anak kecil pun sudah bisa merasakannya. Karena sedari kecil sudah kenal dengan HP, notifikasi sosial media, dan game-game online. Semuanya bikin fokus gampang hilang, dan ini bisa terjadi kepada siapapun. Ini jadi masalah besar di tahun ini, karena attention kita makin pendek. Jadi tipsnya untuk kita semua ya, coba pakai metode sederhana kayak fokus 25 menit tanpa gangguan, lalu istirahat bentar. Cara ini nih bantu banget biar kamu tetap fokus tanpa merasa terlalu berat.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas. Ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.
4: Nah, Sobat Bahana, sekarang juga lagi banyak yang struggle sama burnout di usia muda. Tugas sekolah, kegiatan, bahkan pressure dari sosial media bikin kita capek sendiri. Nah, tipsnya nih untuk para anak-anak muda generasi Z, generasi Alpha, dan intinya untuk para muda-mudi nih. Ya, jangan lupa kasih jeda ke diri sendiri gitu. Istirahat itu bukan malas, tapi bagian dari menjaga kesehatan. Kamu itu gak harus selalu produktif setiap saat. Yang penting tahu nih, kapan harus jalan dan kapan harus berhenti.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Sobat Bahana, di tahun ini nih banyak banget loh anak muda yang mulai sadar pentingnya produktivitas. Tapi kadang kita salah kaprah, ngerasa harus sibuk terus biar dianggap keren. Padahal produktif itu bukan soal seberapa banyak yang kita kerjain, tapi seberapa efektif kita pakai waktu. Tipsnya nih, coba mulai dari hal kecil. Bikin to-do list, harian yang realistis, jangan terlalu banyak tapi benar-benar diselesaikan. Karena sekarang penting itu konsisten, bukan sekadar terlihat sibuk.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus, bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.

0: kelas, minum kopi bintang 5 kelas.
1: Hai Sobat Bahana, Gen Z, Gen Alpha, dan anak-anak muda. Aku kasih tahu nih ya, sekarang lagi tren yang namanya self-improvement. Tapi jangan sampai jadi toksik ya. Banyak yang rasa harus selalu berkembang setiap hari sampai lupa menikmati proses. Mungkin yang sudah tertekan ataupun sudah terlalu keberatan, ayolah untuk melihat ke belakang dan melihat prosesmu sendiri. Kamu sudah hebat kok karena kuat sampai sekarang. Jadi nikmati saja ya prosesnya dan jangan selalu keberatan dengan apa yang kamu lakukan sekarang. Tipsnya untuk self-improvement ini, coba deh, kamu bandingin diri kamu sendiri dengan diri yang lalu, bukan sama orang lain. Karena setiap orang itu punya waktunya masing-masing untuk berkembang. Jangan samakan waktumu dengan orang lain. Kamu pasti sudah lebih baik dari yang kemarin.

0: gabah kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luwih isi, panen luwih rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng.
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
5: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi.
6: Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
7: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Berarti nek duk pelangganmu rabok hormati ngono?
1: Mboten. Nek kenali koyo sampean dan duduk pelanggan iso ae cinta.

0: aku sing salah.
1: Loh, salahmu Ayu.
2: Hai Sobat Bahana, hai anak muda mudi Indonesia. Di tengah semua tekanan ini, penting banget buat tetap jadi diri sendiri. Biasanya ini tuh banyak ya kejadian ke anak-anak muda sekarang yang sering banget ngerasa insecure dan ngebandingin dirinya sendiri dengan orang lain. Yang tentu jelas setiap orang itu memiliki proses masing-masing dan hidup yang berbeda-beda. Gak semua standar di internet itu harus kamu ikutin. Kamu punya caramu sendiri kan untuk berproses dan menemukan bahagiamu. Kamu boleh punya cara sendiri buat sukses juga. Dan tetap jadi jalan di pace kamu sendiri. Yang penting kamu tahu arah dan tujuan kamu. Dan yang paling penting untuk tetap semangat untuk menjalani hidup setiap harinya.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.

0: katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuap, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
0: Tijus!
2: Seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Dari Winsport.
5: Sobat Bahana, di era sekarang ini distraksi juga makin banyak loh. Bahkan anak kecil pun sudah bisa merasakannya. Karena sedari kecil sudah kenal dengan HP, notifikasi sosial media, dan game-game online. Semuanya bikin fokus gampang hilang, dan ini bisa terjadi kepada siapapun. Ini jadi masalah besar di tahun ini, karena attention kita makin pendek. Jadi tipsnya untuk kita semua ya, coba pakai metode sederhana kayak fokus 25 menit tanpa gangguan, lalu istirahat bentar. Cara ini nih bantu banget biar kamu tetap fokus tanpa merasa terlalu berat.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: mana? Katanya minggu ini.
1: Iya, maaf Pak. Iya.
0: Ini buku kamu nggak kelar-kelar loh.
1: Iya, secepatnya aku selesaiin.
0: Ya udah, aku tungguin ya.
1: Makasih ya Pak. Seminggu lagi aku kirim final.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Nah, Sobat Bahana, sekarang juga lagi banyak yang struggle sama burnout di usia muda. Tugas sekolah, kegiatan, bahkan pressure dari sosial media bikin kita capek sendiri. Nah, tipsnya nih untuk para anak-anak muda generasi Z, generasi Alpha, dan intinya untuk para muda-mudi nih. Ya, jangan lupa kasih jeda ke diri sendiri gitu. Istirahat itu bukan malas, tapi bagian dari menjaga kesehatan. Kamu itu gak harus selalu produktif setiap saat. Yang penting tahu nih, kapan harus jalan dan kapan harus berhenti.

0: Beneran jadi mau ketemu papa mamaku?
1: Boleh kan?
0: Ya boleh dong. Kebetulan dua-duanya lagi nunggu aku pulang.
2: Tiara, itu ada Alex, anaknya teman papa. Kayaknya ngajak pergi deh. Yuk, temen dulu ya.

0: jalan sama kamu, Ti.
1: Iya, aku juga.
0: Tapi kamu belum resmi jadian sama aku. Sekarang aja ya?
1: Jangan sekarang, Arsi. Besok aja ya?

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, kebijakan pemerintah mengenai pembatasan belanja pegawai daerah maksimal 30% dari APBD kini mulai memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat. Salah satu yang paling banyak dibicarakan adalah bagaimana nasib para P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kita tahu, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah gencar membuka formasi P3K, terutama untuk guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Banyak honorer yang akhirnya mendapatkan kepastian status setelah bertahun-tahun mengabdi. Namun di sisi lain, Sobat Bahana, hadirnya aturan pembatasan belanja pegawai membuat sebagian pemerintah daerah mulai khawatir sebab penggajian P3K juga masuk dalam komponen belanja pegawai. Jika anggaran sudah mendekati batas maksimal 30%, daerah tentu harus berhitung lebih ketat. Nah, inilah yang kemudian menimbulkan kegelisahan. Jangan sampai semangat memperjuangkan kesejahteraan tenaga honorer justru berbenturan dengan kemampuan anggaran daerah. Padahal keberadaan P3K hari ini bukan sekedar pelengkap birokrasi. Banyak sekolah masih membutuhkan guru, puskesmas memerlukan tenaga kesehatan, dan pelayanan masyarakat tetap membutuhkan SDM yang cukup. Karena itu, Sobat Bahana, pemerintah pusat dan daerah perlu duduk bersama mencari solusi yang adil. Jangan sampai P3K yang sudah lolos seleksi dan berharap kepastian masa depan justru berada dalam ketidakjelasan. Pembatasan belanja pegawai memang penting agar APBD tidak habis untuk birokrasi semata. Tetapi pelayanan publik juga tidak boleh dikorbankan. Yang perlu dibenahi adalah efektivitas sistem kerja, pemerataan pegawai, dan pengelolaan anggaran yang lebih sehat. Sobat Bahana, kebijakan yang baik seharusnya bukan hanya soal penghematan angka, tetapi juga tentang menjaga harapan banyak orang yang mengabdi untuk pelayanan masyarakat. Karena di balik seragam P3K, ada keluarga yang menunggu kepastian hidup, ada pengabdian yang ingin dihargai, dan ada pelayanan publik yang tetap harus berjalan. Saya O.O. Bahana, sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Sobat Bahana, di tahun ini nih, banyak banget loh anak muda yang mulai sadar pentingnya produktivitas. Tapi kadang kita salah kaprah, ngerasa harus sibuk terus biar dianggap keren. Padahal produktif itu bukan soal seberapa banyak yang kita kerjain, tapi seberapa efektif kita pakai waktu. Tipsnya nih, coba mulai dari hal kecil. Bikin to-do list, harian yang realistis, jangan terlalu banyak, tapi benar-benar diselesaikan. Karena sekarang penting itu konsisten, bukan sekadar terlihat sibuk.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care 104,5 FM Gana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Nih, panen kebon kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luwih larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
2: NPK tablet KCC Astro. Kelas A repot ing ngarep, seneng ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
4: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu.
5: Toko Sumber Tani,
6: Desa Sumber, Kradenan Bloro.
7: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bloro.
8: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan.
9: Toko Pak Tohiron, Banjer, Ngerau, Bojonegoro.
10: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
11: Hai Sobat Bahana, Gen Z, Gen Alpha, dan anak-anak muda. Aku kasih tahu nih ya, sekarang lagi tren yang namanya self-improvement. Tapi jangan sampai jadi toksik ya. Banyak yang rasa harus selalu berkembang setiap hari sampai lupa menikmati proses. Mungkin yang sudah tertekan ataupun sudah terlalu keberatan, ayolah untuk melihat ke belakang dan melihat prosesmu sendiri. Kamu sudah hebat kok karena kuat sampai sekarang. Jadi, nikmati saja ya prosesnya dan jangan selalu keberatan dengan apa yang kamu lakukan sekarang. Tipsnya, untuk self-improvement ini, coba deh, kamu bandingin diri kamu sendiri dengan diri yang lalu, bukan sama orang lain.

Karena setiap orang itu punya waktunya masing-masing untuk berkembang. Jangan samakan waktumu dengan orang lain. Kamu pasti sudah lebih baik dari yang kemarin.

0: Siapa bos?
1: Ah, mereka.
0: Bos, sing di bos.
1: Ah, ini, oh, sumpah.
0: Si bos, si bos. Ini bos, bos. Sun ya, Dik ya.

Sobat Bahana, ada yang kurang fokus? Jangan bengong dong, saatnya ngopi asik. Hadir kopi bubuk bintang 5, kopi hitam kental dengan rasa yang bikin kamu gak bisa move on. Cuma Rp10.000 udah dapet kopi plus berhadiah gelas. Kopi bintang 5 cocok buat kamu yang ngopinya kuat, diminum pagi buat awali hari, siang buat fokus, sore buat rileks, atau malam buat begadang. Minum kapan aja nikmat banget. Karena kopi bintang 5, kopinya kental dan rasanya nikmat. Kualitasnya gak perlu diragukan. Sobat Bahana, masih mau ngopi yang biasa aja? Naikin level ngopimu sekarang. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Yuk belanja sekarang di warung atau toko terdekat. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Kelas! Hai Sobat Bahana, hai anak muda mudi Indonesia. Di tengah semua tekanan ini, penting banget buat tetap jadi diri sendiri. Biasanya ini tuh banyak ya kejadian ke anak-anak muda sekarang yang sering banget ngerasa insecure dan ngebandingin dirinya sendiri dengan orang lain. Yang tentu jelas setiap orang itu memiliki proses masing-masing dan hidup yang berbeda-beda. Gak semua standar di internet itu harus kamu ikutin. Kamu punya caramu sendiri kan untuk berproses dan menemukan bahagiamu. Kamu boleh punya cara sendiri buat sukses juga. Dan tetap jadi jalan di pace kamu sendiri. Yang penting kamu tahu arah dan tujuan kamu. Dan yang paling penting, untuk tetap semangat untuk menjalani hidup setiap harinya.

0: Muara Bintang, terima kasih. JGS Pro, matur suwun. Oke, Lekteng, terima kasih. Bintang Fortuna, Zeni, Inka, Bangga, Los.
1: Dan, Guyu Adan.

0: Tepat pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Baana Radio. Saatnya lintas informasi Pramesnet.
1: Kita ikuti lintas informasi Pramesnet.
2: Sobat, kita ikuti lintas informasi Pramesnet edisi Jumat 15 Mei 2026 bersama saya Fatur. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awal informasi pertama dari Kota Lamongan. Sobat, bahaya mikroslip di jalur nasional. Truk muatan sabun terguling dan tutup sebagian jalan di Babat Lamongan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggohadi Lamongan. Bagus.
3: Baik, terima kasih. Sebuah kecelakaan tunggal menimpa truk bernomor polisi G9483OF bermuatan sabun di jalur nasional Desa Kebalan Dono, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan pada Kamis 14 Mei 2026. Insiden ini bermula saat kendaraan yang dikemudikan oleh Rizky Maulana, warga Brebes, melaju dari arah Gresik menuju Tegal namun tiba-tiba oleng ke kanan hingga masuk ke jalur berlawanan dan terguling di tepi jalan. Berdasarkan keterangan Kanit Gakum Satlantas Polres Lamongan, Ibtu DPS, kecelakaan tersebut diduga kuat terjadi karena sopir mengalami mikroslip atau tertidur sesaat sehingga kehilangan kendali penuh atas kendaraannya di tengah perjalanan. Meskipun badan truk sempat menutup sebagian ruas jalan dan menyebabkan arus lalu lintas tersendat, pihak kepolisian memastikan tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini karena sopir dan kernet berhasil selamat tanpa luka serius. Petugas Satlantas Polres Lamongan segera melakukan pengamanan di lokasi dengan memberlakukan sistem buka tutup satu jalur guna mengurai kemacetan sembari membantu proses evakuasi muatan sabun yang berserakan. Hingga Kamis siang, polisi masih melakukan penyidikan lebih lanjut dan mengimbau para pengguna jalan untuk tidak memaksakan berkendara dalam kondisi mengantuk demi mencegah kecelakaan serupa di jalur padat tersebut. Dari Lamongan, Fokus mengabarkan kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih Bagus, reporter dari Radio Ronggohadi Lamongan. Berikutnya kita menuju Kota Magetan. Sobat, kuota haji Magetan bertambah. Total jamaah naik jadi 544 orang, dimungkinkan masih bisa bertambah. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi FM Magetan, Adi Mas.
4: Baik, terima kasih. Sobat, kuota jamaah haji Kabupaten Magetan tahun 2026 kembali bertambah. Hingga pertengahan Mei, total jamaah asal Magetan yang berangkat ke Tanah Suci meningkat dari semula 534 orang menjadi 544 orang. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Magetan Ida Dwi Martini mengatakan tambahan kuota tersebut berasal dari pengisian kursi kosong jamaah dari daerah lain yang batal berangkat. Ia menjelaskan tambahan jamaah itu masuk secara bertahap ke sejumlah kloter berbeda. Awalnya, jamaah Magetan terakhir diberangkatkan melalui kloter 22. Namun setelah itu masih ada penambahan jamaah yang diberangkatkan melalui kloter lain. Menurut Ida, jamaah tambahan tersebut tergabung dengan kabupaten lain di Jawa Timur untuk mengisi kursi kosong akibat adanya calon jamaah yang gagal berangkat. Yang mencontohkan jamaah Magetan di kloter 41 bergabung dengan jamaah asal Bojonegoro, sedangkan jamaah kloter 62 bergabung dengan Jombang dan Kediri, sementara kloter 63 bergabung dengan jamaah Jombang, Mojokerto, dan Malang.
5: Tambahannya itu kemarin itu terakhir pemberangkatan kita kloter 22. Kemudian ada tambahan lagi jamaah Magetan 2 orang yang masuk kloter 41. Kemudian ada tambahan lagi 3 orang yang masuk kloter 62. Kemudian ada tambahan lagi 2 orang masuk kloter 63. Jadi kloter 62 dan kloter 63 itu adalah gelombang 2. Yang awalnya kita itu kemarin 534. Nah sekarang totalnya 544.
4: Ida menyebut peluang penambahan kuota jamaah Magetan masih terbuka karena proses pemberangkatan haji Jawa Timur belum selesai seluruhnya. Ia mengatakan proses penunjukan jamaah cadangan dilakukan melalui koordinasi embarkasi Surabaya bersama kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Jawa Timur. Jamaah yang mendapatkan kesempatan berangkat akan langsung dikonfirmasi kesiapannya. Menurutnya jamaah yang belum siap diminta segera melapor agar kesempatan tersebut bisa dialihkan kepada nomor porsi berikutnya.
5: Bisa saja. Saja. Karena untuk Jawa Timur kan sekarang sampai dengan kloter 116. Nah, sampai dengan saat ini itu pemberangkatan baru sampai dengan kloter 70-an sekian gitu. Masih ada 35% lah gitu untuk untuk berangkat. Jadi ada kemungkinan lah Magetan naik status lagi, itu bisa saja terjadi.
4: Sementara itu seluruh jamaah haji reguler asal Magetan saat ini telah diberangkatkan. Pemberangkatan terakhir dilakukan pada tanggal 7 Mei 2026 melalui kloter 63. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukoco Rasi FM melaporkan. Kita kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih Adimas, reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat Wabub Ngawi, pastikan korban puting beliung dan anak stunting tak berjuang sendiri. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
6: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, pemerintah Kabupaten Ngawi kembali bergerak cepat membantu warga terdampak bencana sekaligus memperkuat upaya penanganan stunting. Melalui kolaborasi bersama Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ngawi, bantuan sosial disalurkan kepada korban angin puting beliung dan anak-anak stunting di Desa Semen, Kecamatan Paron. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko, didampingi jajaran Basnas serta perangkat kecamatan setempat. Sebanyak 10 warga terdampak puting beliung menerima santunan untuk membantu perbaikan rumah dan kebutuhan darurat. Sementara 15 anak yang terindikasi stunting mendapat bantuan nutrisi tambahan guna menunjang pertumbuhan mereka. Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati menegaskan pemerintah daerah tidak ingin masyarakat menghadapi kesulitan sendirian, terutama saat terkena musibah maupun persoalan kesehatan anak.
7: Karena sinergi kalian pemerintah daerah, sinergi kali seluruh jajaran pemerintah daerah Kabupaten Ngawi sampai di tingkat desa. Kemanfaatan-kemanfaatan yang salah satunya adalah yang kami dengar rasakan sakmenikoh. Jadi ketika ada bencana, ketika ada warga masyarakat kita yang secara mendadak tiba-tiba misalkan terkait kali panggilan rumah dan lain sebagainya, niku Basnas agar paling tidak mensinergikan program-program pelau kagem warga masyarakat Kabupaten Ngawi.
6: Ia juga mengapresiasi peran Basnas Ngawi yang dinilai konsisten menyalurkan dana zakat, infak dan sedekah masyarakat ke berbagai program sosial yang langsung dirasakan warga. Selain bantuan yang telah diberikan, pemerintah daerah juga meminta perangkat desa dan tenaga kesehatan untuk terus melakukan pemantauan terhadap anak-anak penerima bantuan nutrisi agar penanganan stunting berjalan berkelanjutan dan tepat sasaran. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
2: Baik, terima kasih Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita kembali menuju Lamongan. Sobat, Pemkab Lamongan rekonstruksi 56 ruas jalan strategis sepanjang 2026. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Nanda.
8: Baik, terima kasih Sobat. Pemerintah Kabupaten Lamongan melaksanakan rekonstruksi 56 ruas jalan strategis sepanjang 40 km melalui program Jalan Mantap dan Alus Lamongan. Pada tahun anggaran 2026, proyek ini bertujuan mempercepat distribusi logistik dan memperkuat konektivitas antar wilayah di pusat ekonomi rakyat. Pengerjaan infrastruktur ini mencakup berbagai tahapan teknis mulai dari penghitungan volume, penghamparan agregat, hingga pengecoran permanen. Langkah sistem tersebut diambil guna mengikis hambatan aksesibilitas yang selama ini membebani mobilisasi hasil pertanian masyarakat setempat. Bupati Lamongan Yuhronur Effendi menjelaskan bahwa perbaikan akses jalan merupakan instrumen penting bagi akselerasi pertumbuhan ekonomi di wilayah Lamongan. Ia memastikan seluruh paket pekerjaan infrastruktur saat ini sedang berjalan sesuai rencana teknis yang telah disiapkan. Pemkab Lamongan menargetkan tingkat kemantapan jalan daerah meningkat hingga mencapai angka 63,55% pada tahun ini. Proyeksi tersebut didorong oleh penggunaan metode pelebaran dan pengecoran beton untuk memastikan daya tahan jalan terhadap beban tonase kendaraan logistik yang tinggi. Dari Lamongan, Nanda melaporkan, kembali ke studio, silakan.
2: Baik, terima kasih Nanda, reporter dari Radio Prameswara Lamongan.
9: Demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Saya Fatur bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa.
1: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: saatnya Anda menikmati ngopi senja.
1: Ratus 4,5 FM Bana Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di Sobat Bana di sore hari senja ya, tetap semangat meskipun suasana ya menentu Sobat Bana ya, terkadang panas sorenya dan oke, kita tunggu opini Sobat Bana. Nah, untuk hari ini pemerintah bilang akan dismas. Tunggu di 085 6345 4.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lae ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silahkan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silahkan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

104,5 FM Bahana Radio, masih dari Truno Jaya 104 bersama saya dan Mbak Ruli. Selamat sore, harinya untuk studio lagi aman ya, Truno Jaya tetap gak hujan. Semangat pokoknya. Nah, buat mana? Kali lagi ya, tema yang kita angkat adalah pemerintah bilang aman, mengapa P3K masih cemas? Pemerintah terus menegaskan bahwa nasib pegawai pemerintah perjanjian kerja atau P3K tetap aman. Berbagai pernyataan dari pusat hingga daerah menyebutkan tenaga P3K tetap dibutuhkan, cuma di sektor pendidikan, kesehatan dan pelayanan publik. Namun di lapangan, rasa cemas ternyata masih dirasakan hanya tentang P3K maupun honorer yang sedang menunggu kepastian. Kita tunggu untuk Saudbana yang kepengen bergabung ya di 085

Masih dari Trunojoyo 119 Ngawi, Sobat Buana ya. Kita kompak kada Bang lo ngapti Sobat Buana, lo Anda gak bisa apa ini berbohong, jangan berbohong, itu dosa. Aku kan yang terbaik di dunia, Sobat Buana. Sobat Buana, tadi rasa cemas ternyata masih dirasakan banyak kak ya, honorer yang sedang menunggu kepastian. Ini apa alasannya? Alasannya yaitu membuat tenaga P3K honorer masih rasa cemas di lapangan. Ini antara lain yaitu aturan yang sering berubah sehingga banyak pegawai takut kebijakan bisa berubah sewaktu-waktu. Kerja P3K yang berkala membuat sebagian orang belum merasa benar-benar aman seperti ASN tetap. Pembatasan belanja pegawai di daerah menimbulkan kekhawatiran soal kemampuan anggaran pemerintah. Si adanya honorer yang belum terangkat sehingga muncul rasa takut tertinggal atau tidak mendapat formasi. Masih simpang siur di media sosial sering membuat kepanikan baru. Belum adanya kepastian jenjang karir, masa depan kerja, dan pensiun sebagian P3K. Sebabnya beberapa alasan yang membuat tenaga P3K maupun honorer masih merasa di lapangan. Kita tunggu apa ini Sobat Buana ya, dengan tema pemerintah bilang aman mengapa masih cemas.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Power geng, push!
5: Dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
4: Padahal dikit lagi winner!
6: Chill guys, better kita bikin cokodring baru yuk!
4: Baru? Wih, keren pack barunya!
6: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
4: Wow! Cokodring hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
6: Cokodring dingin juga asik, tambah ice cream, makin rich coklatnya! Karena Chocodrink,
4: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
6: Amazing!
4: Masa nggak mabar lagi?
6: Iya lagi, iya lagi.

104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 109 sama saya Oh. Ada cinta ada. Tri Ari sedang apa ini? Memburu cinta. Dapat selalu. Masih dengan tema pemerintah bilang aman, P3K masih cemas. Yang sudah bergabung ada Mbak Santi di Baron ya, bikin cemas itu aturan sering berubah.

0: berubah. Benar juga ya, ini yang dirasakan tenaga P3K dan honorer. Perubahan aturan yang terjadi dalam waktu yang cepat sering membuat pegawai bingung dan khawatir terhadap nasib mereka depan. Dari soal rekrutmen, kontrak kerja hingga kebijakan anggaran daerah kerap berubah mengikuti kondisi. Banyak pihak harap pemerintah bisa menghadirkan regulasi yang lebih jelas dan konsisten. P3K merasa lebih tenang dan fokus bekerja melayani syarat.
1: Oke, Mbak Billy sampun samapto gadi, sudah siap sedia Bapak Ibu tamu undangan yang sama-sama kita tunggu. Malam hari ini kita kedatangan salah satu bintang tamu lagu yang apa namanya, artis yang sangat luar biasa dari Jawa Timur Indonesia. Spesial untuk Anda, cantiknya Indonesia, Silvi Kuba.
2: Foto dulu ya. Iya, monggo. Siapa yang foto?

0: makan combro di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
1: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
0: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
2: Diam!
3: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di ex-Karisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
1: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
3: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
1: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
0: Ya, si jomblo kuliah lagi.
1: Apaan sih?
3: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Sobat Bahana, ada yang kurang fokus? Jangan bengong dong, saatnya ngopi asik. Hadir kopi bubuk bintang 5, kopi hitam kental dengan rasa yang bikin kamu gak bisa move on. Cuma Rp10.000 udah dapat kopi plus berhadiah gelas. Kopi bintang 5 cocok buat kamu yang ngopinya kuat, diminum pagi buat awali hari, siang buat fokus, sore buat rileks, atau malam buat begadang. Minum kapan aja, nikmat banget. Karena kopi bintang 5, kopinya kental dan rasanya nikmat. Kualitasnya gak perlu diragukan. Sobat Bahana, masih mau ngopi yang biasa aja? Naikin level ngopimu sekarang. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Yuk belanja sekarang di warung atau toko terdekat. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Kelas!

0: Nih, gabai kok asile sidik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Ya mesti wae pak, yang tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah panene mudun, lah kudu nganggo apa supaya luwe ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae pak, pancen kudu didelepke, rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
3: Toko Mitra Tani Pak Samuel Pasar Jepon Bluro.
4: Toko Mandiri Tani utawi Pak Darman Kodoan Kunduran Bluro.
5: Toko Mas Deni Sambong Rejo Sambong Bluro.
6: Toko Pak Kasiat Becok Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
7: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
9: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
10: Hai.
11: Hai. Kamu wangi banget.
10: Kayak old money vibes.
11: Parfum apa sih?
10: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
11: Wait, serius itu deterjen?
10: Iya dong.
11: Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
10: Wanginya luxurious banget.
11: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
10: Hai.
11: Hai. Kamu wangi banget.
10: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
11: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
10: Wait, serius itu deterjen?
11: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
10: Wanginya luxurious banget.
11: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
12: Tepat pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

104,5 FM Bahana Radio, Sobat Bahana, 9 penambang yang diduga melakukan aktivitas penambangan emas ilegal meninggal dunia setelah tertimbun longsor di Kecamatan Koto 7, Kabupaten Sijunjung hari Kamis siang pukul 12.30 WIB. Kita yang dilansir Antara untuk sore hari ini, beruntung 3 pekerja tambang berhasil selamat dari longsoran material. Setelah 9 lainnya dinyatakan meninggal dunia. Informasi 104,5

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Pak, Bu, sepurane nggih, boten iki anakmu dereng saged bali. Mugi-mugi Bapak lan Ibu neng omah paringi sehat seger kuwarasa.

0: 105,5 FM mana radio ada tentunya sungkem ya. Kalau lebaran itu kenapa kita yang jauh-jauh ke pengin yang sempat banyak. Nah hanya satu, pengen sungkem sama pun mertua. Kita punya apa ini mertua ya. Si tentang ini sempat banyak. Pemerintah bilang aman, mengapa P3K masih cemas? Kecemasan ini muncul karena beberapa hal sobat Bana, mulai dari isu pembatasan belanja pegawai maksimal 30%, kontrak kerja yang harus diperpanjang berkala, kekhawatiran soal kemampuan keuangan daerah. Ya, sedikit yang takut jika suatu saat formasi dikurangi atau penghasilan terlambat dibayarkan. Terima kasih yang sudah bergabung di 085-6345-4545. Kalau sudah dibilang aman, harusnya jangan terlalu takut. Tapi wajar, tetap pas-pas. Ada Mas Rudi di Ngawi, ya. Seperti ini cukup menggambarkan perasaan banyak P3K. Saat ini sebetulnya ya, karena di satu sisi pemerintah memang sudah memberi sinyal bahwa P3K tetap dibutuhkan dan statusnya aman. Namun di sisi lain, rasa was-was tetap muncul karena menyangkut masa depan pekerja, hasilan hingga kebutuhan keluarga. Apalagi aturan soal anggaran dan kontrak kerja masih sering jadi pembahasan. Jadi mesti ada jaminan dari pemerintah, cemas itu tetap dianggap hal yang manusiawi.
1: Selamat malam dan selamat datang di acara spesial malam ini. Zekidar Show. Kami punya sesuatu.

0: ini tuh nanti rumahnya di sini, misalkan nanti gini.
1: Iya agak miring, nanti agak lingkar.
2: Nih, ini pendidik. Ya, ya. Kamu pilih lagu, kamu pilih lagu.
0: Satu, dua, tiga, berdiri bareng, berdiri bareng.
3: Piye to bu, tanduran kopi ku woy kok sithik banget. Padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake. Ngopo
4: yo? Yo mesti wae to pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
3: Oh, yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
4: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo ibu.
3: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
5: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
6: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
7: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi. Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
6: Toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
9: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.

0: jadi jengisi.
1: Masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Da ojo goblok mencintaiku. Ya. Maksudnya jangan bodoh untuk mencintai saya. Seperti itu bukan berarti apa ini sebut bana, orang bodoh enggak boleh bercinta, enggak. Tapi apa ini sebut bana? Jangan sampai Anda kecewa seperti selamat sore, terima kasih banget yang sudah bergabung di 08565. Sahabat Bana, masih tentang pemerintah bilang aman, mengapa P3 masih cemas? Di sisi lain, Sahabat Bana, banyak P3K merasa status aman belum sepenuhnya memberi ketenangan, sebab sebagian masih menunggu penempatan. Jelasan masa kerja hingga jenjang karir di depan, apalagi informasi yang beredar. Media sosial seringkali berbeda-beda dan membuat kebingungan. Begitu, pemerintah daerah menegaskan pelayanan publik tetap membutuhkan tenaga P3K, guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Masih menjadi prioritas karena langsung bersentuhan dengan masyarakat. Dan menurut warga nih, apakah P3K memang sudah aman atau justru masih wajar mas? Terima kasih yang sudah bergabung, ada Mas Darto di Widodaren ya. Banyak yang takut karena anggaran daerah terbatas. Ya. Terima kasih sudah bergabung. Darto, ada Mbak Rina di Karangjati. Menurut saya P3K masih aman asal kinerjanya bagus.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

105,5 FM Bana Radio Sobat Bana, baru saja kita kembangkan dengan ribut kitanya kepada Anda di terima amin, amin. Masih di tema kok bilang apa-apa tidak akan masih

0: adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, kebijakan pemerintah mengenai pembatasan belanja pegawai daerah maksimal 30% dari APBD kini mulai memunculkan berbagai

0: pertanyaan di tengah masyarakat. Salah satu yang paling banyak dibicarakan adalah bagaimana nasib para P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kita tahu, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah gencar membuka formasi P3K, terutama untuk guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Banyak honorer yang akhirnya mendapatkan kepastian status setelah bertahun-tahun mengabdi. Namun di sisi lain, Sobat Bahana, hadirnya aturan pembatasan belanja pegawai membuat sebagian pemerintah daerah mulai khawatir sebab penggajian P3K juga masuk dalam komponen belanja pegawai. Jika anggaran sudah mendekati batas maksimal 30%, daerah tentu harus berhitung lebih ketat. Nah, inilah yang kemudian menimbulkan kegelisahan. Jangan sampai semangat memperjuangkan kesejahteraan tenaga honorer justru berbenturan dengan kemampuan anggaran daerah. Padahal keberadaan P3K hari ini bukan sekedar pelengkap birokrasi. Banyak sekolah masih membutuhkan guru, puskesmas memerlukan tenaga kesehatan, dan pelayanan masyarakat tetap membutuhkan SDM yang cukup. Karena itu, Sobat Bahana, pemerintah pusat dan daerah perlu duduk bersama mencari solusi yang adil. Jangan sampai P3K yang sudah lolos seleksi dan berharap kepastian masa depan justru berada dalam ketidakjelasan. Pembatasan belanja pegawai memang penting agar APBD tidak habis untuk birokrasi semata. Tetapi pelayanan publik juga tidak boleh dikorbankan. Yang perlu dibenahi adalah efektivitas sistem kerja, pemerataan pegawai, dan pengelolaan anggaran yang lebih sehat. Sobat Bahana, kebijakan yang baik seharusnya bukan hanya soal penghematan angka, tetapi juga tentang menjaga harapan banyak orang yang mengabdi untuk pelayanan masyarakat. Karena di balik seragam P3K, ada keluarga yang menunggu kepastian hidup, ada pengabdian yang ingin dihargai, dan ada pelayanan publik yang tetap harus berjalan. Saya O.O. Bahana, sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi, bersama saya O. Mengambil tema pemerintah bilang aman, mengapa P3K masih cemas. Ada tiga di situ ya, media sosial kadang bikin sendiri. Makanya kita harus bijak menggunakan sosial. Ya. Di Yuni di Beringin, guru P3K sangat membantu sekolah saat ini. Ya. Karena masih banyak. Ada Agus di sini, kalau memang aman sebaiknya dibuat aturan permanen. Indra di Ngawi, yang penting gaji jangan terlambat, itulah ya. Masalahnya apa ini Sobat Bahana? Kita bekerja harus mendapatkan gaji, sebetulnya. Ya. Terus ada Novi di Jogorogo, cemas itu manusiawi, Mas Ho, karena masa depan dipikir.

0: Radio Sumat kembali di FM Bana Radio. Sebenarnya namanya kita harus berpisah dulu ya, diajak tetap semangat di edisi hari Jumat 15 Mei. Pemerintah mengapa masih cemas? Dari Trunojoyo 119 Ngawi, saya O Bana pamit mundur. Wassalamualaikum.
1: Eh ya ampun.
0: Berkatuh.
1: Tang.
2: Angja.
1: Wih maca apa weh?
2: Aku masak Naruto kangi. Aku schedule iki seneng Naruto.
3: Ya. Oh iya. Aku njaluk kata-kata Naruto, Kang.
2: Kata-kata yo kene kopi sik ta, Kang.
3: Kata-kata njaluk kopi, Kang. Kang njaluk kopi iki.
2: Ah, ini iki lho, Chan.
3: Jangan nggih diunjuk kata-kata iki, kata-kata sik sedurung
2: ngombe. Ngopi sik kata-kata ya.
1: Kakean rengkeh. Jaluane angel artis to iki.
3: Kepanasan, Kang.
2: Kata-katanya piye, Kang? Kata-katanya ya. Naruto mangan pentol
3: masuk.
2: DC musik kayak
3: hehe,
1: kaya apa?
3: Kowe nang ngene onar.
2: DC musik dan jempol,
3: jempol. Oh,
2: iya. Lah mati pecat kemarin.
1: Request lagu apa ki?
2: Request anu Sugendanga, apa kan?
3: Sugendalu.
1: Sugendalu. Sugendalu. Oke. Dinyanyi nih, Mas. Yo, sikat.

0: kita Sun ya.
1: Iya, gue ya kalau keluar hati malah gaya gitu.
0: Iya. Wes jane sedo rapi kok ora tau iki. Rapimu piye diundur?
2: Rapi dipending kan.
0: Dipending. Diamini lho karo caca lho.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio. Saatnya lintas informasi Promise Man.
1: Kita ikuti lintas informasi Promise Net.
2: Sobat, kita ikuti lintas informasi Promise Net edisi Jumat 15 Mei 2026 bersama saya Fatur. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Promise Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Lamongan. Sobat, bahaya mikroslip di jalur nasional. Truk muatan sabun terguling dan tutup sebagian jalan di Babat Lamongan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
3: Baik, terima kasih. Sebuah kecelakaan tunggal menimpa truk bernomor polisi G9483OF bermuatan sabun di jalur nasional Desa Kebalandono, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan pada Kamis 14 Mei 2026. Insiden ini bermula saat kendaraan yang dikemudikan oleh Rizky Maulana, warga Brebes, melaju dari arah Gresik menuju Tegal, namun tiba-tiba oleng ke kanan hingga masuk ke jalur berlawanan dan terguling di tepi jalan. Berdasarkan keterangan Kanit Gakum Satlantas Polres Lamongan, Ibtu DPS, kecelakaan tersebut diduga kuat terjadi karena sopir mengalami mikroslip atau tertidur sesaat sehingga kehilangan kendali penuh atas kendaraannya di tengah perjalanan. Meskipun badan truk sempat menutup sebagian ruas jalan dan menyebabkan arus lalu lintas tersendat, pihak kepolisian memastikan tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini karena sopir dan kernet berhasil selamat tanpa luka serius. Petugas Satlantas Polres Lamongan segera melakukan pengamanan di lokasi dengan memberlakukan sistem buka tutup satu jalur guna mengurai kemacetan sembari membantu proses evakuasi muatan sabun yang berserakan. Hingga Kamis siang, polisi masih melakukan penyidikan lebih lanjut dan mengimbau para pengguna jalan untuk tidak memaksakan berkendara dalam kondisi mengantuk demi mencegah kecelakaan serupa di jalur padat tersebut. Dari Lamongan, Fokus mengabarkan, kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Berikutnya kita menuju Kota Magetan. Sobat, kuota haji Magetan bertambah. Total jamaah naik jadi 544 orang, dimungkinkan masih bisa bertambah. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi FM Magetan, Adi Mas.
4: Baik, terima kasih. Sobat, kuota jamaah haji Kabupaten Magetan tahun 2026 kembali bertambah. Hingga pertengahan Mei, total jamaah asal Magetan yang berangkat ke Tanah Suci meningkat dari semula 534 orang menjadi 544 orang. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Magetan Ida Dwi Martini mengatakan tambahan kuota tersebut berasal dari pengisian kursi kosong jamaah dari daerah lain yang batal berangkat. Ia menjelaskan tambahan jamaah itu masuk secara bertahap ke sejumlah kloter berbeda. Awalnya, jamaah Magetan terakhir diberangkatkan melalui kloter 22. Namun setelah itu masih ada penambahan jamaah yang diberangkatkan melalui kloter lain. Menurut Ida, jamaah tambahan tersebut tergabung dengan kabupaten lain di Jawa Timur untuk mengisi kursi kosong akibat adanya calon jamaah yang gagal berangkat. Yang mencontohkan, jamaah Magetan di kloter 41 bergabung dengan jamaah asal Bojonegoro, sedangkan jamaah kloter 62 bergabung dengan Jombang dan Kediri, sementara kloter 63 bergabung dengan jamaah Jombang, Mojokerto, dan Malang.
5: Tambahannya itu kemarin itu terakhir pemberangkatan kita kloter 22. Kemudian ada tambahan lagi jamaah Magetan 2 orang yang masuk kloter 41. Kemudian ada tambahan lagi 3 orang yang masuk kloter 62. Kemudian ada tambahan lagi 2 orang masuk kloter 63. Jadi kloter 62 dan kloter 63 itu adalah gelombang 2. Yang awalnya kita itu kemarin 534. Nah sekarang totalnya 544.
4: Ida menyebut peluang penambahan kuota jamaah Magetan masih terbuka karena proses pemberangkatan haji Jawa Timur belum selesai seluruhnya. Ia mengatakan proses penunjukan jamaah cadangan dilakukan melalui koordinasi embarkasi Surabaya bersama kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Jawa Timur. Jamaah yang mendapatkan kesempatan berangkat akan langsung dikonfirmasi kesiapannya. Menurutnya jamaah yang belum siap diminta segera melapor agar kesempatan tersebut bisa dialihkan kepada nomor porsi berikutnya.
5: Bisa saja. Karena untuk Jawa Timur kan sekarang sampai dengan kloter 116. Nah, sampai dengan saat ini itu pemberangkatan baru sampai dengan kloter 70-an sekian nggih. Masih ada 35% lah gitu untuk berangkat. Jadi ada kemungkinan lah Magetan naik status lagi, itu bisa saja terjadi.
4: Sementara itu seluruh jamaah haji reguler asal Magetan saat ini telah diberangkatkan. Pemberangkatan terakhir dilakukan pada tanggal 7 Mei 2026 melalui kloter 63. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco Rasi FM melaporkan. Kita kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih Adimas, reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat Wabub Ngawi, pastikan korban puting beliung dan anak stunting tak berjuang sendiri. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
6: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, pemerintah Kabupaten Ngawi kembali bergerak cepat membantu warga terdampak bencana sekaligus memperkuat upaya penanganan stunting. Melalui kolaborasi bersama Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ngawi, bantuan sosial disalurkan kepada korban angin puting beliung dan anak-anak stunting di Desa Semen, Kecamatan Paron. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko didampingi jajaran Basnas serta perangkat kecamatan setempat. Sebanyak 10 warga terdampak puting beliung menerima santunan untuk membantu perbaikan rumah dan kebutuhan darurat. Sementara 15 anak yang terindikasi stunting mendapat bantuan nutrisi tambahan guna menunjang pertumbuhan mereka. Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati menegaskan pemerintah daerah tidak ingin masyarakat menghadapi kesulitan sendirian, terutama saat terkena musibah maupun persoalan kesehatan anak.
7: Karena sinergi kalian pemerintah daerah, sinergi kalian seluruh jajaran pemerintah daerah Kabupaten Ngawi sampai di tingkat desa. Pemanfaatan-pemanfaatan yang salah satunya adalah yang kami dengar rasakan saat menikmati. Jadi ketika ada bencana, ketika ada warga masyarakat kita yang secara mendadak muncul tiba-tiba, misalkan terkait oleh panggilan rumah dan lain sebagainya, niku Basnas agar paling tidak mensinergikan program-program kelawu kagem warga masyarakat Kabupaten Ngawi.
6: Ia juga mengapresiasi peran Basnas Ngawi yang dinilai konsisten menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah masyarakat ke berbagai program sosial yang langsung dirasakan warga. Selain bantuan yang telah diberikan, pemerintah daerah juga meminta perangkat desa dan tenaga kesehatan untuk terus melakukan pemantauan terhadap anak-anak penerima bantuan nutrisi agar penanganan stunting berjalan berkelanjutan dan tepat sasaran. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
2: Baik, terima kasih Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita kembali menuju Lamongan. Sobat, Pemkab Lamongan rekonstruksi 56 ruas jalan strategis sepanjang 2026. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Nanda.
8: Baik, terima kasih Sobat. Pemerintah Kabupaten Lamongan melaksanakan rekonstruksi 56 ruas jalan strategis sepanjang 40 km melalui program Jalan Mantap dan Alus Lamongan. Pada tahun anggaran 2026, proyek ini bertujuan mempercepat distribusi logistik dan memperkuat konektivitas antar wilayah di pusat ekonomi rakyat. Pengerjaan infrastruktur ini mencakup berbagai tahapan teknis mulai dari penghitungan volume, penghamparan agregat, hingga pengecoran permanen. Langkah sistem tersebut diambil guna mengikis hambatan aksesibilitas yang selama ini membebani mobilisasi hasil pertanian masyarakat setempat. Bupati Lamongan Yuhronur Effendi menjelaskan bahwa perbaikan akses jalan merupakan instrumen penting bagi akselerasi pertumbuhan ekonomi di wilayah Lamongan. Ia memastikan seluruh paket pekerjaan infrastruktur saat ini sedang berjalan sesuai rencana teknis yang telah disiapkan. Pemkab Lamongan menargetkan tingkat kemantapan jalan daerah meningkat hingga mencapai angka 63,55% pada tahun ini. Proyeksi tersebut didorong oleh penggunaan metode pelebaran dan pengecoran beton untuk memastikan daya tahan jalan terhadap beban tonase kendaraan logistik yang tinggi. Dari Lamongan, Nanda melaporkan. Kembali ke studio, silakan.
2: Baik, terima kasih Nanda, reporter dari Radio Prameswara Lamongan.
9: Demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Saya Fatur bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa.
1: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prame Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: 104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Bahana. Berjumpa lagi barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai. Sobat Bahana, seperti biasa Cindy bakal menemani kamu ya dari jam 6 sampai nanti jam 8 malam pastinya dengan informasi melepas aktivitas kamu. Di hari Jumat ya Sobat Bahana, 15 Mei 2026 nih, tema kita tentang pemerintah bilang aman, P3K masih cemas gitu ya. Langsung aja share opini kamu di 0856345. Sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Dan sobat aja bergabung melalui sosial kita atau aplikasi SPS Radio maupun live streaming di www.bnfm.
1: Tandan ini gini ya,
2: mas gini ya berjuang. Aku jadi pengusaha, sampean dadi sarjana.
3: Saling percaya, komunikasi lan setia. Sementara alai dhewe pisah benua. Nganti apal aku, Mas?
1: Iya. Ya wis hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: 옥상?
1: 어프 왕소대?
2: Sorry, I like him more than you. Wait, why are you crying? You have to accept reality.
1: 너 ngomong apa? Aku ramudeng.
2: Aduh. Intine, aku ki luwe milih deknen, mergane deke ki luwe bagus, luwe mapan, siji meneh. Deke ki pinter basa Inggris.
1: Wah, ya jelas lah. Lahir cenger, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Hah, kita putus.
1: Teteh,
2: rasa tekon alasane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Sing mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
1: Wah. Oh, putus ya putus. Siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

0: Halo Mbak Lupita, lagi apa nih? Fokus banget sih. Mbak Lupita,
1: ada apa? Aku lagi nonton video ini loh.
0: Nonton video apa sih Mbak? Asik banget kayaknya.
1: Nonton radio, tapi kan sekarang udah ada visualnya.
0: Iya
1: kan?
0: Di
1: Bahana, melalui
0: Dimana?
1: Xtase Radio.
0: Oh, Xtase Radio. Xtase Radio itu apa sih Mbak?
1: Itu aplikasi yang ada di Play Store. Kita ketik Xtase Radio, terus nanti cari yang tulisannya warna biru. Setelah berhasil di download, kita klik logonya Radio Pan FM Ngawi. Kan ada banyak beberapa macam radio ya. Jangan lupa nonton Radio Bahana melalui Xtase Radio, radio visual pertama di Kota Ngawi.

Istriku, terima kasih atas hadiah terbaik yang baru saja aku ketahui ini. Tiada hal yang lebih indah dan sempurna dari menjadi seorang ayah. Tunggu kepulanganku untuk bersama-sama kita merawat dan menjaga buah hati kita. Salam rindu dari suamimu.

0: geng push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana bergabung barengan sama Cindy di Aja Ngopi Santai di sesi yang pertama, masih barengan dengan kopi bintang 5, kopi yang kental dan juga nikmat. Dan pastinya Sobat Bahana semuanya di malam hari ini ya, tema kita masih sama, masih ngebahas soal P3K. Sobat Bahana, pemerintah bilang aman. Kenapa nih P3K masih ngerasa cemas ya? Langsung aja share ini kamu di 085634545 sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram, Rana Ngawi. Dan Sobat Bahana juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Space Radio maupun live streaming di www.bahana.com.

ผมมันทำมันดันตบ้าอาเจโนอาซีตบ้าอากู

0: makan combro di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
1: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
0: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
2: Diam!
3: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di Ekskarisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
1: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
3: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
1: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
0: Ya, si jomblo kuliah lagi.
1: Apaan sih?
3: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?

0: kepiye to bu, tanduran kopiku woy kok sithik banget padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Ngopo yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, dirusuhe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
0: Lah yo to? Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwih apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko Nurul Falah Pak Kajimat Desa Sumber Kradenan Bloro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bloro.
4: Toko Udin Pojo Watu Sambung Bloro.
3: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kalimojo Margomulyo Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
5: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Banana Pak. Mengakhiri sesi pertama dulu. Nanti kita ketemu lagi sesi yang kedua ya. Jadi barengan sama Cindy terus di ajang santai.

0: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
1: Tepat pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Aman. Ganteng sih.
1: Heo! Main ini kue!
2: Iki lo makannya mano.
1: Tangi turu. Ambil susu mano. Ambil susu mano. Sekono kue ya panggilanmu kek.
2: Yo. Kan gak ganteng bu. Mau kan yo. Susunya wes usah gendaran lantai.
1: Ganteng terus. Kau oleh-oleh. Gue yo. Gue lek gawe yang sing genah.
2: Gue nek menang lho. Gue gak mau makannya. Susu-susu wes toh.
1: Nandur sawit kono lho po. Melu-melu trading apa melu staf khusus presiden ngono lah yo genah.
2: Gini. Kowe kan yo reti to aku mbiyen iki hobine manuk. Rasa nesu-nesu. Ki tanganmu kok grojal-grojal ngopo to? Ha guyu ngono ku lho. Wis todo gak no manukku menang. Engko tak tukokke mesin cuci mbek tambah ayu tambah kinis-kinis yo.
1: Tenan ora.
2: Wis kalem sik. Nah, mun aku mulai gawekno susu yo.
1: Sunis oke.
2: Oke, ya, Pak.

0: Bu. Ki mergo Tori menang. Engko gek nggo tuku mesin cuci. Yo. Duite sisan mbok kumbah.
1: Yau, yau, yau, yau, yau.
2: Kepada para penumpang silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak.
5: Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

104,5 FM Bahana Radio Sumatera masih bergabung sama Cindy di ajang ngopi santai di sesi yang kedua. Dan Sumatera semuanya di malam hari ini masih sama. Tuh ya sobat Bahana. Pemerintah bilang aman. Kenapa? P3K masih ngerasa cemas nih. Langsung aja share ini kamu di 0856345454545 ataupun di sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Sobat Bahana juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Space Radio maupun live streaming di www.bahanangawi.

0: kelas, minum kopi bintang 5 kelas.
1: Rata, Antika, Sera, Safari, Rekord.

104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana masih bergabung barengan sama Cindy di santai sesi yang kedua. Dan Sobat Bahana dimulai Cindy Bahana dulu. Udah bergabung ya Sobat Bahana semuanya. Ini ada selamat kemudian juga Andi, ada Kak Ina sudah bergabung. Pastinya Sobat Bahana waktu kita masih banyak banget di sesi yang kedua ini. Barengan sama Cindy terus di ajang ngopi.

0: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabatani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
4: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
3: toko Tani Agung, Jalan Raya Walikukun nomor 8, Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Tuh teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Berpisah dulu karena Sidi udah nemenin Sobat Bahana selama 2 jam. Saatnya Sidi pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam. Assalamualaikum.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono ora duwe lainnya ngomah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: Sobat Bahana, di era sekarang ini distraksi juga makin banyak loh. Bahkan anak kecil pun sudah bisa merasakannya. Karena sedari kecil sudah kenal dengan HP, notifikasi sosial media, dan game-game online. Semuanya bikin fokus gampang hilang, dan ini bisa terjadi kepada siapapun. Ini jadi masalah besar di tahun ini, karena attention kita makin pendek. Jadi tipsnya untuk kita semua ya, coba pakai metode sederhana kayak fokus 25 menit tanpa gangguan, lalu istirahat bentar. Cara ini nih bantu banget biar kamu tetap fokus tanpa merasa terlalu berat.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
3: Nah, Sobat Bahana, sekarang juga lagi banyak yang struggle sama burnout di usia muda. Tugas sekolah, kegiatan, bahkan pressure dari sosial media bikin kita capek sendiri. Nah, tipsnya nih untuk para anak-anak muda generasi Z, generasi Alpha, dan intinya untuk para muda-mudi nih. Ya, jangan lupa kasih jeda ke diri sendiri gitu. Istirahat itu bukan malas, tapi bagian dari menjaga kesehatan. Kamu itu gak harus selalu produktif setiap saat. Yang penting tahu nih, kapan harus jalan dan kapan harus berhenti.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Sobat Bahana, di tahun ini nih banyak banget loh anak muda yang mulai sadar pentingnya produktivitas. Tapi kadang kita salah kaprah, ngerasa harus sibuk terus biar dianggap keren. Padahal produktif itu bukan soal seberapa banyak yang kita kerjain, tapi seberapa efektif kita pakai waktu. Tipsnya nih, coba mulai dari hal kecil. Bikin to-do list harian yang realistis. Jangan terlalu banyak, tapi benar-benar diselesaikan. Karena sekarang penting itu konsisten, bukan sekadar terlihat sibuk.

0: gabai kok asile sidik banget toh. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Ya mesti wae pak, yang tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah panene mudun, lah kudu nganggo apa supaya luwe ajeb to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae pak, pancen kudu didelepke, rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane. Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
2: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
0: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo, Pundok Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singet Dumplengan Pitu Ngawi. Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
0: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sacelak panjenengan.
3: Hai Sobat Bahana, Gen Z, Kenalpa, dan anak-anak muda. Aku kasih tahu nih ya, sekarang lagi tren yang namanya self-improvement. Tapi jangan sampai jadi toksik ya. Banyak yang rasa harus selalu berkembang setiap hari sampai lupa menikmati proses. Mungkin yang sudah tertekan ataupun sudah terlalu keberatan, ayolah untuk melihat ke belakang dan melihat prosesmu sendiri. Kamu sudah hebat kok karena kuat sampai sekarang. Jadi, nikmati saja ya prosesnya dan jangan selalu keberatan dengan apa yang kamu lakukan sekarang. Tipsnya, untuk self-improvement ini, coba deh, kamu bandingin diri kamu sendiri dengan diri yang lalu, bukan sama orang lain. Karena setiap orang itu punya waktunya masing-masing untuk berkembang. Jangan samakan waktumu dengan orang lain. Kamu pasti sudah lebih baik dari yang kemarin.

0: kebetulan dipercaya sama orang yang ganteng, imut, tampan, cucok, baik hati.
1: Matur nuwun lho.
0: Benar menabu.
1: Matur nuwun.
0: Namanya Pak Jokowi.
2: Nek kuwi tenan.
1: Kira dadi menteri
0: itu. Tapi ini juga enggak kalah tampan sama Bapak
1: presiden
0: kita yang terhormat Pak Jokowi ya. Ada Mas.
1: Mas.
3: Coba.
0: Dorce.
2: Salah kowe.
1: Toto.
2: Toto
1: suplir.
2: Toto pengkrek. Toto.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Sobat Bahana, ada yang kurang fokus? Jangan bengong dong, saatnya ngopi asik. Hadir kopi bubuk bintang 5, kopi hitam kental dengan rasa yang bikin kamu gak bisa move on. Cuma Rp10.000 udah dapet kopi plus berhadiah gelas. Kopi bintang 5 cocok buat kamu yang ngopinya kuat, diminum pagi buat awali hari, siang buat fokus, sore buat rileks, atau malam buat begadang. Minum kapan aja nikmat banget. Karena kopi bintang 5, kopinya kental dan rasanya nikmat. Kualitasnya gak perlu diragukan. Sobat Bahana, masih mau ngopi yang biasa aja? Naikin level ngopimu sekarang. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Yuk belanja sekarang di warung atau toko terdekat. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Kelas! Hai Sobat Bahana, hai anak muda mudi Indonesia. Di tengah semua tekanan ini, penting banget buat tetap jadi diri sendiri. Biasanya ini tuh banyak ya kejadian ke anak-anak muda sekarang yang sering banget ngerasa insecure dan ngebandingin dirinya sendiri dengan orang lain. Yang tentu jelas setiap orang itu memiliki proses masing-masing dan hidup yang berbeda-beda. Gak semua standar di internet itu harus kamu ikutin. Kamu punya caramu sendiri kan untuk berproses dan menemukan bahagiamu. Kamu boleh punya cara sendiri buat sukses juga. Dan tetap jadi jalan di pace kamu sendiri. Yang penting kamu tahu arah dan tujuan kamu. Dan yang paling penting, untuk tetap semangat untuk menjalani hidup setiap harinya.

penuh informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Babae kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luwih isi, panen luwih rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
3: Toko Mitra Tani Pak Samuel Pasar Jepon Bluro.
4: Toko Mandiri Tani utawi Pak Darman Kodoan Kunduran Bluro.
5: Toko Mas Deni Sambong Rejo Sambong Bluro.
6: Toko Pak Kasiat Becok Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
7: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
9: Sobat Bahana, di era sekarang ini distraksi juga makin banyak loh. Bahkan anak kecil pun sudah bisa merasakannya. Karena sedari kecil sudah kenal dengan HP, notifikasi sosial media, dan game-game online. Semuanya bikin fokus gampang hilang, dan ini bisa terjadi kepada siapapun. Ini jadi masalah besar di tahun ini, karena attention kita makin pendek. Jadi tipsnya untuk kita semua ya, coba pakai metode sederhana kayak fokus 25 menit tanpa gangguan, lalu istirahat bentar. Cara ini nih, bantu banget biar kamu tetap fokus tanpa merasa terlalu berat.
10: Wes lah yuk.
11: Ya wes lah. Awek dhewe putus.

0: Mas, aku tak mengerti, Mas. Tolong, awak dewek tolong. Tidak enak sih berubah ke awak dewek. Mending barang.
1: Serah.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, kebijakan pemerintah mengenai pembatasan belanja pegawai daerah maksimal 30% dari APBD kini mulai memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat. Salah satu yang paling banyak dibicarakan adalah bagaimana nasib para P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kita tahu, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah gencar membuka formasi P3K, terutama untuk guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Banyak honorer yang akhirnya mendapatkan kepastian status setelah bertahun-tahun mengabdi. Namun di sisi lain, Sobat Bahana, hadirnya aturan pembatasan belanja pegawai membuat sebagian pemerintah daerah mulai khawatir sebab penggajian P3K juga masuk dalam komponen belanja pegawai. Jika anggaran sudah mendekati batas maksimal 30%, daerah tentu harus berhitung lebih ketat. Nah, inilah yang kemudian menimbulkan kegelisahan. Jangan sampai semangat memperjuangkan kesejahteraan tenaga honorer justru berbenturan dengan kemampuan anggaran daerah. Padahal keberadaan P3K hari ini bukan sekedar pelengkap birokrasi. Banyak sekolah masih membutuhkan guru, puskesmas memerlukan tenaga kesehatan, dan pelayanan masyarakat tetap membutuhkan SDM yang cukup. Karena itu, Sobat Bahana, pemerintah pusat dan daerah perlu duduk bersama mencari solusi yang adil. Jangan sampai P3K yang sudah lolos seleksi dan berharap kepastian masa depan justru berada dalam ketidakjelasan. Pembatasan belanja pegawai memang penting agar APBD tidak habis untuk birokrasi semata. Tetapi pelayanan publik juga tidak boleh dikorbankan. Yang perlu dibenahi adalah efektivitas sistem kerja, pemerataan pegawai, dan pengelolaan anggaran yang lebih sehat. Sobat Bahana, kebijakan yang baik seharusnya bukan hanya soal penghematan angka, tetapi juga tentang menjaga harapan banyak orang yang mengabdi untuk pelayanan masyarakat. Karena di balik seragam P3K, ada keluarga yang menunggu kepastian hidup, ada pengabdian yang ingin dihargai, dan ada pelayanan publik yang tetap harus berjalan. Saya Oho Bahana, sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Nah, Sobat Bahana, sekarang juga lagi banyak yang struggle sama burnout di usia muda. Tugas sekolah, kegiatan, bahkan pressure dari sosial media bikin kita capek sendiri. Nah, tipsnya nih untuk para anak-anak muda generasi Z, generasi Alpha, dan intinya untuk para muda-mudi nih. Ya, jangan lupa kasih jeda ke diri sendiri gitu. Istirahat itu bukan malas, tapi bagian dari menjaga kesehatan. Kamu itu gak harus selalu produktif setiap saat. Yang penting tahu nih, kapan harus jalan dan kapan harus berhenti.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Sobat Bahana, di tahun ini nih, banyak banget loh anak muda yang mulai sadar pentingnya produktivitas. Tapi kadang kita salah kaprah, ngerasa harus sibuk terus biar dianggap keren. Padahal produktif itu bukan soal seberapa banyak yang kita kerjain, tapi seberapa efektif kita pakai waktu. Tipsnya nih, coba mulai dari hal kecil. Bikin to-do list, harian yang realistis, jangan terlalu banyak, tapi benar-benar diselesaikan. Karena sekarang penting itu konsisten, bukan sekadar terlihat sibuk.
1: Power geng, push!
2: Jom, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin cokodring baru yuk! Hah?
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
1: Wow! Coko drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Coko drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Coko drink,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Chocodrink,
4: my food booster,
1: menyala moodku.
3: Dari Wings Food.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger!

Ah.

0: Baru, Sucklin Soft Surgeon Double Perfume dengan dua kali letupan keharuman mewah. Bersih maksimal, lembut mengembang. Sucklin Soft Surgeon Double Perfume hadirkan.
1: Hai Sobat Bahana, Gen Z, Gen Alpha, dan anak-anak muda. Aku kasih tahu nih ya, sekarang lagi tren yang namanya self-improvement. Tapi jangan sampai jadi toksik ya. Banyak yang rasa harus selalu berkembang setiap hari sampai lupa menikmati proses. Mungkin yang sudah tertekan ataupun sudah terlalu keberatan, ayolah untuk melihat ke belakang dan melihat prosesmu sendiri. Kamu sudah hebat kok karena kuat sampai sekarang. Jadi nikmati saja ya prosesnya dan jangan selalu keberatan dengan apa yang kamu lakukan sekarang. Tipsnya untuk self-improvement ini, coba deh, kamu bandingin diri kamu sendiri dengan diri yang lalu, bukan sama orang lain. Karena setiap orang itu punya waktunya masing-masing untuk berkembang. Jangan samakan waktumu dengan orang lain. Kamu pasti sudah lebih baik dari yang kemarin.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo bibitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro, toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro, toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro,
2: toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora. Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
4: Uki Sumatyo datang toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
5: Hai Sobat Bahana, hai anak muda-mudi Indonesia. Di tengah semua tekanan ini, penting banget buat tetap jadi diri sendiri. Biasanya ini tuh banyak ya kejadian ke anak-anak muda sekarang yang sering banget ngerasa insecure dan ngebandingin dirinya sendiri dengan orang lain. Yang tentu jelas setiap orang itu memiliki proses masing-masing dan hidup yang berbeda-beda. Gak semua standar di internet itu harus kamu ikutin. Kamu punya caramu sendiri kan untuk berproses dan menemukan bahagiamu. Kamu boleh punya cara sendiri buat sukses juga. Dan tetap jadi jalan di pace kamu sendiri. Yang penting kamu tahu arah dan tujuan kamu. Dan yang paling penting, untuk tetap semangat untuk menjalani hidup setiap harinya.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Ini panenku kok kerpora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh. Nanging hasilnya tetep sidik. Krungu-krungu ono pupuk tablet. Bener tak?
1: Yo pak, bener. Saiki wis ono NPK tablet sing telung jenis. Yo iku kelas A, B, lan C.
0: Bedane piye wae bu?
1: Kelas A tahan 8-9 sasi kanggo bibitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan, lan alpukat.
0: Dan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6-7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3-4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50-70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
2: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: toko Sumber Subur Desa Tambak Romo Ngeneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko
3: Sahabatani utawi
4: Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
3: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
4: toko Tani Agung, Jalan Raya Walikukun nomor 8, Ngawi.
2: Ugi Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Sobat Bahana, di era sekarang ini distraksi juga makin banyak loh. Bahkan anak kecil pun sudah bisa merasakannya. Karena sedari kecil sudah kenal dengan HP, notifikasi sosial media, dan game-game online. Semuanya bikin fokus gampang hilang, dan ini bisa terjadi kepada siapapun. Ini jadi masalah besar di tahun ini, karena attention kita makin pendek. Jadi tipsnya untuk kita semua ya, coba pakai metode sederhana kayak fokus 25 menit tanpa gangguan, lalu istirahat bentar. Cara ini nih, bantu banget biar kamu tetap fokus tanpa merasa terlalu berat.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Nah, Sobat Bahana, sekarang juga lagi banyak yang struggle sama burnout di usia muda. Tugas sekolah, kegiatan, bahkan pressure dari sosial media bikin kita capek sendiri. Nah, tipsnya nih untuk para anak-anak muda generasi Z, generasi Alpha, dan intinya untuk para muda-mudi nih. Ya, jangan lupa kasih jeda ke diri sendiri gitu. Istirahat itu bukan malas, tapi bagian dari menjaga kesehatan. Kamu itu gak harus selalu produktif setiap saat. Yang penting tahu nih, kapan harus jalan dan kapan harus berhenti.

0: kelas, minum kopi bintang 5 kelas.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3 sampai 4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi. Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng.
2: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
0: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
3: Sobat Bahana, di tahun ini nih, banyak banget loh anak muda yang mulai sadar pentingnya produktivitas. Tapi kadang kita salah kaprah, ngerasa harus sibuk terus biar dianggap keren. Padahal produktif itu bukan soal seberapa banyak yang kita kerjain, tapi seberapa efektif kita pakai waktu. Tipsnya nih, coba mulai dari hal kecil. Bikin to-do list harian yang realistis, jangan terlalu banyak tapi benar-benar diselesaikan. Karena sekarang penting itu konsisten, bukan sekadar terlihat sibuk.

0: Janjane problematikamu ya apa toh? Salah asmara.
1: Cinta.
2: Apa? Love. Hey, ngomong lo.
1: Nah.

0: 放下。
1: Radio Informasi dan Hiburan.

0: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nangkur pari, apa nangkur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kok, Pak?
1: Tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Ini anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Ya carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Bune.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng.
2: Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
1: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
1: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
3: Hai Sobat Bahana, Gen Z, Gen Alpha dan anak-anak muda. Aku kasih tahu nih ya, sekarang lagi tren yang namanya self-improvement. Tapi jangan sampai jadi toksik ya. Banyak yang rasa harus selalu berkembang setiap hari sampai lupa menikmati proses. Mungkin yang sudah tertekan ataupun sudah terlalu keberatan, ayolah untuk melihat ke belakang dan melihat prosesmu sendiri. Kamu sudah hebat kok karena kuat sampai sekarang. Jadi nikmati saja ya prosesnya dan jangan selalu keberatan dengan apa yang kamu lakukan sekarang. Tipsnya untuk self-improvement ini, coba deh, kamu bandingin diri kamu sendiri dengan diri yang lalu, bukan sama orang lain. Karena setiap orang itu punya waktunya masing-masing untuk berkembang. Jangan samakan waktumu dengan orang lain. Kamu pasti sudah lebih baik dari yang kemarin.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Hai Sobat Bahana, hai anak muda-mudi Indonesia. Di tengah semua tekanan ini, penting banget buat tetap jadi diri sendiri. Biasanya ini tuh banyak ya kejadian ke anak-anak muda sekarang yang sering banget ngerasa insecure dan ngebandingin dirinya sendiri dengan orang lain. Yang tentu jelas setiap orang itu memiliki proses masing-masing dan hidup yang berbeda-beda. Gak semua standar di internet itu harus kamu ikutin. Kamu punya caramu sendiri kan untuk berproses dan menemukan bahagiamu. Kamu boleh punya cara sendiri buat sukses juga. Dan tetap jadi jalan di pace kamu sendiri. Yang penting kamu tahu arah dan tujuan kamu. Dan yang paling penting untuk tetap semangat untuk menjalani hidup setiap harinya.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Bolotani Pak Tiono Genjahan Jiken Bloro.
4: Toko Tani Jaya utawi Pak Mursidi Patian Todanan Bloro. Toko Sumber Tani utawi Mas Ito Perempatan Doglik Padas Todanan Bloro.
5: Toko Keisha Jalan Raya Nomor 20 Geneng Margo Mulyo Bojonegoro.
6: Toko Rizki Tani Pengkok Padangan Bojonegoro.
7: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
8: Sobat Bahana, di era sekarang ini distraksi juga makin banyak loh. Bahkan anak kecil pun sudah bisa merasakannya. Karena sedari kecil sudah kenal dengan HP, notifikasi sosial media, dan game-game online. Semuanya bikin fokus gampang hilang, dan ini bisa terjadi kepada siapapun. Ini jadi masalah besar di tahun ini, karena attention kita makin pendek. Jadi tipsnya untuk kita semua ya, coba pakai metode sederhana kayak fokus 25 menit tanpa gangguan, lalu istirahat bentar. Cara ini nih, bantu banget biar kamu tetap fokus tanpa merasa terlalu berat.
9: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
10: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
9: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
10: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
9: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
10: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
11: Aku Viva, murni sehat alami.
12: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ini panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu.
4: Toko Sumber Tani,
5: Desa Sumber, Kradenan Bloro.
6: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bloro.
7: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan.
8: Toko Pak Tohiron, Banjer, Ngerau, Bojonegoro.
9: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
10: Nah, Sobat Bahana, sekarang juga lagi banyak yang struggle sama burnout di usia muda. Tugas sekolah, kegiatan, bahkan pressure dari sosial media bikin kita capek sendiri. Nah, tipsnya nih untuk para anak-anak muda generasi Z, generasi Alpha, dan intinya untuk para muda-mudi nih. Ya, jangan lupa kasih jeda ke diri sendiri gitu. Istirahat itu bukan malas, tapi bagian dari menjaga kesehatan. Kamu itu gak harus selalu produktif setiap saat. Yang penting tahu nih, kapan harus jalan dan kapan harus berhenti.
11: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Baru, Stoklin Soft Surgeon Double Perfume. Dengan dua kali letupan keharuman mewah. Bersih maksimal, lembut mengembang. Stoklin Soft Surgeon Double Perfume. Hadirkan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, kebijakan pemerintah mengenai pembatasan belanja pegawai daerah maksimal 30% dari APBD kini mulai memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat. Salah satu yang paling banyak dibicarakan adalah bagaimana nasib para P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kita tahu, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah gencar membuka formasi P3K, terutama untuk guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Banyak honorer yang akhirnya mendapatkan kepastian status setelah bertahun-tahun mengabdi. Namun di sisi lain, Sobat Bahana, hadirnya aturan pembatasan belanja pegawai membuat sebagian pemerintah daerah mulai khawatir sebab penggajian P3K juga masuk dalam komponen belanja pegawai. Jika anggaran sudah mendekati batas maksimal 30%, daerah tentu harus berhitung lebih ketat. Nah, inilah yang kemudian menimbulkan kegelisahan. Jangan sampai semangat memperjuangkan kesejahteraan tenaga honorer justru berbenturan dengan kemampuan anggaran daerah. Padahal keberadaan P3K hari ini bukan sekedar pelengkap birokrasi. Banyak sekolah masih membutuhkan guru, puskesmas memerlukan tenaga kesehatan, dan pelayanan masyarakat tetap membutuhkan SDM yang cukup. Karena itu, Sobat Bahana, pemerintah pusat dan daerah perlu duduk bersama mencari solusi yang adil. Jangan sampai P3K yang sudah lolos seleksi dan berharap kepastian masa depan justru berada dalam ketidakjelasan. Pembatasan belanja pegawai memang penting agar APBD tidak habis untuk birokrasi semata. Tetapi pelayanan publik juga tidak boleh dikorbankan. Yang perlu dibenahi adalah efektivitas sistem kerja, pemerataan pegawai, dan pengelolaan anggaran yang lebih sehat. Sobat Bahana, kebijakan yang baik seharusnya bukan hanya soal penghematan angka, tetapi juga tentang menjaga harapan banyak orang yang mengabdi untuk pelayanan masyarakat. Karena di balik seragam P3K, ada keluarga yang menunggu kepastian hidup, ada pengabdian yang ingin dihargai, dan ada pelayanan publik yang tetap harus berjalan. Saya, Oho Bahana, sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Sobat Bahana, di tahun ini nih, banyak banget loh anak muda yang mulai sadar pentingnya produktivitas. Tapi kadang kita salah kaprah, ngerasa harus sibuk terus biar dianggap keren. Padahal produktif itu bukan soal seberapa banyak yang kita kerjain, tapi seberapa efektif kita pakai waktu. Tipsnya nih, coba mulai dari hal kecil. Bikin to-do list, harian yang realistis, jangan terlalu banyak, tapi benar-benar diselesaikan. Karena sekarang penting itu konsisten, bukan sekadar terlihat sibuk.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: kebetulan dipercaya sama orang yang ganteng, imut, tampan, cucok, baik hati.
1: Matur nuwun lho.
0: Benar menabu.
1: Matur nuwun.
0: Jokowi. Namanya Pak Jokowi.
2: Nek kuwi tenan,
1: gak boleh dadi menteri
0: itu. Tapi ini juga enggak kalah tampan sama Bapak presiden kita yang terhormat Pak Jokowi ya. Ada Mas.
1: Mas. Coba.
0: Dorce.

0: ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok Bu, pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC Tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae kok Bu.
1: Ya carane nganggo?
0: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasane Bune.
1: Terus hasilnya apik tenan apa ora, Pak?
0: Iki wis tak delok jios tenan Bune.
1: Sok Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya Pak?
0: Pupuk KCC Astro Tablet lan cair sumadyo dateng
2: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro,
3: toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro, toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro,
4: toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro,
5: toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro, Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
6: Hai Sobat Bahana, Gen Z, Gen Alpha, dan anak-anak muda. Aku kasih tahu nih ya, sekarang lagi tren yang namanya self-improvement. Tapi jangan sampai jadi toksik ya. Banyak yang rasa harus selalu berkembang setiap hari sampai lupa menikmati proses. Mungkin yang sudah tertekan ataupun sudah terlalu keberatan, ayolah untuk melihat ke belakang dan melihat prosesmu sendiri. Kamu sudah hebat kok karena kuat sampai sekarang. Jadi, nikmati saja ya prosesnya dan jangan selalu keberatan dengan apa yang kamu lakukan sekarang. Tipsnya, untuk self-improvement ini, coba deh, kamu bandingin diri kamu sendiri dengan diri yang lalu, bukan sama orang lain. Karena setiap orang itu punya waktunya masing-masing untuk berkembang. Jangan samakan waktumu dengan orang lain. Kamu pasti sudah lebih baik dari yang kemarin.
7: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Oh, oh, yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang, durung suwe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise. Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
2: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
3: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi.
4: Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
2: Toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Hai Sobat Bahana, hai anak muda mudi Indonesia. Di tengah semua tekanan ini, penting banget buat tetap jadi diri sendiri. Biasanya ini tuh banyak ya kejadian ke anak-anak muda sekarang yang sering banget ngerasa insecure dan ngebandingin dirinya sendiri dengan orang lain. Yang tentu jelas setiap orang itu memiliki proses masing-masing dan hidup yang berbeda-beda. Gak semua standar di internet itu harus kamu ikutin. Kamu punya caramu sendiri kan untuk berproses.

0: dan menemukan bahagiamu. Kamu boleh punya cara sendiri buat sukses juga. Dan tetap jadi jalan di pace kamu sendiri. Yang penting kamu tahu arah dan tujuan kamu. Dan yang paling penting, untuk tetap semangat untuk menjalani hidup setiap harinya.
1: Aku adalah kamu yang merekam perjalanan mimpi. Kamu yang tahu betul kekurangan dalam ini. Tapi apapun juga, bahwa mimpi selalu ada.
2: Teruntungan aku tercinta Titania Aurelino Hermansyah. Dari semua perjalanan kita, aku menyadari bahwa cinta sejati tidak selalu karena hubungan darah. Dan aku berharap aku bisa mencintai calon suamimu seperti anakku sendiri dan sebaliknya. Nah, kelak saat kau bersamanya, aku berharap kedekatan dan keharmonisan kita tetap terjalin walau dari jauh.

0: daging bus.
1: Yaudah, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Mau. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Beneran jadi mau ketemu papa mamaku?
5: Boleh kan?
4: Ya boleh dong. Kebetulan dua-duanya lagi nunggu aku pulang.
6: Tiara, itu ada Alex, anaknya teman papa. Kayaknya ngajak pergi deh. Yuk, temen dulu ya.

0: jalan sama kamu, Ti.
1: Iya, aku juga.
0: Tapi kamu belum resmi jadian sama aku. Sekarang aja ya?
1: Jangan sekarang, Arsi. Besok aja ya?

0: Saatnya Anda menikmati ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bana Radio.
1: Ya Allah, Engkau yang mengatur rezeki suamiku. Jika rezekinya masih di atas langit, turunkan ya Allah. Jika masih dalam tanah, munculkan ya Allah. Jika masih jauh, dekatkan. Jika masih sedikit, cukupkan. Yang paling penting ya Allah, berkahkan. Lepas tu, kau WhatsApp suamimu. Bang, jangan risau cari harta. Jangan risau bekerja. Baru saja ku selesaikan kau sholat duha 8 rakaat. Salam sayang selalu dari rumah. Binimu di rumah. Tuan-tuan, pernah di WhatsApp macam itu binimu? Pali WhatsApp binimu. Jangan lupa singgah beli gas. Satu saja, budak baju merah. Nah, sini. Nah, sini, sini. Oke. Wah. Siapa namamu? Hah? Fatullah. Fakrullah. Oke. Umur?
2: 12.
1: Mau dapat hadiah ini?
2: Mau.
1: Mau? Betul?
2: Betul.
1: Nah, sekarang saya tanya, siapa nama Perdana Menteri Malaysia?
2: Datuk Seri Anwar Ibrahim.
1: Oke, siapa nama timbalannya?
2: Datuk Seri Fadilah Shul.
1: Allah Allah. Oke, kau tahu siapa nama pencerama?
2: Ustazah Salati.
1: Oke, siapa kau kenal pelakon dari Korea? Ada. Kalau pelakon Malaysia siapa kau kenal?
2: Alamak.
1: Kalau penyanyi-penyanyi Indonesia, ada kamu kenal penyanyi Indonesia? Oke, sudah. Kalau begitu dapat hadiah 50 ringgit. Tapi sebelum kau duduk saya tanya lagi. Berapa anak Nabi? Jangan kau tengok orang. Berapa anak? Berapa? Kau jangan tengok orang. Berapa? Siapa nama anak terakhirnya Nabi? Kalau begitu, siapa nama istri ketiganya Nabi? Lagi susah. Oke, sudah duduklah kau. Nah, itu anak-anaknya. Saya nak tanya orang tuanya. Siapa mau dapat hadiah? Siapa mau dapat hadiah? Tuan mau? Mau? Tak. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Sini Datuk. Ya. Oke. Okay. Yeah. Sini. Sebab ini menghormati tetua, saya bagi 2 lembar. Siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nama?
3: Abdul Salam bin Zaid.
1: Abdul?
3: Abdul Salam bin Zaid.
1: Sekarang boleh ke tak tuan bagi saya informasi hari apa lahir Nabi?
3: Lahir Isnin.
1: Tanggal?
3: Tanggal 12 Rabiul Awal.
1: Tahun?
3: Tahun 1405.
1: Oke. Kalau begitu hari apa Nabi wafat?
3: Hari Isnin.
1: Dimakamkan?
3: Dimakamkan di Mekah.
1: Hari?
3: Hari Jumat.
1: Oke. Kemudian itu salah, bukan hari Jumat. Nah, kemudian berapa istri Nabi?
3: Yang saya tahu istri Nabi
1: 9. 9, salah. Kemudian siapa istri ketiga Nabi?
3: Ummu Kalsum.
1: Salah lagi. Berapa siapa anak pertama Nabi?
3: Anak pertama saya tak tahu.
1: Tak tahu lagi. Oke, 100 ringgit. Oke, terima kasih. Sila. Oke. Nah, apa maknanya? Dengar baik-baik. Datuk Tun Mahathir, Datuk Sri Najib, Dasat Latif, mereka tidak akan peduli kalian nanti di padang mahsyar. Semua orang-orang hebat yang kamu kenal, Ronaldo, Lionel Messi, Donald Trump, Tun Najib, Tun Mahathir, demi Allah, mereka tidak akan mencari kalian nanti di akhirat. Mereka semua akan sibuk dengan kesalahan-kesalahannya. Yang digambarkan dalam Al-Quran, Anak lari dari orang tuanya. Orang tua tinggalkan anaknya. Suami meninggalkan istrinya. Istri meninggalkan suaminya. Lalu siapa yang mencari kita? Dialah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cintanya kepada kita ketika beliau bangkit dari alam kuburnya, hari kebangkitan namanya, dia gosok matanya, dia tidak cari, "Ya Jibril, mana bapakku yang tidak pernah aku tengok? Ya Jibril, mana istriku Khadijah yang habis hartanya untuk bantu saya dakwah? Ya Jibril, mana ibu saya yang hanya 4 tahun bersamaku? Ya Jibril, mana cucuku Hasan Hussein yang saya sangat sayangi?" Mereka tidak dicari oleh Rasulullah, padahal mereka adalah keluarga Nabi. Tapi siapa yang dicari Nabi? Aina ummati? Mana umatku yang tidak tahu namaku seperti tadi budak? Macam mana kau boleh cinta kepada Nabi kalau kau tidak tahu sejarahnya Nabi? Iya kan? Orang berkata, tidak mungkin kau cinta kalau kau tidak kenal. Tak kenal maka tak. Tak sayang karena tak cinta. Mana boleh rasa cinta hadir kepada Nabi kalau kita tidak kenal. Kalau sudah tidak ada cinta kepada Nabi, mana boleh kau bisa meneladaninya. Inilah maknanya sehingga kita perlu maulid. Bayangkan saudara-saudaraku, budak seperti tadi, generasi hadapan lam, masa depan orang-orang Islam yang ada di tanah Melayu ini, kalau mereka tidak kenal nabinya, mereka tidak tahu keluarga nabi, macam mana boleh diselamat agama kita? Maka kenalkan nabi dari kecil. Anak saya budak kecil, saya kenalkan nabi sejak kecil. Anak-anak nabi ada 7 orang. Ah, baru kau tahu 7 toh? Iya. 3 laki-laki, 4 perempuan,

5. Jadi anak, karena dia senang lagu, ajarkan cinta kepada nabinya mulai kecil dengan cara nyanyi. Coba kan dari lagu itu tadi. Anak-anak nabi, ada 7 orang. Dia tahu, 7 anaknya nabi. 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Rukaya, Ummu Kalsum, Fatimah. Saya yakin 90% di sini baru tahu anaknya nabi 7. Jangan kau ketawa karena kau semua kena ini ceramah. Iya. Nah, itu sekarang. Kalau dulu saya waktu kecil, lagunya ibu saya lain lagi. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah. Oh, zaman jahiliyah. Nah, jelaskan apa itu zaman jahiliyah. Nah, zaman jahiliyah itu namanya dulu di Mekah, yang sekarang kau kenal Mekah, dulu namanya Hijaz. Waktu itu zaman jahiliyah, nak, 4 tuhannya orang Arab. Latta, Manat, Ussa, Hubal. Tuhannya nampak, tidak seperti Tuhan kita, tidak nampak. Mereka nampak tuhannya, patung, kayu. Dia bikin tangannya, dia bikin kakinya, dia bikin kepalanya, nampak seperti manusia, lalu dia sembah. Orang paling kaya, dia bikin dari emas. Bawa sedikit dari perak perunggu. Bawanya lagi dari kayu. Paling miskin dari roti. Lepas dia sembah Tuhannya, lapar. Dia tengok Tuhannya. Kata dia, Tuhan, saya sudah sembah kau. Sekarang saya lapar. Maafkan saya Tuhan. Saya nak makan kamu. Zaman jahiliyah, Tuhannya dia makan nak. Sehebat-hebatnya, jahat-jahatnya kalian, tidak ada yang makan Tuhannya. Tapi zaman jahiliyah, Tuhannya dia makan. Itu zaman jahiliyah, nak. Lalu sampaikan, perempuan zaman jahiliyah, tidak ada martabatnya, nak, perempuan zaman itu. Perempuan zaman itu, kalau lahir, perempuan jenis kelaminnya, langsung diambil sama bapaknya, dikubur hidup-hidup. Masih menangis anaknya, masih merah. Keluar dari rahim ibunya, diambil sama bapaknya, dipendam di kubur hidup-hidup. Kenapa? Perempuan dianggap hina. Bahkan perempuan kalau dewasa, tugasnya hanya apa? Lahir untuk melahirkan. Tempatnya dapur, kasur, sumur. Sumur, dapur, kasur. Kasur, sumur, dapur. Bahkan perempuan waktu itu, nak, itu dianggap jahiliyah. Boleh perempuan tukar ganti malam. Ah, kita bertarung ya. Kau suka bini saya? Iya. Kalau kau menang, ambil bini ku pakai 2 hari. Zaman jahiliyah. Itulah nabi lahir. Zaman jahiliyah. Lalu kenapa? Lanjut lagi lagu. Lahirlah seorang rasul. Nah, lahir seorang rasul. Tapi rasul, nabi dan rasul ada berapa? 25. Siapa yang lahir? Bukan nabi pertama, bukan nabi tengah, tapi siapa yang lahir? Lahirlah seorang rasul yang terakhir dan mulia. Siapa namanya? Bukan Ibrahim. Siapa namanya? Bukan Yunus. Siapa namanya? Bukan Daud. Siapa namanya? Nabi Muhammad namanya. Nabi Muhammad. Dan tuan-tuan harus tahu, sebelum lahir anaknya Siti Aminah, dari Adam sampai tahun gajah, tidak ada satupun manusia di bumi ini punya nama Muhammad. Nama penting. Tuan-tuan kasih nama Muhammad anakmu. Tapi tuan-tuan yang punya nama Muhammad, jangan pula kau tidak sholat. Namamu Muhammad tapi tidak sholat, kau dicari nanti sama malaikat. Namamu Muhammad tapi kau selingkuh. Namamu Muhammad tapi kau tidak puasa. Kau menghina nabiku. Nah, maka diangkatlah rasul, dikasih nama Muhammad. Nah, lahirlah nabi, seorang rasul yang terakhir bernama Muhammad. Siapa nama ibunya? Siti Aminah. Nah,
Siti. Yang terakhir dan mulia, Nabi Muhammad namanya, Siti Aminah ibunya, Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggal? Madinah tempat tinggalnya. Setelah dewasa, diangkat menjadi rasul oleh Allah yang kuasa, pencipta alam semesta. Itulah Nabi yang mencintai kita. Apa betul Nabi mencintai kita? Tajuk kita kan, saya lihat-lihat ini. Mohon maaf Tuan. Ini cinta. Kau tengoklah ini cinta. Pinjam dulu. Cinta. Masya Allah. Dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Ternyata ketemu orangnya berbeda. Ya kan, di Facebook kan macam itu kan. Oh, fotonya cantik betul. Ternyata ketemu bahan curungan. Cinta. Ayo, apa betul cinta kepada kita? Rasulullah cinta kepada kita. Tabe. Coba dengar. Nabi influenza. Bahasa Melayunya salesma. Cocok ni. Itu yang anu. Bukan, jangan aku bayangkan keluar hidungnya Rasul di sini. Tidak. Maksudnya demam. Ya, masemangi. Matanrei pelana. Mampet di uluna. Bukan orang Bugis ke sini. Astagfirullah. Saya pikir saya di tanah Bugis. Ya kan? Pening kepalanya, sakit, influenza, bolok. Ya. Lalu hari Isnin. Tanggalnya 12. Bulannya Rabiul Awal. Tahun 11 tahun setelah Nabi pindah dari Mekah. Jadi Nabi itu adik-adik, halo budak-budak. Woi budak. Angkat tangan kau budak. Jangan juga kakek-kakek merasa budak. Budak-budak. Nabi itu lahir hari Isnin. Meninggalnya juga hari Isnin. Ya. Ah, mana tadi yang tua saya tanya itu? Dimakamkannya bukan hari Jumat, tapi hari Rabu. Kenapa dimakamkan hari Rabu? Begaduh orang. Setelah wafat, orang Mekah bilang, bawa ke Mekah dikuburkan karena Mekah lahir. Kata orang Madinah, kami tidak mau. Kau memang dia dari Mekah, tapi kau usir. Maka kami keberatan. 3 hari baru ada kesimpulan dimakamkan di Madinah. Nah, sudah. Sama lahirnya hari Senin. Wafatnya juga hari Senin. Tanggalnya juga 12. Bulannya juga sama-sama bulan Rabiul Awal. Jadi kalau ada orang dekat-dekat dengan hari lahir, biasanya itu sudah dekat-dekat mati. Jadi bila ada yang lahir bulan September bulan 9, jaga-jaga kok. Ya kan? Nah, lalu berduka seluruh Madinah sampai berita ke Mekah. Mendengar berita kewafatnya Rasulullah, Umar bin Khattab sampai jengkel dan mencabut pedangnya. Siapa yang mengatakan Muhammad wafat? Siapa yang mengatakan Muhammad mati? Saya tebas batang lehermu. Muhammad tidak mati, dia hanya datang tidur sekejap menghadap kepada Allah lalu balik lagi. Mendengar ini, Umar ngamuk. Tidak bisa menerima kenyataan kematian Nabi. Abu Bakar Siddiq pidato depan pintu rumah Rasulullah. Lalu Abu Bakar berkata, ayuhan nas, wahai manusia, siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah tiada. Tapi siapa yang menyembah Allah, Allah akan abadi. Apakah setelah Muhammad wafat, kalian akan kembali ke agama nenek moyangmu? Mendengar ini, Umar bin Khattab baru sadar, ternyata Rasulullah telah wafat. Lunglai seluruh badannya, jatuh ke tanah karena tidak mampu menerima kenyataan Rasulullah telah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah cintanya Rasulullah kepada kita. Apa di dunia saja Nabi cinta? Tidak. Nabi cinta sampai di akhirat kelak. Dijelaskan dalam kitab, ketika hari kebangkitan, maka Nabi mencari
Mana umatku? Mana umatku? Ya Jibril, kalau ini hari kebangkitan, mana umat saya? Kita yang dicari. Dan apa cukup sampai di situ? Tidak. Nabi diberikan lagi oleh Allah namanya mukjizat, kelebihan. Dan mukjizat itu Allah berikan satu di akhirat, yaitu namanya syafaat. Apa itu syafaat? Kalau tuan-tuan sholatnya agak bolong-bolong sedikit, ada sholatnya yang tidak khusyuk, ada sholatnya yang kira-kira lepas, lupa sujud, ada sholatnya yang kira-kira lupa bahwa ini sudah 4 rakaat, ternyata baru 3, maka itulah datang syafaatnya Nabi. Dia tambal kekurangan-kekurangan kita beribadah. Ada haji kita yang sombong, ada haji kita yang hanya mau pamer, ada sedekah kita yang hanya mau pamer. Allah berikan Muhammad, berikan syafaat agar ibadahnya bisa diterima sisi Allah. Cintanya Rasulullah dunia sampai akhirat. Jangan pernah mempertanyakan cintanya Nabi kepada kita. Yang kita pertanyakan, sudahkah kita cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pertanyaan, Ustaz, bila saya cinta kepada Nabi, macam mana caranya? 1, perbanyak salawat. You ada soalan dalam hidup? You nak beli sesuatu? Duit tidak cukup? Salawat. Mudah-mudahan berkah salawat, Allah cukupkan rezekimu. Kau punya bini suka ngomel? Bayangkan wajahnya, salawati dia. Allahumma salli ala sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina. Tapi jangan kau di depannya. Kau punya Allahumma salli, dia tampar kau. Ibu-ibu, ada suamimu otaknya mau babini terus. Kalau dia tidur, ubun-ubunnya salawati. Macam dia ini tidur. Ibu, kau tengok ini ya. Ini dia baru tidur. Kau salawati, Allahumma salli ala sayyidina. Allahumma. Kalau dia bangun, apa kau bikin? Salawat. Iya kan? Anak muda, ada perempuan kau senang sekali, kau mau sama dia, dia pun mau sama kamu, mau muntah lihat mukamu. Jangan putus asa. Selama niatmu mau ibadah, mau menegakkan, nikah karena Allah, bayangkan wajahnya, kau salawati dia banyak-banyak. Allahumma salli ala sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina. Allahumma salli. Esok jumpa, langsung dia bilang, bang, lamar saya. Tapi jangan kau salawati bininya orang. Hah? Salawat. Bersalawat kepada Rasul. Kadang saya ditanya, Ustaz, kenapa doa saya tidak dikabulkan? Kau salawat tidak? Tidak. Itu penyebabnya. Siapa yang doa tak awal dan akhir dengan doanya tanpa salawat, maka doanya tergantung antara langit dan bumi. Jadi bila nak berdoa, salawat dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Ya Nabi, salam alaik. Ya Rasul, salam alaik. Ya Habib, salam alaik. Salawatullah alaik. Barulah kau minta. Doakan dulu ibu bapak. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tidak tahu bahasa Arab, bahasa Melayu juga boleh. Tidak tahu pun bahasa Melayu, cakap. Kau dalam hati saja. Malaikat cakap, oh kawin lagi istri suami nanti. Daripada kau bahasa Arab tidak tahu artinya, nanti bingung malaikat. Apa maksudnya ini Tuhan? Nah, doa lain di bibir, lain di hati. Doanya minta hujan, ternyata doa yang dia baca bahasa Arab minta bini. Bingung malaikat, ya kan? Nah, sudah doa? Ya Allah, demikianlah doa hamba. Kabulkan ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

selawat. Ibu-ibu, ibu nak punya anak soleh soleha, selawati dia setiap saat. Tak ada dosanya ibu ambil air dalam bejana, dalam gelas atau dalam ini, macam ini bu, ya. Ah, ibu selesai salat hajat, baca doa, Rabbi habli minash-shalihin, ya Allah berikan hamba anak yang soleh. Lalu ibu selawati itu air sebanyak-banyaknya. Allahumma shalli ala sayyidina. Allahumma shalli ala. Niat dalam hati, mudah-mudahan keberkahan dan kecintaan Allah kepada nabinya, air ini menjadi asbab menjadi datangnya pertolongan Allah. Dia minum anak kita, lembut hatinya, tutur katanya baik. Jadi mulai ini, bikinkan salawat suamimu. Kau kasih minum. Begitu tuan-tuan minum, kau tanya, air salawat ke ini? Hekat? Nah, bersalawat. Ya. Yang kedua, bila you cinta kepada Rasulullah, amalkan sunnah-sunnahnya. Sunnahnya, yang boleh sunnah panjang jenggot silahkan, tapi jangan kau tuduh orang tidak jenggot tidak sunnah. Sebab saya pun dianggap ustadz tidak sunnah. Di Indonesia ramai di medsos, ustadz sunnah, saya cari nama saya, tak ada. Ustadz tidak sunnah nomor 13 nama saya. Saya tak, kenapa kau tuduh saya ustadz tidak sunnah? Dia bilang macam mana kau ustadz sunnah, tidak ada jenggotmu. Mana boleh kalau kita tidak mau tumbuh? Saya sudah bagi minyak, tidak mau tumbuh. Ya, yang mau pakai celana di atas mata kaki silahkan, tapi jangan pula orang yang tidak di atas mata kakinya kau anggap tidak sunnah. Ada sunnah yang lain. Sunnah yang mulai sederhana apa? Kau berikanlah salam setiap kau ketemu. Itu dalam Islam. Tidak boleh kita tidak urus tetangga. Tidak boleh kita individualis. Kita dalam Islam itu punya kepekaan terhadap orang di samping kita. Jangankan teman, jangankan kenal. Tidak kenal sekalipun, kita mesti menyapa dan mendoakan. Mana buktinya? Ah, duduk-duduk di kereta umum, bas persiaran. Kalau di kampung saya namanya PT-PT. Di sini bas berhenti-henti. Ya kan? Ya, betul. Hah? Bas orang awam, ya kan? Atau pesawat lah, pesawat terbang. Nah, kau duduk di sini, begitu di sampingmu bersin, hacing. Apa dia ucapkan? Alhamdulillah. Apa kau ucapkan? Yarhamkallah. Padahal kita tidak kenal. Apalagi dia balas, karena sudah didoakan, dia balas lagi. Yahdi bikumullah. Iya. Tapi macam mana umat Rasulullah sekarang? Mereka satu keluarga, satu rumah. Pergi makan katanya kumpul keluarga. Dia pergi makan di kedai. Tapi apa dia saling baku sapa? Tidak. Dengan sibuk dengan begininya masing-masing. Bapaknya di sini, mamanya di sini, anaknya di sini, anaknya di sini. Semua sibuk. Tidak ada bincang. Tidak begitu Rasulullah mengajarkan kita. Rasulullah setiap jumpa orang, beliau jabat tangan. Dan beliau jabat tangan, tidak pernah dia lepas tangannya sebelum orang melepasnya. Dan dua tangan. Beliau kalau dipanggil sama sahabat, Das'ad, kalau saya paling balik, iya Datuk. Tapi Nabi tidak. Das'ad, ya Muhammad. Beliau balik begini. Dia balik seluruh badannya. Sangat menghormati. Beliau bila jumpa orang, jabat tangannya, dia senyum, dia pandang matanya. Kalau kita jumpa kawan handphone. Iya. Itulah Rasulullah, cinta Rasulullah. Amalkan sunnah-sunnahnya. Naik sedikit, ibu-ibu. Hei, you nak bantu suamimu cari nafkah? Jawab dulu. Mau tak? Baru 10 orang. Mau? Bila you nak mau bantu suami cari nafkah, tak payah kau pergi pusing-pusing bandar. Lebih kau tinggal di rumahmu sholat duha. Siapa yang bagi rezeki? Hah? Pekerjaan? Bukan. Biar pekerjaan sama, pasti ada yang kaya, ada yang tidak, meskipun sama tempatnya kerja. Iya toh? Itu menunjukkan Allah yang bagi rezeki. Puan-puan tahu cicak? Tahu? Apa dia makan itu cicak? Hah? Nyamuk. Iya toh? Masuk akal tak?
Tak masuk akal kan? Cicak cuma di dinding. Nyamuk terbang. Mana boleh dijumpa? Nggak ada punya airport. Iya toh? Satu di dinding, satu terbang. Mana bisa dia makan? Tapi lagu saya waktu kecil. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, nyamuk yang datang. Tidak lagu cakap, nyamuk lompat ke nyamuk. Cicak lompat ke nyamuk. Enggak, patah-patah cicak kalau dia lompat. Pak. Itu Allah. Ada tiga rahasia Allah yang tak boleh kau campuri. Satu, bini, jodoh. Cantik betul istrinya. Suaminya jelek, jodoh. Yang kedua, ajal. Biar kau mau, kalau tidak, tidak tiba. Tidak mati kau. Yang ketiga, rezeki. Nah, karena rezeki urusan Allah, bagi kita orang Islam, yang mendatangkan rezeki, satu, sholat duha. Dua, surah Al-Waqi'ah. Tiga, sedekah. Empat, doa. Saya kerja saya, kaki tangan kerajaan di Indonesia. Kalau lihat, tidak mungkin saya boleh bisa sampai sini. Kalau lihat gaji saya. Tapi saya keliling-keliling Indonesia. Keliling-keliling dunia pergi dakwah. Bukan saya beli tiket. Tapi apa? Bini saya selalu doakan saya. Ya Allah murahkan rezekinya suamiku. Maka bini yang bagus, dia tinggal di rumahnya, sholat duha. Ya Allah, engkau yang mengatur rezeki suamiku. Jika rezekinya masih di atas langit, turunkan, ya Allah. Jika masih dalam tanah, munculkan, ya Allah. Jika masih jauh, dekatkan. Jika masih sedikit, cukupkan. Yang paling penting, ya Allah, berkahkan. Lepas itu, kau WhatsApp suamimu. Bang, jangan risau cari harta. Jangan risau bekerja. Baru saja ku selesaikan kau sholat duha 8 rakaat. Salam sayang selalu dari rumah. Binimu di rumah. Tuan-tuan, pernah di WhatsApp macam itu binimu? Pali WhatsApp binimu. Jangan lupa singgah beli gas. Bu, bini saya, bu, cantik dan muda. Datuk, kalau saya mau pikir, ya, itu bini saya diambil ransel. Berat. Saya bilang, tak payah kau angkat sayang, berat. Dia bilang, beratnya ransel ini tak seberat bebannya ustaz mencari nafkah untuk kami. Saya naik kereta, dia cium tangan saya, bu, 3 kali. Sudah itu dia cium lagi jidatku. Sudah itu dia cium lagi mata kanan. Dicium lagi mata kiri. Ini lama-lama sikit. Lepas itu dia peluk saya, dia usap dadaku, lalu dia cakap, ustaz, ridhoi saya. Dia tidak tutup pintu kereta sebelum saya bilang, ya, saya ridhoi kau sayang. Pergi saya, dia bagi WhatsApp, ustaz, Ece hafal hadis yang ke-16. Enak perasaan. Siapa janda goda saya, tidak tergoda. Kenapa? Ada bidadari di rumah saya. Apa? Kalau kau semua pergi suamimu, di mana kau? Pulang. Pulang kamu. Kau periksa HP-nya suamimu. Dia kasih kau satu, masih ada dia sembunyi di kereta 2. Kenapa tak ustaz? Karena saya juga kadang begitu. Sembunyi kereta itu kereta. Hei, bu, mau bantu suami cari nafkah? Sholat duha. Saya tak tahu niatnya ustaz. Tidak mesti kau usandi, tidak mesti. Hanya ulama Melayu, Indonesia, Brunei, Indonesia, Malaysia yang mengajarkan itu usalli-salli. Salli sunnatal duha. Ulama-ulama Timur Tengah tak ada. Itulah sebabnya kalau kopi umroh, kau tengok itu orang Arab kalau masuk masjid. Kau tengok itu. Yang macam ini aja dia. Allahu Akbar. Kalau kita kan lama dulu. Sebab dia mesti loading. Orang Arab dia berdiri. Allahu Akbar. Selesai. Kalau kita solli solli solli. Solli solli. Mau ucap boleh, tidak ucap pun boleh.
Allah sudah tahu kau mau sholat duha. Begitu ibu wudu, itulah niat. Saya mau sholat duha, ada dalam hatimu, itu niat. Sholli sunnatal duha, mau ucapkan pun boleh. Sholli sunnatal duha, rakataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Anda tahu bahasa Arab, bahasa Melayu. Saya nak niat sholat duha, 2 rakaat sunnah hukumnya bagi saya, lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Itu pun kau tak paham, kau cakap saja segini, Tuhan sholat duha, Allahu Akbar. Lebih lengkap, karena kalau saya bahas semua sunnah-sunnah panjang sekali. Tidak cukup masa. Yang ketiga, bila cinta kepada Nabi, yang ketiga caranya adalah menghormati para pewarisnya. Siapa pewaris Nabi? Datuk Bandar? Bukan. Siapa pewaris Nabi? Orang kaya? Bukan. Siapa pewaris Nabi? Al-ulama'u warisatal anbiya, warasatul anbiya. Nabi pewarisnya adalah para ulama. Maka cintai ulama'mu. Jangan, tak payah kau hormati Das'ad Latif. Tak payah kau hormati sebagai orang Indonesia. Hormati dia sebagai pendakwah. Itulah saya, kalau ada yang jemput saya, dia tidak menghormati kita, saya merasa macam mana dia belajar agama ini orang. Ya. Kalau kau tak hormat sama Das'ad Latif ini yang banyak ada busuk di badannya, hormatilah dia sebagai pendakwah, pewaris para nabi. Bukan memuliakan Das'ad, tapi mencintai pewarisnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enci-enci, macik-macik, pacik-pacik, tuan-tuan, adik-adik sekalian, saya nak bincang lama-lama lagi, tapi waktu yang terhad. Pada akhirnya, mari cintai Rasulullah dengan cara apa? 1, banyak bersalawat kepada Rasulullah. 2, hidupkan sunnah-sunnahnya. 3, muliakan pewaris para nabi, hormati dan muliakan para gurumu. Demikian, usikum wa nafsi bitaqwallah, fastabiqul khairat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.

Thank you.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
3: Seger! Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, kebijakan pemerintah mengenai pembatasan belanja pegawai daerah maksimal 30% dari APBD kini mulai memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat. Salah satu yang paling banyak dibicarakan adalah bagaimana nasib para P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kita tahu, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah gencar membuka formasi P3K, terutama untuk guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Banyak honorer yang akhirnya mendapatkan kepastian status setelah bertahun-tahun mengabdi. Namun di sisi lain, Sobat Bahana, hadirnya aturan pembatasan belanja pegawai membuat sebagian pemerintah daerah mulai khawatir sebab penggajian P3K juga masuk dalam komponen belanja pegawai. Jika anggaran sudah mendekati batas maksimal 30%, daerah tentu harus berhitung lebih ketat. Nah, inilah yang kemudian menimbulkan kegelisahan. Jangan sampai semangat memperjuangkan kesejahteraan tenaga honorer justru berbenturan dengan kemampuan anggaran daerah. Padahal keberadaan P3K hari ini bukan sekedar pelengkap birokrasi. Banyak sekolah masih membutuhkan guru, puskesmas memerlukan tenaga kesehatan, dan pelayanan masyarakat tetap membutuhkan SDM yang cukup. Karena itu Sobat Bahana, pemerintah pusat dan daerah perlu duduk bersama mencari solusi yang adil. Jangan sampai P3K yang sudah lolos seleksi dan berharap kepastian masa depan justru berada dalam ketidakjelasan. Pembatasan belanja pegawai memang penting agar APBD tidak habis untuk birokrasi semata. Tetapi pelayanan publik juga tidak boleh dikorbankan. Yang perlu dibenahi adalah efektivitas sistem kerja, pemerataan pegawai, dan pengelolaan anggaran yang lebih sehat. Sobat Bahana, kebijakan yang baik seharusnya bukan hanya soal penghematan angka, tetapi juga tentang menjaga harapan banyak orang yang mengabdi untuk pelayanan masyarakat. Karena di balik seragam P3K, ada keluarga yang menunggu kepastian hidup, ada pengabdian yang ingin dihargai, dan ada pelayanan publik yang tetap harus berjalan. Saya O.O. Bahana, sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
7: Sobat Bahana, tahu nggak sih, kita ini tuh sebenarnya nggak bisa lepas dari pengaruh sosial media soal kecantikan. Banyak banget standar kulit yang muncul. Kulit harus mulus tanpa pori, warna kulit harus tertentu, bentuk wajah harus sesuai tren. Padahal ya, kalau dipikir-pikir ini tuh nggak realistis loh. Banyak yang pakai filter lighting, bahkan editing. Tipsnya, coba lebih bijak saat lihat konten beauty. Jangan langsung bandingin diri kamu, karena cantik itu bukan soal memenuhi standar internet, tapi soal kamu nyaman dengan diri sendiri. Ingat, orang lain itu juga punya relatif kecantikan. Kamu juga cantik kok di depan mata orang yang tepat.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Halo Sobat Bana, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Masih bersama Bila gitu ya, kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini, di hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026, di ajang ngopi spesial di pagi hari ini yang cukup spesial gitu Sobat Bana, karena weekend gitu. Masih ya Sobat Bana semuanya, banyak yang di rumah yang pagi ini masih di rumah gitu ya, lagi weekend, lagi libur kerja, libur sekolah gitu. Buat Sobat Bana semuanya lagi di rumah gitu, semoga juga masih bersemangat ya Sobat Bana. Contohnya di pagi hari ini enak banget buat olahraga gitu. Terus buat Sobat Bana yang lain gitu ya, yang pagi ini berolahraga, semoga tetap semangat ya Sobat Bana, karena mengejar kesehatan di pagi hari ini. Buat Sobat Bahana di pagi hari ini itu mau ngapain gitu, hari ini, hari weekend ini mau ngapain aja, boleh di-spill nih sama Bila, apakah mau kumpul sama keluarga, atau main sama bestie-bestinya, atau cukup me-time aja ya. Nah buat Sobat Bahana semua di pagi hari ini boleh banget kalau mau ngobrol langsung sama Bila di 085-6345-545. Boleh banget juga cerita ya Sobat Bahana di pagi hari ini, karena Bila gitu nungguin Sobat Bahana, cerita Sobat Bahana semuanya sampai nanti jam 8 gitu. Jadi jangan khawatir kehabisan waktu ya Sobat Bahana, kalau gabung dari pagi hari pastinya masih Bila temenin gitu ya Sobat Bahana. Nah semoga Sobat Bahana semuanya di pagi hari ini gitu memulai aktivitasnya dengan produktif ya Sobat Bahana. Mungkin masih rebahan, ayo bangun gitu, jalan-jalan atau olahraga, atau membantuin istri-istrinya masak, bunda-bunda yang masak untuk sarapan di pagi hari ini, boleh banget ya Sobat Bana, malah harus banget gitu. Masa bangun tidur tinggal makan ya, mumpung weekend ya Sobat Bana, dibantuin istrinya atau bunda-bundanya di rumah untuk masak, atau malah mau buat sarapan sendiri buat istrinya gitu, malah boleh banget. Atau mau bantu-bantu bersih-bersih rumah, atau sekedar rebahan mau recharge energi ya Sobat Bana, kalau nanti hari Senin kembali bekerja. Atau ada lagi nih Sobat Bana yang hari Sabtu ini gak libur kerja gitu, tanggalannya gak merah, tanggalannya hitam. Nah itu dia, harus tetap semangat ya Sobat Bana semuanya, karena bekerja itu adalah suatu aktivitas ya Sobat Bana yang harus dilakukan, apalagi sudah di fase bekerja gitu. Ini wajib gitu, jangan malas-malasan, harus tetap semangat. Yang wajib sebetulnya semangatnya ya Sobat Bahana, sama dijaga kesehatannya. Makanya Bila sering bilang gitu sama Sobat Bahana, sering-sering olahraga dan jaga sarapan dan makannya. Karena kalau badan kita sehat, semangat kita juga kuat. Nah Sobat Bahana semua di pagi hari ini kira-kira ngapain nih, kumpul sama keluarganya, atau sekedar sarapan aja, atau bersih-bersih rumah bersama gitu, atau mau bersepeda bersama, wah malah bagus itu ya Sobat Bahana. Atau nih Bila kemarin gitu Sobat Bahana, tadi gitu ada juga yang bilang sama Bila dari Sobat Bahana juga, Kak, weekend-weekend enaknya itu kumpul sama keluarga di rumah ngemil sambil nonton gitu. Penonton apa nih kira-kira Sobat Bahana? Apakah film atau kartun gitu? Tanya kalau pakai anak-anak, kalau ada anak-anaknya ini masih kecil, tontonannya malah kartun. Jadi ayah bundanya gitu ya Sobat Bahana malah ikut kartun. Nah buat Sobat Bahana yang lain gitu, pagi-pagi ini nonton apa, atau hari ini mau diagendakan nonton juga bersama keluarga gitu, with keluarga, boleh banget nanti di spill gitu Sobat Bahana, biar Bila juga punya rekomendasi film yang menarik gitu buat Bila tonton di weekend ini. Weekendnya masih hari ini dan besok, jadi Sobat Bahana segera agendakan gitu sama keluarganya mau ngapain. Bersih-bersih rumah bersama juga boleh, malah harus banget itu Sobat Bahana, jadi rutinitas. Selain bersih-bersih rumah, rumahnya bersih, tenaganya juga seperti olahraga ya, membakar kalori gitu Sobat Bahana. Jadi yang belum sempat olahraga gitu, bersih-bersih rumah bisa jadi alternatif utama. Selain membuat istri senang karena dibantu, atau bunda-bunda itu senang karena dibantu para suaminya ya Sobat Bahana, itu juga menjadi alternatif utama. Nah buat Sobat Bahana semua, boleh banget nanti cerita atau di-spill aktivitas di pagi hari ini di 085. Bila akan kembali lagi ya Sobat Bahana setelah yang satu ini. Kita cerita-cerita.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Nih, panen kebun kok isa sitik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
3: toko Cipta Jaya Tani Jalan Majapahit Genggong Jogorogo Ngawi, toko Diktani Jalan Raya Jogorogo Kendal Ngijo Kendal Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedunggalar Ngawi, toko Bupatmi Grojokan Kalang Pitu Ngawi, toko Mitra Tani utawi Pak Yanto Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
4: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Sobat Bahana, tahu nggak sih, kita ini tuh sebenarnya nggak bisa lepas dari pengaruh sosial media soal kecantikan. Banyak banget standar kulit yang muncul. Kulit harus mulus tanpa pori, warna kulit harus tertentu, bentuk wajah harus sesuai tren. Padahal ya, kalau dipikir-pikir ini tuh nggak realistis loh. Banyak yang pakai filter lighting, bahkan editing. Tipsnya, coba lebih bijak saat lihat konten beauty. Jangan langsung bandingin diri kamu, karena cantik itu bukan soal memenuhi standar internet, tapi soal kamu nyaman dengan diri sendiri. Ingat, orang lain itu juga punya relatif kecantikan. Kamu juga cantik kok di depan mata orang yang tepat.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Sobat Bahana, buat yang baru gabung gitu, selamat pagi dan selamat bergabung semuanya Sobat Bahana di pagi hari ini. Ini Sobat Bahana, semoga Sobat Bahana selalu sehat gitu dan bersemangat. Di pagi hari ini Bila temenin sampai jam 8 ya Sobat Bahana, dan pastinya akan membahas topik-topik yang menarik di pagi hari ini. Tadi Bila bertanya gitu ya Sobat Bahana, di pagi hari ini kira-kira Sobat Bahana mau ngapain aja gitu sama keluarga atau sama besti-bestinya di pagi hari ini. Pastinya itu semua tidak jauh dari keadaan cuaca di pagi hari ini ya Sobat Bahana. Keadaan cuaca apakah bersahabat gitu di daerah Sobat Bahana semuanya. Kalau di sekitar Trunojoyo, di sekitar Bahana FM Ngawi, alhamdulillah gitu. Alhamdulillah bersahabat ya Sobat Bahana. Tidak terlalu dingin, tidak terlalu berembun juga, tidak terlalu gerah gitu. Karena ngomong-ngomong ya Sobat Bahana, di daerah Sobat Bahana semuanya, apakah tadi malam juga hujan gitu? Kalau di daerah Bahana FM Ngawi tadi malam itu alhamdulillah hujan ya Sobat Bahana. Jadi mungkin ya Sobat Bahana, biasanya kalau hujan itu paginya itu udaranya itu cukup dingin ya Sobat Bahana. Jadi tiba-tiba berubah jadi dingin, tidak seperti biasanya. Tapi di pagi hari ini ya udaranya masih sama seperti kemarin yang waktu tidak hujan gitu. Udaranya alhamdulillah tidak terlalu dingin dan tidak terlalu berembun. Tadi pagi Bila juga melihat banyak sekali pesepeda atau keluarga-keluarga yang bersepeda gitu. Di family time-nya atau kumpul bersama keluarganya dalam bentuk bersepeda gitu. Sobat Bahana semuanya dalam berkumpul sama keluarganya di pagi hari ini ngapain aja boleh banget di spill. Tadi dari Sobat Bahana juga bilang sama Bila gitu, nonton kak di pagi hari ini, di hari ini gitu. Agenda di hari ini itu nonton ya bersama keluarga. Nah Sobat Bahana yang lain itu ngapain sih, atau Sobat Bahana mau spill film tontonan di pagi hari ini atau hari ini gitu, boleh banget ya. Kalau mungkin ya nontonnya sama anak-anak sang buah hati gitu, nontonnya mesti kartun ya Sobat Bahana atau film keluarga lain gitu. Sobat Bahana sendiri gitu suka tim nonton genre apa nih filmnya? Genre horror kah? Genre romance kah? Atau film keluarga yang ada di TV gitu Sobat Bahana? Boleh banget di spill atau Upin Ipin ya Sobat Bahana. Biasanya kalau sama sang buah hati nontonnya kartun Upin Ipin gitu. Boleh banget di spill juga sukanya Upin Ipin episode berapa gitu. Episode yang apa yang menjadi favorit Sobat Bahana semuanya, boleh banget. Buat Sobat Bahana yang mau spill film atau aktivitas hari ini, cerita hari ini, boleh banget di 085-4545. Nah buat Sobat Bahana juga yang mau ngobrol langsung sama Bila di pagi hari ini gitu, boleh banget langsung calling-calling aja mumpung masih ada waktu sampai nanti jam 8. Bila selalu setia nungguin Sobat Bahana semuanya mau ngobrol, cerita, atau telepon langsung nih. Bila setia banget nungguin Sobat Bahana gitu. Nah Sobat Bahana nanti gitu, Bila akan review salah satu film ya Sobat Bahana, bisa menjadi rekomendasi buat Sobat Bahana semuanya gitu. Nah mulai dari itu ya Sobat Bahana, makanya nih spill genre kesukaan Sobat Bahana nanti Bila cari filmnya, mungkin Bila udah nonton gitu ya, karena Bila itu tim yang semua genre suka gitu Sobat Bahana. Jadi gak tidak ada spesifik, mungkin nanti Bila udah nonton gitu Bila spill deh filmnya kayak apa, boleh banget. Atau Sobat Bahana mau spill lagi filmnya nanti Bila sampein ke Sobat Bahana yang lain, boleh banget gitu ya Sobat Bahana. Atau mau ngobrol langsung juga boleh banget, Bila tungguin Sobat Bahana semuanya gitu. Di pagi hari ini gitu Bila sudah melihat ya Sobat Bahana, selain sepeda keluarga yang bersepeda di pagi hari ini, Bila juga melihat di pagi hari ini ibu-ibu dan bapak-bapak senam pagi gitu. Halaman Bahana FM Ngawi biasanya memang dipakai untuk senam gitu Sobat Bahana. Dan di pagi hari ini tuh Bila melihat semangat-semangat bapak-bapak dan ibu-ibu gitu senam pagi ini weekend gitu ya Sobat Bahana, libur kerja disempetin untuk senam pagi gitu. Nah buat adik-adik juga yang lagi sekolah kan hari ini libur tuh, boleh banget disempetin untuk jogging atau olahraga yang lain. Biasanya ada yang badminton, bersepeda, atau jogging gitu.
gitu. Boleh banget ya untuk menjaga kesehatannya di kala kegiatan full Senin sampai Jumat gitu, weekday yang full gitu ya Sobat Bahana. Boleh banget di weekend ini disempetin gitu ya Sobat Bahana untuk berolahraga. Nah Sobat Bahana, bila akan kembali lagi pastinya nanti akan membawa topik-topik yang lebih menarik lagi gitu. Setelah yang satu ini.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Sobat Bahana, tahu nggak sih, kita ini tuh sebenarnya nggak bisa lepas dari pengaruh sosial media soal kecantikan. Banyak banget standar kulit yang muncul. Kulit harus mulus tanpa pori, warna kulit harus tertentu, bentuk wajah harus sesuai tren. Padahal ya, kalau dipikir-pikir ini tuh nggak realistis loh. Banyak yang pakai filter lighting, bahkan editing. Tipsnya, coba lebih bijak saat lihat konten beauty. Jangan langsung bandingin diri kamu, karena cantik itu bukan soal memenuhi standar internet, tapi soal kamu nyaman dengan diri sendiri. Ingat, orang lain itu juga punya relatif kecantikan. Kamu juga cantik kok di depan mata orang yang tepat.

Kembali lagi di 104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, kembali lagi bersama Bila gitu ya Sobat Bahana, di pagi hari ini masih bersama Bila gitu. Ini juga ada Sobat Bahana yang udah spill atau cerita gitu Sobat Bahana ke Bila tentang genre film favoritnya gitu. Katanya genre film favoritnya itu komedi ya Sobat Bahana, jadi cocok banget untuk nonton sama keluarga. Nah biasanya gitu Sobat Bahana, film genre komedi itu didominasi dengan kelucuan-kelucuan ya Sobat Bahana, jadi hiburan-hiburan kayak gitu. Nah itu memang cocok banget itu ditonton sama keluarga untuk melepas penat atau melepas capeknya gitu setelah full gitu weekday di minggu ini. Mungkin hari Senin sampai hari Jumat gitu bekerja atau bersekolah. Nah gak ada itu kejadian yang membuat kita seneng atau kejadian lucu-lucu gitu ya Sobat Bahana, menjalani hari setiap hari itu dengan gimana ya Sobat Bahana, flat aja gitu. Nah waktunya ya Sobat Bahana di weekend ini itu mengembalikan energi gitu, biar capeknya hilang, penatnya hilang dengan menonton film genre komedi. Nah, buat Sobat Bahana semuanya ya Sobat Bahana, boleh banget nih di spill gitu genre komedinya film apa, film komedinya film apa gitu, biar Sobat Bahana yang lain bisa nanti jadi referensi buat Sobat Bahana yang lain gitu, biar Sobat Bahana yang lain juga bisa menonton film ini. Nah, Sobat Bahana juga bisa banget ya kalau punya genre lain, film favoritnya di spill sama Bila di pagi hari ini di 085-634-5545. Rekomendasi film genre komedi nih buat Sobat Bahana, akhir-akhir ini ada gak sih film komedi yang baru keluar gitu? Mungkin Bila belum tahu, Sobat Bahana udah tahu nih, Bila boleh dikasih tahu ya di pagi hari ini. Karena mungkin Bila jarang banget nih nonton genre komedi. Biasanya ya Sobat Bahana nontonnya itu horror ya Sobat Bahana. Nah kemarin juga gitu, terakhir nonton horror itu film namanya kalau gak salah judulnya itu Juru Kunjung gitu. Film tersebut itu menceritakan tentang juru kunci gitu di suatu gunung ya Sobat Bahana. Nanti Bila spill nih tentang film ini buat Sobat Bahana, spill dulu nih film Sobat Bahana semuanya apa gitu, film kayak apa dan mungkin genre apa, boleh banget di spill sama Bila. Nanti gantian Bila spill film terakhir yang Bila tonton ya Sobat Bahana. Nah jangan lupa Sobat Bahana di pagi hari ini juga gitu, selain agenda atau rencana nonton film, kewajibannya itu membantu membersihkan rumah untuk bunda-bunda dan ayah-ayah, jangan lupa gitu. Kalau nggak nonton film, mungkin pagi hari ini atau hari ini punya rencana nemenin anak main juga boleh banget ya si spill Sobat Bahana, mainnya apa, ataukah main di rumah aja atau main di luar gitu ya Sobat Bahana, jalan-jalan atau piknik boleh banget ya Sobat Bahana. Tapi hari ini ya Bila itu mau membahas tentang perfilman dan yang bisa nemenin weekend Sobat Bahana semuanya gitu. Jangan lupa ya Sobat Bahana, kalau mau ngobrol langsung sama Bila di pagi hari ini atau mau cerita langsung, boleh banget langsung spill, langsung calling-calling gitu ya Sobat Bahana di 085-4545. Nah Bila akan kembali lagi Sobat Bahana, pastinya nanti akan spill sebuah film ya buat Sobat Bahana semuanya. Buat Sobat Bahana yang baru gabung juga, jangan lupa gitu, jangan ketinggalan sama cerita Bila di pagi hari ini, cerita tentang film ya Sobat Bahana. Jadi pagi hari ini yang Sobat Bahana baru gabung gitu ya, boleh banget kalau mau spill film favoritnya atau genre favoritnya gitu ya Sobat Bahana di pagi hari ini. Nah Bila tungguin sampai nanti jam 8 ya Sobat Bahana, karena ini masih banyak waktu ya gitu, jangan lupa dan jangan disia-siakan gitu. Nanti akan kita ceritakan lagi, akan Bila ceritakan lagi tapi setelah yang satu ini ya Sobat Bahana.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, kembali lagi bersama Bila ya Sobat Bahana, yang udah nemenin Sobat Bahana semua dari tadi jam 6 gitu sampai ini hampir jam 7 di pagi hari ini. Nah pastinya Bila tadi sudah membahas gitu salah satu genre film rekomendasi dari Sobat Bahana juga ya, film genre komedi gitu. Ada juga Sobat Bahana yang merekomendasikan atau bisa jadi referensi buat Sobat Bahana semuanya gitu. Film komedi, ini film horor tapi juga jadi film komedi gitu kata Sobat Bahana. Nah namanya adalah Pesugihan Sate Gagak gitu katanya film itu. Ini dari namanya aja kayak udah horor gitu ya Sobat Bahana. Ternyata gitu, si film ini intinya itu ada komedinya dari Sobat Bahana. Ini bisa banget itu namanya Sobat Bahana nonton sama bestie ya Sobat Bahana. Kalau sama keluarga mungkin yang punya buah hati bisa-bisa takut ini Sobat Bahana karena ada horornya gitu. Buat Sobat Bahana yang lain gitu ya, yang mungkin mau nonton film di weekend ini gak sama keluarga atau gak family time atau lagi gak kumpul sama keluarga, boleh banget ya nontonnya sama bestie-bestinya. Atau biasanya juga ada Sobat Bahana yang lebih suka nonton film sendiri nih. Kalau Sobat Bahana sendiri itu tim nonton film sendiri dulu, nanti direkomendasikan sama bestinya atau nontonnya langsung sama bestinya gitu. Karena biasanya Sobat Bahana kalau nonton horror gitu, itu sendiri ada yang takut ya Sobat Bahana, jadi ngajak-ngajak orang takutnya. Nah kayak gitu Sobat Bahana, contohnya Bila. Kalau nonton horror walaupun suka ya, ngajak-ngajak orang takutnya. Karena ya Sobat Bahana takut aja gitu. Kalau tiba-tiba isi filmnya keluar, waduh bahaya itu Sobat Bahana. Itu sebetulnya tapi cuman ini pikiran aja ya Sobat Bahana, pikiran negatif aja. Gak bakal sih Sobat Bahana, gak bakal kayak gitu sih. Tapi biasanya kalau memang pengen nonton film horor tapi belum berani ya Sobat Bahana, kita ngajak orang dulu gitu. Nanti kalau udah beberapa kali nonton ternyata emang gak ada apa-apa gitu, udah selesai ya udah, nah baru berani nonton sendiri. Nah kayak gitu. Kalau Sobat Bahana semua nonton film keluarga tuh, kalau pagi ini atau hari ini rencananya nonton film bersama keluarga, boleh banget direkomendasikan juga ya film keluarga yang lagi baru keluar gitu, lagi viral akhir-akhir ini, boleh banget. Atau film keluarga yang atau kartun ya Sobat Bahana, animasi gitu. Biasanya kalau sama sang buah hati nontonnya film animasi atau film kartun. Nah nonton film kartunnya itu film kartun apa, nah boleh banget di spill ya Sobat Bahana di 085 45 45 45 gitu. Buat Sobat Bahana semuanya, jangan lupa di pagi hari ini Bila nemenin lama sekali sampai nanti jam 8. Ya nanti di jam 8 Bila akan kembali lagi gitu di sesi kedua. Nah Sobat Bahana semuanya, jangan kemana-mana ya, nanti kita spill-spill lagi film di pagi hari ini.

0: maksud air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget! Teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk!
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Sobat Bahana, tahu nggak sih, kita ini tuh sebenarnya nggak bisa lepas dari pengaruh sosial media soal kecantikan. Banyak banget standar kulit yang muncul. Kulit harus mulus tanpa pori, warna kulit harus tertentu, bentuk wajah harus sesuai tren. Padahal ya, kalau dipikir-pikir ini tuh nggak realistis loh. Banyak yang pakai filter lighting, bahkan editing. Tipsnya, coba lebih bijak saat lihat konten beauty. Jangan langsung bandingin diri kamu, karena cantik itu bukan soal memenuhi standar internet, tapi soal kamu nyaman dengan diri sendiri. Ingat, orang lain itu juga punya relatif kecantikan. Kamu juga cantik kok di depan mata orang yang tepat.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.